Setelah dari sepak bola ya teman Pro 2, ada informasi dari ini ya, bulu tangkis ya. Ganda putri Indonesia Rachel Alesia Rose dan Feby Setianingrum ini melangkah ke perempat final China Open 2026. Rachel dan Feby ini menuntaskan perlawanan ketat dari pasangan asal Amerika Serikat Lauren Lam dan Alison Quinley ya teman Pro 2. Rachel dan Feby sendiri merebut kemenangan babak 16 besar setelah melewati rubber match ya dengan skor akhir 17-21, 21-11, 21-19. Pertandingan sendiri berlangsung selama 67 menit di lapangan Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok di hari Kamis 23 Juli 2026 ya teman Pro 2. Dan Rachel sendiri juga bersyukur banget selesai tanpa cedera dan pihaknya berdoa nih dan mencoba agar tidak asal masukkan bola aja, yang penting tidak melakukan kesalahan sendiri. Poin yang sudah tertinggal jauh di internal game ketiga, tapi mereka ini terus mencoba. Dan menurutnya, kendati menang angin di game pertama dan awal game ketiga, lawan ini mampu mengembalikan pukulan-pukulan Rachel Feby. Hal ini lanjutnya membuat mereka ini kebingungan buat balas gitu ya. Dan sementara itu Feby Setianingrum dan pasangan Lauren Lam, Alison Quinley ini sendiri juga memiliki pertahanan solid. Ini yang menyebabkan sulitlah untuk bisa mencetak poin. Menurut dari Feby, kesulitan yang terjadi di lapangan diakibatkan faktor non teknis gitu ya. Dan menurutnya di momen kritis, dia hanya meyakinkan diri sendiri kalau masih bisa dan belum selesai. Lebih ke non teknisnya aja ya, dia bilang gitu ya. Tapi Rachel dan Feby ini melangkah ke perempat final China Open 2026. Semoga aja langkahnya gak berhenti ya teman Pro 2, terus lanjut ya.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 masih di Spidey. Selamat pagi Teman Pro 2. Nih Teman Pro 2, kemarin kan kita memperingati Hari Anak Nasional ya. Nah ini PT KAI Daup 7 Madiun juga menggelar kegiatan edukasi khusus dengan mengajak anak-anak disabilitas naik kereta api secara gratis sekaligus menampilkan beragam aksi unjuk bakat nih Teman Pro 2. Jadi kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi disabilitas dari SLB Negeri Banjarsari Wetan, Kabupaten Madiun, ada juga SLB Manis Rejo Kota Madiun, dan SLB Panca Bakti Magetan. Mereka diajak menikmati perjalanan dengan kereta api Singasari, Madiun Blitar, dan kereta api Brantas, Blitar Madiun ya. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari ini menyebut, kegiatan ini tujuannya untuk beri ruang ekspresi, serta mengenalkan alur perjalanan kereta api, mulai dari pembelian, proses boardingnya, hingga aturan keselamatan perjalanan nih Teman Pro 2 ya. Jadi karena menurut dari beliau sendiri, anak-anak disabilitas ini memiliki hak yang sama ya untuk mengekspresikan diri. Dan melalui tema Hari Anak Nasional ini, sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan, KAI berkomitmen menghadirkan sarana transportasi yang aman, nyaman dan ramah disabilitas. Jadi selain pengalaman naik kereta api gratis, peringatan ini disemarakan dengan berbagai penampilan bakat dari para siswa SLB. Ada penampilan paduan suara anak tunarungu, fashion show dari anak tunagrahita, dan penampilan pencak silat anak-anak tunarungu. Tohari menjelaskan nih, pihaknya terus berupaya memberikan kemudahan dan juga apresiasi bagi penumpang anak serta penyandang disabilitas melalui beberapa fasilitas. Yang pertama, tarif reduksi 20%, potongan harga sebesar 20% untuk perjalanan kereta api jarak jauh bagi penumpang penyandang disabilitas ini melalui registrasi dengan surat keterangan dokter ya. Fasilitas ramah anak menyediakan area bermain di stasiun serta memberikan gift for kids ya, kayak buku mewarnai, puzzle pada momen libur panjang dan lebaran. Jadi layanan inklusi bagi penyandang disabilitas dengan petugas frontliner seperti petugas customer service on station, ada juga ticket officer yang dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat apabila pelanggan yang dihadapi merupakan penyandang disabilitas tunarungu. Jadi Tohari berharap bisa menciptakan nih kenangan perjalanan yang menyenangkan khususnya bagi penyandang disabilitas sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap transportasi kereta api sejak usia dini.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini. Dian, thank you banget buat teman Pro 2 semuanya. Nanti kita bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng ya, teman Pro 2 ya. Dan temanya nanti apa, ditunggu aja. Kalian boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @RRIPro22nya Angka Madiun. Nah, ini teman Pro 2, sambil kita tunggu bakal ada tema apa nih, ada satu informasi di mana sekitar 200 atlet mixed martial art ya, atau MMA, ini dari berbagai daerah di Jawa Timur menjalani sesi untuk timbang badan menjelang kejuaraan Piala Wali Kota Indonesia ya, bela diri campuran amatir untuk MMA 2026. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di Dinas Wali Kota di hari Kamis 23 Juli 2026 sebelum mereka ini bertanding di alun-alun Kota Madiun nih, teman Pro 2 ya. Jadi Ketua Pelaksana Kejuaraan Piala Wali Kota IBCA MMA 2026 Robi Rohmana ini mengatakan rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi ulang dan timbang badan. Setelah itu peserta mengikuti technical meeting dan coaching klinik. Kejuaraan tingkat provinsi juga diikuti atlet dari hampir seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur. Sejumlah daerah yang mengirimkan atlet diantaranya ada Surabaya, Tuban, dan Pacitan. Dan Robi mengatakan total hadiah pembinaan atlet yang disiapkan mencapai 50 juta rupiah. Dia optimis nih dan antusiasme penonton dalam kejuaraan MMA perdana di Kota Madiun ini bakal tinggi nih, teman Pro 2. Dan untuk menjamin kualitas pertandingan, penyelenggara ini menyiapkan perangkat pertandingan dengan berbagai tingkat sertifikasi. Di antaranya 3 wasit ini bersertifikasi nasional, 4 wasit bersertifikasi regional, serta inspektur pertandingan level internasional. Aspek keamanan dan keselamatan atlet juga menjadi perhatian. Panitia ini menggandeng Dinas Kesehatan PP dan KB setempat serta 10 rumah sakit untuk mendukung pelaksanaan kejuaraan. Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi standing fight dan juga MMA full berdasarkan usia. Kelas youth ya diikuti peserta usia 10-18 tahun, juniornya 19-21 dan seniornya 22-35. Sementara itu pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Penuntun ini mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya penting untuk pembinaan atlet namun juga menjadi sarana prasarana untuk memperkenalkan olahraga MMA kepada masyarakat nih, teman Pro 2. Dan tentu saja Bagus meminta seluruh pihak melakukan evaluasi juga setelah kejuaraan berakhir. Pemkot Kota juga siap memberikan dukungan yang lebih baik untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Ya, semoga deh ya teman Pro 2 ya, ini bisa menjadi jembatan di mana banyak atlet-atlet Kota Madiun dan sekitarnya yang juga bakal apa ya, melatih diri mereka dengan pertandingan ini. Next kejuaraan yang lebih tingkatnya, lebih levelnya lebih tinggi lagi, mereka udah siap ya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah Keduk Beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Hai, selamat
1: Hai.
0: Pagi.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Pagi Vega.
1: Pagi Kak Mona.
0: Udah ini belum? Udah apa itu namanya sarapan belum?
1: Belum.
0: Aduh, kenapa belum?
1: Gak apa-apa Kak, karena aku udah pengen cepet-cepet mau ketemu teman-teman Pro 2. Jadinya sarapannya nanti aja.
0: Sweet banget, sweet banget, sweet banget. Aduh Mona, ini udah yang kedua kalinya ya.
1: Iya.
0: Ya pagi-pagi udah sarapan kedua kalinya. Tapi Mona tuh takut loh kalau sarapan kenapa? Terlalu full.
1: Kenapa Kak?
0: Kebayanya gak cukup.
1: Oh iya.
0: Karena hari ini pas banget ya Vega.
1: Iya betul.
0: Di tanggal 24 Juli ini merupakan hari kebaya nasional ya teman-teman.
1: Iya.
0: Aduh. Kalau ngomongin apa ya? Ngomongin kebaya.
1: Iya.
0: Langsung kebayang apa kamu?
1: Kalau enggak ini kasih wisuda gitu Kak. Kalau enggak itu pasti biasanya hari Kartini atau mau kondangan nih Kak.
0: Iya benar banget. Jadi biasanya kalau kebaya itu kita tuh selalu langsung kebayang kayak kita ke kondangan biasanya pakai kebaya.
1: Iya.
0: Kita apa itu namanya? Iya hari Kartini itu tadi.
1: Iya.
0: Itu pakai kebaya. Iya. Belum lagi nanti kita pas wisuda.
1: Iya
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Banget.
0: Apakah memang kebaya dipergunakan untuk itu aja ya?
1: Enggak nih Kak. Apalagi nih Kak, kalau zaman sekarang nih anak-anak muda tuh lagi suka gitu loh dengan tren kebaya yang baru. Biasanya tuh kebaya, atasnya kebaya, bawahnya nanti dipadukan sama celana jeans gitu Kak. Jadi kayak keren gitu jadinya.
0: Jadinya outfitnya lebih kekinian gitu
1: betul.
0: Modern gitu ya teman Pro 2. Dan lebih ke kayak Gen Z aja gitu ya. Jadi kebaya itu gak melulu terlihat nampak tua gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi dengan tampilan-tampilan yang beda ternyata kebaya pun juga bisa gitu ya. Jadi salah satu outfit menarik buat anak muda. Nah obrolan kita di hari kebaya nasional ini, ini kayaknya temanya apa ya?
1: Apa ya Kak?
0: Enaknya apa ya? Biasanya kamu pakai kebaya padu padanya apa gitu? Atau mungkin gini, di saat apa sih kamu biasanya pakai kebaya? Di saat seperti apa biasanya kamu memakai yang namanya kebaya? Gabung boleh, di mana?
1: Di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.
0: Atau di 0811 369 7755 bareng sama aku dan juga Vega.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

0: waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya. Masih sama aku Vega dan juga
1: ada Mona di sini. Ya. Kita ngomongin masalah kebaya.
0: Iya.
1: Hari ini harusnya kita pakai kebaya ya.
0: Iya. Karena memperingati hari kebaya nih ya kak.
1: Iya. Tapi biasanya kalau memang kita pakai kebaya tuh kadang-kadang hari Kartini gitu iya, tuh ya.
0: Iya.
1: Padahal hari kebaya harusnya kita pakai kebaya nih. Pas banget.
0: Pas banget
1: gitu ya.
0: Kayak momen gitu ya.
1: Tapi kalau kamu nih disuruh pakai kebaya, kira-kira kamu langsung kepikiran di acara apa?
0: Kalau nggak wisuda nih pasti hari Kartini sih kak tentunya. Biasanya kalau di sekolah kan biasanya kalau nggak wisuda ya hari Kartini nah, gitu nih. Pakai kebayanya. Gitu.
1: Kalau nggak ini karnaval.
0: Oh iya kan.
1: Kadang-kadang karnaval kalau pas temanya kebaya gitu pakai kebaya.
0: Iya.
1: Nikah nanti.
0: Oh iya nikah nanti.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Memang betul sih. Juga. Yang namanya kebaya itu memang benar bukan sekedar pakaian untuk acara tertentu, tapi sebenarnya di banyak hal itu biasanya pakai kebaya. Kamu tahu nggak salah satu tempat yang aku pernah kunjungi itu adalah salah satunya adalah Pasar Pundensari.
0: Wow, di mana itu kak?
1: Pasar Pundensari itu di ini deket apa itu exit tol itu loh.
0: Oh.
1: Nah deket-deket situ. Daerah mana ya? Saradan ya benar ya?
0: Iya, iya.
1: Saradan. Terus kalau enggak di ini apa Mospati itu ada. Apa sih namanya? Punden lupa. Di situ ada deh. Pokoknya jadi setiap hari Minggu tuh mereka tuh pakai kebaya semua dan mereka tuh menjual makanan-makanan jadul gitu zaman-zaman dulu. Mereka juga pakai yang namanya kebaya, ya.
0: Keren.
1: Jadi karena boleh dibilang kebaya ini merupakan identitas budaya Indonesia ya.
0: Iya betul.
1: Udah dikenakan perempuan sejak dahulu kala gitu ya. Bahkan setiap daerah tuh ternyata punya ciri khas kebaya yang berbeda-beda.
0: Jadi sebab hari ini tanggal 24 Juli itu diperingati sebagai hari kebaya itu ya kak?
1: Kenapa hari kebaya ini dijadikan atau diperingati bukan diperingati. Iya benar diperingati ya. Di tanggal 24 Juli 2026 untuk kali ini gitu ya. Dan kita tahu nih ternyata asal-usulnya juga luar biasa. Jadi kata kebaya itu diduga berasal dari bahasa Arab abaya yang berarti jubah atau pakaian panjang. Namun ketika masuk ke Nusantara kita ini bertransformasi nih Vega. Dia nggak lagi sekedar kayak penutup aurat, tetapi berkembang menjadi busana yang mencerminkan status sosial, kehalusan budi dan keindahan estetika lokal. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, kebaya ini dikenal sebagai busana yang dikenakan oleh para putri keraton dan bangsawan. Tapi namun seiring berjalannya waktu nih, kebaya jadi turun ke rakyat semuanya. Jadi budaya sehari-hari. Kita tahu kalau foto-foto zaman jadul dulu tuh pasti orang-orang pakai kebaya kan.
0: Iya.
1: Walaupun kebayanya yang gak gemerlap kayak sekarang pakai payet-payet gitu, enggak ya. Kebaya-kebaya yang eksklusif sih sebenarnya ada. Tapi ada busana juga yang mempersatukan kita dengan kebaya-kebaya yang lebih apa ya, lebih sederhana itu ada gitu ya. Menariknya.
0: Ya menariknya lagi nih kak, pada tahun 2024 yang lalu nih, kebaya itu juga diakui secara resmi sebagai warisan budaya tak benda UNESCO.
1: Oke.
0: Bersama beberapa negara Asia Tenggara. Nah ini tuh jadi bukti gitu kak, bahwa kebaya tuh memiliki nilai budaya yang sangat-sangat tinggi. Bukan cuma kayak unik dan kayak memiliki khas Nusantara, tapi itu juga nilai budayanya sangat tinggi.
1: Nilai
0: gitu
1: budayanya tinggi banget. Bisa melestarikan budaya Indonesia dan bisa jadi ciri khas. Pakai kebaya orang Indonesia ya gitu kan jadinya kan. Jadi sekarang pun banyak orang-orang luar, bule-bule yang datang ke Madiun tuh mereka happy pakai kebaya. Ternyata kebaya asik ya dipakai, jadi cantik ya kita gitu. Walaupun makainya rada ribet, apalagi itu yang itu bawahnya tuh kayak rapnya, jaritnya. Walaupun sekarang jarit tuh sebenarnya udah ada yang enak instant, ya tinggal pakai resleting instan itu ya. Tapi kamu lebih seneng yang instan atau lebih seneng yang tradisional? Tradisional
0: yang masih pakai sendiri gitu kak. Kalau aku sih lebih mending yang instan sih kak, karena instant, simple ya. Gitu kan kak.
1: Tapi jujur lepas, ya, kak, Mona kalau pakai sendiri seneng yang instan. Tapi kalau dipakein, Mona seneng yang jarit itu karena lebih kenceng gitu loh. Dan
0: iya, tapi kemben itu ya kak.
1: Kayak kemben enak. Jadi buat kamu nih, silakan gabung. Sudah ada beberapa yang gabung barengan kita di sini ya, teman Pro 2 di 0811-369-7755 ataupun melalui
0: akun Instagram RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.
1: Nanti kita bacain ya setelah beberapa single.

0: station. Call it a day.
1: I believe every human has a finite number of heartbeats. I don't intend to waste any of mine. Saya percaya setiap manusia memiliki jumlah detak jantung yang terbatas. Saya tidak berniat untuk menyia-nyiakan satupun dari yang saya miliki. Neil Armstrong.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kita masih ngobrolin tentang kebaya. Kebaya Indonesia. Ada lagunya itu.
1: Oh iya kak?
0: Iya, ya itu tadi. Kebaya Indonesia. Terus apa gitu. Aku gak, gak ngeh. Tapi itu cuma back sound atau beneran sih? Ya itulah okay. Pokoknya ya.
1: Nah, ini loh kak, teman-teman berdua. Ada satu fenomena yang lagi ramai nih.
0: Apa itu, Vega?
1: Oh, jadi sekarang kebaya itu mulai sering muncul lagi di medsos.
0: Oh iya, iya, iya, benar.
1: Bahkan banyak sekali gitu anak muda yang menjadikan kebaya itu sebagai bagian dari outfit sehari-hari gitu.
0: Seperti yang kamu bilang tadi ya, iya, paling sering kita lihat tuh kebaya dipadupadankan sama yang namanya celana jeans.
1: Iya.
0: Awalnya mungkin kayak terdengar unik ya, tapi ternyata memang hasilnya casual dan pas banget buat anak muda zaman sekarang, ya gak sih?
1: Betul. Banyak juga nih kak konten-konten kreator dan komunitas yang mengampanyakan gerakan memakai kebaya dengan gaya yang lebih modern. Jadi kesannya gak lagi kaku atau hanya dipakai buat acara-acara resmi aja, jadi juga bisa dipakai acara sehari-hari gitu.
0: Oke, benar banget. Ini bahkan juga ada beberapa influencer, bahkan juga artis gitu ya. Mereka kayak di feed-nya tuh pakai kebaya. Dengan berbagai macam kebaya dari berbagai desainer. Yang itu juga mereka tuh kayak tampil pede gitu loh dengan kebaya gitu ya. Ini menunjukkan kalau budaya ini juga bisa mengikuti perkembangan zaman selama tetap menghargai nilai dan maknanya. Jadi inovasi seperti ini justru kayak bikin kebaya itu semakin dekat dengan generasi
1: zaman
0: muda
1: sekarang gitu,
0: Gen Z gitu nih.
1: Ya betul sih kak, karena melestarikan budaya itu nggak harus dengan cara yang klasik. Justru ketika anak muda tuh ngerasa nyaman memakainya, kebaya tuh terus hidup gitu dan pastinya terus dikenal gitu oleh generasi-generasi berikutnya gitu.
0: Nah biasanya kamu itu pakai kebaya di mana nih? Teman Pro 2 boleh gabungan di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @RRIPro2 duanya angka Madiun. Ada yang sudah WA di sini katanya kebaya dipakai saat mendaki gunung. Kadi,
1: ya.
0: Apa kabar Kadi? Ih, lama banget nih ya, baru bersua sama Mona. Ih, sombong. Sombong beneran dia, soalnya lagi di gunung. Iya deh, saya selalu ya Kadi ya, dan juga bahagia selalu juga buat kakak Dian Jensen. Oke deh, dia mendaki ke gunung ya, iya boleh juga sih. Asik nih kayaknya kalau mendaki gunung pakai kebaya gitu ya. Tapi rempong gak sih?
1: Iya rempong gak sih kak, gerah juga.
0: Gerah, tapi gak apa-apa kalau di bawahnya pakai jeans.
1: Iya,
0: aman deh aman. Kayaknya ya. Terus kita cek dulu ya di instastorynya kita ada siapa yang sudah masuk di sini sebentar. Ah, dari In Blue katanya tiap hari Jumat jadi seragam kantor. Wah keren.
1: Lucu banget.
0: Cute. Coba ya setiap hari Jumat kita seragamnya pakai kebaya gitu. Udah deh, pasti di lemari kebayanya langsung banyak.
1: Iya.
0: Jumat minggu pertama, kedua, ketiga, empat. Minta lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih. Kasih kembali. Dari Apriantis katanya, biasanya kalau ada kondangan sama acara resmi yang diharuskan pakai kebaya, dia pakainya gitu. Merindu dari Mesa Hera ditenggin. Iya sih. Emang sih kapan-kapan kita bisa coba di acara-acara yang berbeza gitu ya dibandingkan dengan itu. Seperti naik gunung, seperti Kak Dewi Rahardian tadi ya.
1: Iya.
0: Kak Dewi Rahardian ini boleh dibilang dia juga ada di pegunungan juga. Jadi maklum ya kalau dia berkebaya di gunung gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, pernah gak sih kalian merasa lebih bangga memakai produk luar negeri dibandingkan budaya sendiri gitu?
1: Kalau dipikir-pikir ya memang begitu ya kak. Padahal Indonesia tuh punya banyak banget gitu warisan budaya yang bagus-bagus gitu, tentunya gitu. Salah satunya ya ini kebaya gitu.
0: Iya karena banyak banget. Kamu aku kemarin baru pergi jalan-jalan gitu.
1: Kemana kak?
0: Aku ke Europe gitu, terus aku belanja-belanja. Kayak
1: lagi
0: produk luar negeri tuh kayak bangga banget. Padahal kamu tahu gak sih kalau kita pakai kebaya di luar negeri itu pasti jadi langsung jadi iya, fokus sorotan, gitu sorotan.
1: Wow.
0: Indonesia. Iya, gue Indonesia. Lu Eropa ya. Kayak gitu-gitulah. Karena memang Hari Kebaya ini mengingatkan kita kalau kebudayaan itu bukan sesuatu yang kuno gitu ya. Tapi justru kayak budaya ini akan tetap hidup kalau terus dikenal, digunakan, dicintai. Bagus nih kata-katanya.
1: Bagus nih. Menurutku dan pakai kebaya itu nggak harus nunggu acara Hari Kartini atau hari formal gitu sih kak. Mungkin kalau misal ada kesempatan bisa nih pakai kebaya gitu. Misal kita mau main nih kak ke Solo nih misal pakai kebaya kan keren gitu
0: keren,
1: kan.
0: Keren,
1: main
0: keren.
1: Ke keraton.
0: Wih gitu. Bener. Jadi kayak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia banget iya, gitu ya.
1: Karena kita tuh bangga gitu loh memakai budayanya sendiri gitu. Secara gak langsung kan kita juga ikut menjaga identitas bangsa gitu, tentunya gitu.
0: Jadi kamu bilang bahwa melestarikan budaya ini bisa dimulai dengan langkah yang sederhana ya.
1: Iya.
0: Dari diri kita sendiri. Dari kita memakai nanti dicontoh orang lain. Ini pastinya juga akan mengenalkan sejarahnya, menghargai proses pembuatan apa itu namanya kebaya. Terus berani memakai kebaya dengan percaya diri. Jadi kebaya ini sama sebenarnya seiring dengan batik gitu ya, yang betul, menjadi betul. Karakter bangsa Indonesia yang luar biasa ya. Ada yang tadi minta lagunya Fajar Nur. Nanti kita balik lagi ya buat teman Pro 2 yang mungkin masih ada yang mau gabung bersama kita, boleh. Kapan sih kamu pakai kebaya? Di hari apa? Pernikahan atau lamaran? Cile, Vega.
1: Aduh, masih lama kak aku.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, untuk teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah ada lagi yang masuk di 0811-369-7755.
1: Wow.
0: Kapan aja aku mau, aku selalu pakai kebaya. Kebayaku wakeh mbak, wis. Nyileh-nyileh.
1: Bagi satu.
0: Ih, buat apa kebaya banyak-banyak ya kan? Ya udah dibagi-bagi aja, aku sama Vega satu-satu. Kalau kamu masih punya 10 kan, berarti kamu
1: punya 8,
0: masih banyak ya kan. Terus dari Aji, sayangnya aku gak nggak kebaya. Iya, iya lah.
1: Cowok ya kak?
0: Cowok ya, gak bisa Ji, Aji. Kamu bisa ini beliin kebaya mama kamu, yeah, kakak atau pacar kamu ya kan. Pakai kebayanya ya nggak kepake. Cowok soalnya ya, ini yeah, banyak kan cewek ya. Kalau cowok mah apa, beskap. Iya nggak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Jas gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Emang apa?
1: Tapi masih tetap bagus sih kak itu.
0: Tetap bagus yeah, ya. Ada kadang ada orang yang bilang budaya itu harus dijaga. Tapi sebenarnya menjaga budaya itu kayak gimana ya Vega?
1: Kalau aku nih ya kak, budaya itu gak cukup buat kayak cuma dikenang gitu. Kan sama aja gitu, dijadikan kenang-kenangan gitu kan. Jadi budaya itu akan tetap hidup gitu kalau masih dipakai, dikenalkan, dan tentunya itu diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.
0: Wah, gitu. Ini juga yang mulai dilakukan banyak anak muda gitu iya, ya. Mereka nggak hanya ya seperti yang kita bilang tadi, nggak hanya memakai kebaya itu di hari Kartini atau acara resmi, tetapi juga di berbagai kegiatan kayak Mona bilang tadi ada di apa itu namanya kayak dia pengen foto, dia pengen pameran konser budaya, acara kampus, sesi foto bareng dengan teman-teman, kayak foto-foto itu, foto-foto habis sekolah itu apa namanya? Biasanya
1: yearbook kak.
0: Hah?
1: Yearbook.
0: Iya ya, yearbook ya, benar. Ya kayak gitu, biasanya pakai kebaya itu kan bisa.
1: Betul. Bahkan nih kak, sekarang tuh banyak juga yang dibilang kayak Kak Mona tadi, UMKM gitu kan biasanya pakai juga.
0: Benar.
1: Dan juga tuh banyak juga desainer lokal yang menghadirkan kebaya dengan model yang lebih sederhana gitu. Mungkin warnanya yang lebih kekinian, yang disukai sama anak-anak muda sekarang. Terus bahannya juga lebih nyaman, mungkin kayak adem gitu kainnya. Jadi itu bisa gitu dipakai setiap hari, jadi nggak ngerasa gerah atau gimana gitu. Jadi tuh anak muda zaman sekarang tuh jadinya lebih simple gitu, nggak terlalu ribet kayak dulu gitu. Yeah. Mungkin bahannya yang lebih bagus atau apa gitu.
0: Pokoknya yang penting itu ngikutin tren ya. Kita tetap menghargai nilai budaya yang ada, karena kebaya ini bukan hanya soal penampilan tapi juga bagian dari identitas bangsa.
1: Setuju sih kak, karena melestarikan budaya gak harus dengan cara yang besar. Mengenalkan budaya di momen-momen tertentu, memilih produk karyanya desainer lokal, atau tuh cuma sekedar mengenalkan sejarah gitu kepada temen, juga atau keluarga. Gitu, menjadi itu juga menjadi bentuk gitu kepedulian kita terhadap budaya Indonesia.
0: Wow,
1: gitu.
0: Karena ya kalau nggak kita sebagai generasi muda, mau siapa lagi gitu yang akan melestarikan budaya gitu.
1: Nah betul nih teman-teman Pro 2, jadi nggak ada salahnya mulai sekarang sekali mencoba gitu memakai kebaya. Okay. siapa tahu jadi outfit favorit baru nih.
0: Aduh, udah nggak kerasa kita udah jam 9. Waktu kan jadi gantikan oleh Maitoru di Spada Brem ya. Untuk edisi kali ini nanti kita ngobrol sama ada Bulinda nanti ya di jam 9.30 waktu Indonesia Barat nih.

0: Thank you banget Vega udah temenin Mona. Pokoknya kapan-kapan kita pakai kebaya bareng terus foto ya.
1: Iya kak.
0: Pokoknya kita sebagai anak muda harus gemar memakai kebaya. Seperti juga kita gemar makan ikan loh. Pokoknya perpaduan apapun, pokoknya kebaya itu tetap bisa dipadu-padankan ya. Dengan banyak hal, mau rok, mau jeans, mau pakai apa ya, jarit. Boleh lah. Selamat memperingati Hari Kebaya Nasional. Terus cintai.
1: Lestarikan.
0: Banggakan budaya Indonesia. Iya. Karena budaya akan tetap hidup walau kita berkembang gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kita juga terus menjaga kebudayaan kita.
1: Betul.
0: Thank you banget nih teman Pro 2. Aku Mona.
1: Aku Vega.
0: Pamit undur diri. Thank you banget di Spada edisi kali ini. Jadi bye-bye. Bye.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: rri.co.id

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Hari ini udah barengan lagi ya. Hari ini lagi di menit 16 ini ya. Metoru kembali menyapa kalian semua setelah tadi ditemenin sama Mona, oke. Okay? Mona lagi minum jamu ini teman Pro 2, jadi Metoro yang on air lagi. Aduh, sorry ya, ini ketiup tadi mikrofonnya nih. Udah dibenerin, oke, aman. Ya teman Pro 2, hari ini kita kedatangan narasumber kita yang tentunya keren ya, yang capable ya di bidang lingkungan hidup. Ada dosen muda dari Unipma teman Pro 2. Nanti bareng Dr. Wahyu Linda Yohana ya, MSI selaku dosen biologi Unipma nih teman Pro 2 ya. Udah lama kita enggak bersua bareng Bu Linda ya. Nanti kita bisa tanya-tanya ini seputar lingkungan hidup, dan karena hari ini berkaitan sama Hari Skincare Internasional ya. Jadi kita mau kulik-kulik nih cara olah sampah skincare agar ramah lingkungan gitu ya teman Pro 2. Seperti biasa 9.30 nanti kita bakal ketemu sama narasumber cantik kita, oke? Okay? Siapin pertanyaan-pertanyaan kamu, boleh join melalui WA kita di 0811369775 ataupun melalui Instagram kita @riprodua_madiun, duanya angka. Dan jangan lupa kita live stream di YouTube, jadi kamu bisa komen di live chatnya RRI Madiun.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada brem brem. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Mei Toru di Sepada sesi brem buat ngebahas beragam topik astacita ya teman Pro 2. Dan hari ini ya, kita spesial kedatangan narasumber kita yang udah lama ini kita tidak bersama ini ya, berbincang di Sepada brem ya teman Pro 2. Kita hari ini bakal ngobrol sama Kak Linda Yuhana MSI selaku akademisi dan dosen Unipma ya. Kita bakal ngobrolin soal skincare kita nih ya, yang selama ini menemani hari-hari kita ya Kak Linda ya. Okay. Dan pernah gak sih teman Pro 2 setelah kita pakai skincare gitu ya, yang bikin wajah kita glowing ya, kita mikirin kemana perginya, kemasan-kemasannya gitu ya. Jangan-jangan tanpa sadar justru meninggalkan jejak sampah yang cukup besar untuk lingkungan. Jangan sampai nih wajah kita glow up tapi lingkungan kita malah glow down. Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung sama Kak Linda Yuhana. Yuk kita sapa terlebih dahulu teman Pro 2. Selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi Kak Metoru, dan juga selamat pagi para teman Pro 2 dimanapun berada.
0: Oke, kabar baik Kak Linda?
1: Alhamdulillah baik banget ya hari ini. Cerah, secerah Kota Madiun tercinta.
0: Alhamdulillah, cerah banget. Tadi emang jalan-jalan udah mulai disapa matahari pagi ya Kak Linda.
1: Betul, ya. Okay. Sampai ke arah lebih panas ya. Gak cuma cerah nih, oke. Okay.
0: Dan itu juga tentunya bikin kita sebagai generasi muda juga takut terpapar sinar matahari ya. Biasanya
1: betul.
0: Nah, tebal skincare-nya nih, sunscreen terutama. Nah, itu juga bingung lagi nih, menimbulkan kebingungan Kak Linda. Ini sampah skincare mau diapain ini biar ramah lingkungan?
1: Iya, benar banget Kak Maitoru. Jadi memang penggunaan skincare ya, ini menjadi salah satu gaya hidup baru ya. Tidak hanya untuk kalangan dunia entertainment, kalangan menengah ke atas, tapi rasanya juga sudah mulai ke arah masyarakat luas ya. Baik itu remaja, kemudian dewasa, bahkan misalnya ibu-ibu begitu ya, atau bapak-bapak juga yang ada loh yang juga pakai skincare ya untuk perawatan kulit mereka, yang bertujuan tentu saja mereka bisa glowing begitu ya. Dan tentu saja salah satunya itu adalah meningkatkan kualitas diri dan juga persona dan juga branding. Namun penggunaan skincare ini kita juga harus memperhatikan nih, kira-kira dampak yang ditimbulkan dan juga limbah yang dihasilkan apa. Nah, jadi benar banget Kak Maitoru tadi ya, tidak hanya membuat glowing kulit, tapi juga kita harus bikin glow juga lingkungan kita dengan cara mengoptimalkan ya cara pengelolaan sampah nih, terutama sampah dari skincare tadi.
0: Nah, itu bisa dimulai dari mana sebenarnya Kak Linda ini untuk pengelolaan sampahnya?
1: Oke, jadi kalau teman Pro 2 aktif pakai skincare gitu ya, tentu saja kita mulai dari komponen dari skincare itu sendiri. Dari segi penampilannya begitu ya, kita tentu saja nih kalau beli skincare pasti ada packagingnya, kemudian ada zat-zat di dalam skincare itu sendiri. Nah, dari awal nih kita bahas dari packagingnya terlebih dahulu. Kalau teman Pro 2 beli skincare gitu ya, pasti yang pertama itu pasti ada kardusnya. Nah, yang kemudian yang kedua ada botolnya. Nah, botol ini bisa berupa botol plastik, bisa berupa botol kaca ya, dan juga berbagai bentuk packaging lainnya nih. Nah, tentu saja kalau pakai skincare kan bungkusnya harus dibuang ya. Nah, ini juga perlu optimalisasi ya, perlu manajemen sampah begitu, dimulai dari bagaimana cara kita membuang sampah itu sendiri. Yang pertama nih, jadi kalau kita ngurusin packaging dari skincare itu, teman Pro 2 harus tahu dulu ini bahannya apa. Nah, kalau bahannya kertas it's okay ya, ini masih termasuk sampah organik, jadi akan bisa terurai oleh lingkungan ya. Kemudian yang kedua, jika packagingnya botol, botol plastik yang apa dulu nih, kan ada macam-macam ya botol plastik. Nah, itu juga harus kita olah, kita pilah dan pilih sampahnya, dan kita kelompokkan pada golongan sampah anorganik ya, kemudian kita masukkan ke golongannya botol dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga nih, jika packagingnya bentuknya kaca, nah ini juga ada lagi treatmentnya. Jadi kaca harus kita pisahkan juga, dan juga harus kita pilah ya bersama dengan bahan-bahan sejenis sehingga itu tidak mencemari lingkungan. Itu dulu nih Kak dari packaging ya, harus ada pengelolaan juga.
0: Oke. Nah, dari berbagai kemasan itu tadi nih Kak Linda, itu semuanya bisa didaur ulang atau memang ada yang memang nggak bisa ini karena mungkin berkaitan sama dari bahannya ya yang berbahaya atau bagaimana?
1: Iya, jadi kalau kita berbicara packaging, packaging yang arahnya ke limbah organik ya, seperti kertas, kemudian mungkin tisu ataupun kasa, itu bisa didaur ulang. Pembusukan, difermentasi begitu ya, sehingga dia termasuk limbah organik. Tapi kalau yang bentuknya tadi seperti kaca, kemudian plastik dan lain sebagainya, treatment yang pertama adalah betul kita harus mendaur ulang ya. Siapa tahu nih, jadi dari botol-botol, dari kemasan-kemasan skincare kita, entah itu hand body lotion atau apapun itu, bisa jadi vas bunga atau jadi benda-benda yang sekiranya bisa dipergunakan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang sudah tidak layak nih untuk digunakan kembali, harus dibuang, maka pola pembuangannya pun juga harus kita sesuaikan dengan jenis sampahnya. Kalau tidak nih Kak, nanti akan berpotensi menjadi yang namanya mikroplastik. Nah, ini bahaya banget. Jadi kalau ketika plastik itu ada di lingkungan, kemudian dia tidak bisa terurai, ataupun kalaupun bisa terurai, ya itu juga tidak akan sempurna begitu ya, dan itu nanti ketika dimakan oleh makhluk hidup, entah itu ikan, alga, atau mungkin tercemar air, kemudian diminum oleh manusia, nah itu bahaya banget. Nah, sehingga kita upayakan dari packaging skincare kita itu jangan sampai deh merusak lingkungan begitu ya, harus dikelola dengan baik.
0: Oke, nah ini kadang teman-teman juga bingung nih, biasanya kan produk-produk tuh menawarkan ada kemasan travel size atau yang gede sekalian. Nah itu kadang kita membutuhkan yang travel size untuk memang bepergian ya, supaya ringkas. Nah, tapi dari segi kayak jangka waktu yang lebih lama itu kan yang lebih besar nih Kak Linda. Gimana cara menangani dilematis ini di kalangan teman-teman ini?
1: Iya benar, jadi kalau packagingnya itu travel size itu kan lebih ini ya, lebih efektif begitu iya. Ya lebih fashionable, lebih simple begitu. Nah, salah satu caranya nih teman Pro2 bisa merefill kembali isian dari botol kita, walaupun itu kemasannya traveling. Jadi misalnya nih, botolku kecil banget nih Kak, nah tapi ketika sudah habis, jangan kita buang di alam. Jangan kita jalan-jalan ke pantai, udah tinggal setengah nih, dihabisin, dibuang, jangan ya. Tapi bisa kita refill kembali dengan kemasan yang lebih besar atau dari kemasan refill dari produk tersebut. Jadi istilahnya, walaupun kecil, bukan berarti harus gonta-ganti nih, masih bisa dilakukan hal-hal yang mengurangi ya pertambahan plastik itu sendiri. Dan tentu saja nih, aku mengingatin ke teman Pro2 semua ya, kalau teman-teman lagi di alam atau lagi traveling, skincare-nya habis, please jangan dibuang sembarangan begitu ya, tapi boleh lo dibawa pulang kembali untuk kita kelola sampahnya gitu.
0: Iya, benar. Meskipun kecil ya, nggak apa-apa, bawa pulang dulu aja, siapa tahu jadi sesuatu yang berharga lainnya ya, Kak
1: betul,
0: Linda.
1: Betul.
0: Ngomongin soal refill ini Kak Linda ya, biasanya kan kalau packaging itu kalau dari plastik nih ada beberapa simbol daur ulangnya ya, jadi bisa dipakai beberapa kali aja gitu. Nah, betul. Gimana cara mengenalinya, teman-teman ini bisa refill sampai batasannya ini udah cukup nih, harus ganti gitu?
1: Iya, jadi betul. Jadi ada yang namanya itu ya PVC, kemudian ada lagi yang kemasan apa itu yang bisa didaur ulang, bisa dicuci kembali, itu juga ada. Nah, itu juga teman-teman harus lihat dulu di simbolnya. Jika ada simbol semacam segitiga bentuk panah, berarti itu bisa didaur ulang kembali, bisa dipakai kembali. Nah, kalau sudah ada seperti itu, berarti ketika nanti digunakan kembali bahkan dicuci, berarti itu tidak apa-apa. Jadi bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi kalau ada skincare mungkin yang tanda kutip untuk kalangan tertentu ya. Jadi untuk dunia medis, di dunia kecantikan, di dokter spesialis ya, itu memang juga harus dikelola tidak sembarangan ya. Itu termasuk sampah medis, sehingga juga Harapannya tidak bisa, tidak boleh kontak langsung ya dengan alam maupun dengan manusia. Takutnya nanti ada zat-zat yang berbahaya yang masih nempel di kemasan tersebut. Tapi kalau untuk kemasan skincare di masyarakat, saya rasa sudah ini ya melalui proses uji-uji yang panjang dan juga valid begitu, sehingga rasanya kalau diolah secara langsung oleh masyarakat itu tidak masalah, Kak.
0: Oke. Siap, oke. Jadi sudah melalui QC juga ya Kalinda ya pastinya ya kalau untuk skincare. Nah, ini ada kebimbangan juga ini di teman-teman Bro 2 nih Kalinda. Misalnya kita beli skincare, tapi masih ada isinya, cuman itu udah lama enggak dipakai, kan takut juga ini ya bahan kimia itu di tubuh kita ya. Nah, kira-kira kalau mau dibuang itu mending isinya dibuang terlebih dahulu atau boleh langsung dibuang sewadahnya ini? Gimana treatmentnya ini kali ini?
1: Oke, baik. Nah, teman produknya juga ini ya, dalam menggunakan skincare kan kadang juga ada beberapa produk itu yang tidak dipakai secara daily gitu ya. Jadi ada beberapa waktu tertentu. Nah, ini harus diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Nah, ini penting banget. Jadi banyak kasus-kasus apa ya istilahnya, alergi skincare itu ketika sudah mendekati batas kadaluarsa, jadi harus dipikirkan kembali. Nah, gimana nih, masih banyak, masih separuh tapi ternyata kadaluarsa nggak bisa dipakai dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, yang bisa dilakukan itu sebenarnya adalah tidak membuang isi dan kemasannya itu secara bersamaan. Jadi kalau menurut saya ya, treatmentnya adalah kita kasih air dulu, begitu ya. Jadi pencemaran itu adalah ketika sesuatu yang mencemari ya, cemarannya itu overload daripada bidang cemarannya, misalnya airnya. Jadi kalau teman-teman membuang setengah botol parfum di danau yang besar, itu menurut saya belum termasuk pencemaran ya. Tapi kalau itu sudah ambang batas, itu mengganggu, itu termasuk pencemaran. Nah, oleh karena itu solusinya nih, jika masih ada isi skincare, nah itu dikasih air dulu begitu ya, kita larutkan dulu baru kita buang. Nah, jadi kita membuang kondisi botol itu sudah bersih ya, minimal sudah tidak banyak zat-zat yang kadaluarsa ya, yang nantinya akan juga berbahaya nih kalau misalnya didaur ulang oleh teman-teman para pekerja di bidang sampah begitu ya. Nah, itu juga bahaya. Nah, oleh karena itu penting banget ya kita mengingatkan untuk semua teman Pro 2 untuk kembali lagi ya, kita manajemen skincare kita bagaimana itu bisa tepat nih, enggak kadaluarsa, kemudian juga bisa mengurangi sampah begitu, dan juga tidak menambah atau dampaknya itu tidak dirasakan oleh orang lain, terutama untuk teman-teman kita para pengelola sampah di luar sana.
0: Oke, jadi lebih baik memang dikelola dari sifatnya dari rumah tangga dulu ya, Kalinda,
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Ini ya, karena kalau nanti udah terkumpul di pengepul misalnya, itu juga sudah bercampur dengan sampah
1: ya,
0: yang
1: betul.
0: Lain gitu ya. Tapi kalau untuk isinya sendiri itu biasanya kalau kita membuangnya itu bisa di wastafel gitu, bisa seperti itu atau harus melalui medium tertentu Kalinda?
1: Oke, kalau untuk skincare biasa ya yang sudah mungkin familiar di masyarakat itu, saya rasa di wastafel atau di saluran air itu tidak apa-apa. Nah, setelah itu nanti kita beri banyak air begitu ya, sehingga nanti akan bisa terlarut ya, bisa terlarut dan juga nanti bisa terbawa dengan air dengan tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Jadi kalau masih misalnya cuma setengah botol dan lain sebagainya, saya rasa masih available ya, masih gak masalah nih untuk dibuang di wastafel begitu, dengan nanti kita tambahkan banyak-banyak air agar dapat terlarut dengan sempurna begitu.
0: Oke, nah kita udah punya satu zat ya, satu unsur ya Kalinda ya, di sini air ya sebagai pelarutnya. Jadi enggak terlalu menakutkan juga untuk kita ngelola ya Kalinda tentang sampah skincare ini.
1: Betul. Tapi cuman terkadang yang menjadi tantangan kita itu adalah praktis gitu ya. Artinya oh udah habis nih bedaku, ya udah buang aja sampah. Nah, sebenarnya kita juga bisa memilih untuk lebih eco-friendly begitu ya, dengan cara tadi memisahkan. Jadi kalau misalnya bedaknya habis, tidak dibuang di sampah sayur misalnya begitu ya, tidak jadikan satu, tapi kita pilih dan kita pilah, sehingga nanti ketika pengelolaannya lebih lanjut pun oleh tim pengelola sampah begitu ya, itu juga sudah mulai tertata dari awal, sehingga meringankan nih beban dari orang lain begitu ya, dengan cara kita harus smart begitu ya. Jadi smart and beautiful itu dimulai dari pengelolaan skincare kita agar lebih terarah, lebih rapi ya, dan juga tidak mengotori lingkungan.
0: Betul. Jadi tidak hanya fokusnya ke diri sendiri ya, Kak.
1: Betul,
0: Linda, ya.
1: Betul banget.
0: Cantik itu luar dalam, teman berdua.
1: Nah, cantik pada alam itu juga salah satu poin plus ya.
0: Betul. Karena ya gimana lagi kalau enggak dimulai dari diri kita ya, Kak Linda, yep. Ya. Dan kira-kira ada tantangan lain enggak, Kak Linda, untuk biasanya teman-teman nih di luar sana menghadapi treatment untuk olah skincare ini? Kan biasanya juga di luar kota ada yang ada bank sampah gitu ya, khusus skincare.
1: Ya, betul.
0: Untuk daerah-daerah yang belum punya ini, Kak Linda, tapi udah koleksi skincare-nya udah membludak ini.
1: Nah, ini nih. Yeah. Nah, contohnya nih, aku ada teman ya, dia tuh profesinya memang MUA. Okay, MUA. Jadi skincare itu bagi dia adalah bahan habis pakai begitu ya. Jadi ketika mungkin make up mantan dan lain sebagainya itu ada beberapa part atau bagian begitu ya, itu yang kemudian akan menjadi sampah, misalnya bulu mata dan lain sebagainya sekali pakai. Nah, itu harus ada manajemen sampah juga, kepedulian juga dengan cara memisahkan ya, minimal memisahkan dari komponen-komponen sampah rumah tangga lainnya. Jadi khusus banget sampah skincare ini jadikan satu begitu ya, kemudian dikelola. Jika masih bisa didaur ulang ya didaur ulang, jika masih harus dimusnahkan begitu ya tidak apa-apa dimusnahkan, tapi sifatnya adalah diolah dulu begitu ya, jadi tidak langsung dibuang sembarangan. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian tantangan kedua nih, memang tidak banyak ya yang menyediakan tempat khusus untuk skincare begitu. Nah, selama si skincare ini tadi bahannya mungkin family

0: kita bisa lebih apa ya istilahnya, peduli juga, dan kemudian memikirkan kira-kira ini nanti berdampak atau enggak nih kalau saya buang sembarangan. Nah, mental cinta lingkungan yang sesimpel itu bisa berdampak besar dan juga bisa mengedukasi untuk teman-teman semuanya yang mungkin nantinya akan mengikuti jalan kita. Nah, gitu Kak.
1: Oke, ya ini ada 3 tadi ya teman Pro 2. Kalian bisa simak kembali nanti di YouTube kita gitu ya. Dan mungkin ini terakhir Kak Linda ya.
0: Iya.
1: Berkaitan dengan awareness nih ya, apalagi hubungannya sama Gen Z dan anak muda nih. Kira-kira pesan untuk Gen Z yang tetap pengen glow up gitu ya, yang glowing tapi nggak bikin lingkungan glow down.
0: Oke. Buat teman Pro 2 dan juga Gen Z maupun Gen Milenial dimanapun berada ya, menjadi cantik itu merupakan harapan setiap orang. Tapi cantik lahir ya itu tidak cukup. Perlu kita tambahi dengan cantik dari hati kita dengan cara aktif untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah dengan cara mengelola dan merawat sampah skincare kita. Dan jangan lupa bahwa standar kecantikan seseorang itu bukan dinilai oleh orang lain, tapi bagaimana kita mencintai diri sendiri dan juga mencintai alam kita.
1: Oke, ya keren banget ini, double ya. Dari diri sendiri dapat ya, untuk alam juga dapat. Nah, itu tadi ya teman Pro 2, obrolan kita seputar olah sampah skincare agar ramah lingkungan bareng Kak Linda Yohana itu ya. Dan enggak terasa ini obrolan kita sampai di penghujung acara Kak Linda ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di RRI Pro 2 Madiun ya Kak Linda. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah bergabung di WA, di game maupun di YouTube ya. Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat ke depannya dan bisa diaplikasikan ya.
0: Iya, oke, okay, see you next week ya teman-teman Pro 2.
1: Ketemu lagi teman-teman Pro 2. Kami pamit, bye-bye. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Indonesia dan Chili sepakat memperkuat kemitraan dengan memperdalam kerjasama ekonomi serta kolaborasi lebih erat di forum internasional. Komitmen ini disampaikan pada pertemuan bilateral antara Menlu RI Sugiono dan Menlu Chili Francisco Perez Machkena, Senin 20 Juli 2026. Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Chili guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian kata Menlu RI Sugiono yang turut menyoroti pemanfaatan Indonesia-Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICCEPA. Chili merupakan mitra potensial bagi Indonesia dalam kerjasama di sektor mineral kritis. Sebagai sesama negara penghasil utama komoditas mineral dunia, Indonesia dan Chili memiliki peluang besar untuk membangun kolaborasi dalam pengembangan industri hilirisasi. Beralih di berita berikutnya, Indonesia mendorong penguatan peran masyarakat pesisir sebagai penggerak utama ekonomi biru ASEAN. Pandangan tersebut disampaikan melalui penyelenggaraan ASEAN ID Blue pada 17 sampai 18 Juli 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan ini mengusung tema Community Led Blue Economy, Advancing Coastal Conservation, Sustainable Livelihoods and Tourism Cooperation in ASEAN. Forum ini membahas pengelolaan perikanan berkelanjutan, konservasi dan restorasi ekosistem laut, penguatan rantai nilai perikanan hingga pengembangan ekowisata bahari. Kegiatan ini juga membahas pemberdayaan operasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pesisir. ASEAN ID Blue diselenggaraan Kementerian Luar Negeri atau KEMLU bekerjasama dengan sejumlah pihak, diantaranya Pemkab Banyuwangi, KEMLU, dan Perdagangan Selandia Baru, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP RI. Aku Raden, kamu bisa dapatin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
4: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ya. Ya, 2001 kali Adrian Khalif ya, teman Brodo yang selalu menemani kita ya. Setiap pagi pasti ada ya di bagian hit list, entah di hit list atau di udah di list sama music director kita. Karena emang lagunya memang bikin energik, greget ya, seperti ceritanya ya. Dimana di sini ada sepasang ya, dua sejoli yang sedang menjalin hubungan gitu ya teman bro dua. Tapi satunya suka ngambek, satunya capek dicuekin mulu gitu. Jadi pesan utama dari lagu ini ya teman bro dua, hubungan kita atau cinta lah ya, yang hadir itu gak bisa kalau selalu sempurna ya teman bro dua. Melainkan satu bentuk komitmen ya, untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan gitu ya. Mau ngambek berapa kali, asal nanti balik lagi ya, balik baik lagi, it's okay, gak apa-apa. Karena itu memang sebuah cycle-nya ya teman bro dua. Ya apalagi buat teman-teman yang menuju dewasa ya, remaja menuju dewasa, ini adalah satu perasaan yang valid ya teman bro dua. Sering gak stabil, sering pengen nurutin egonya, tapi ya masing-masing orang punya batas kesabaran masing-masing gitu ya. Cuman yang menang di sini komitmennya teman bro dua.

tren ya, setelah bikin satu tren di satu media sosial membludak ini ya teman Pro 2 ya. Belum sempat redup ini udah naik lagi karena video klipnya tayang dan itu dibintangi oleh dua sejoli yang juga sedang digandrungi sama Gen Z ya, yaitu ada Akila Kalista dan juga Fatah ya teman Pro 2. Benar-benar Adrian ini tahu ya segmentasinya kemana gitu ya, dan penikmatnya dari usia berapa aja, itu tepat sasaran sih menurut Meitoro ya, karena memang kisah cinta dari remaja dewasa ini sangat relate dengan lagu Adrian Khalif ini.

Abis ini diputerin Jalan Tengah dari Mika Tambayong featuring Rayi ya teman Pro 2. Ya mungkin kalau Adrian Khalif ini masih menunggu berkomitmen gitu ya, masih bisa gak apa-apa lah balik lagi ya selama dia gitu ya. Beda cerita sama Mika Tambayong. Nah seperti apa lagunya? Mari kita dengarkan ya teman Pro 2. So stay tune di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
2: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih. Keliaran pas lagi banjir.
3: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
2: Ya nggak tahu. Nih, coba lihat nih.
3: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
2: Masa sih? Oh iya.
3: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
2: Iya, maaf.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: Ya siang-siang kayak gini malah Caleb ngajak gerilya cinta ya teman bro dua. Gerilya pada tahu nggak sih artinya apaan? Biasanya dipakai buat perang itu loh dulu. Jadi perjuangannya tuh sembunyi-sembunyi teman bro dua ya.
1: Satu cinta berpadu dalam kasih. Betapa besarnya.
0: Jadi ceritanya cintanya itu tumbuhnya secara alami nih teman bro dua ya. Sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi perasaan yang semakin kuat gitu ya. Seperti sebuah geril ya, rasa itu tuh bergeraknya diam-diam, senyap, namun mampu memberikan pengaruh besar dalam kehidupan seseorang gitu ya. Dan lagu ini menunjukkan bahwa cinta sejati membutuhkan usaha, kesabaran dan juga ketulusan ya untuk dipertahankan teman pro 2. Komitmen pasti itu ya. Perasaan yang dimiliki, yang diusahain ya, enggak bersifat tergesa-gesa. Jadi lebih ke sabar, penuh kesungguhan gitu ya, perhatian. Dan melalui lagu ini Caleb J menyampaikan bahwa cinta yang tulus memang pantas untuk diperjuangkan hingga mendapatkan tempat di hati orang yang dicintai gitu ya, teman pro 2.

Abis ini diputerin lagu Daun-Daun dari Ghea Indrawari ya teman Bro 2, yang masih sama tentang hubungan antar manusia gitu ya, yang di dunia ini gak bisa bertahan selamanya gitu ya teman Bro 2. Waktu akan terus berjalan dan membawa perubahan yang kadang kita gak bisa hindari sedetik pun, sejengkal pun ya teman Bro 2. Karena ya kita tidak ada kontrol atas waktu dan kondisi juga situasi ya. Nantinya di lagu ini bakal ngajarin kita gimana cara lebih menghargai setiap momen kebersamaan sama keluarga, sahabat maupun orang-orang yang kamu sayangi teman Bro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Meteor Pro 2. Kania udah datang, saatnya Meteor. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
1: Mau kemana?
0: Mau jalan-jalan dong, Ayang. Bye bye.

0: dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih masih memilih Pro 2 menemani aktivitas pagi jelang siang kamu hari ini, teman Pro 2. Di Jumat kalender 24 Juli 2026 ada Kania Putri lanjut temenin kamu ya di Santai Siang di Hitlist Manca sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dengan single-single baru, single-single hits Manca dan juga K-pop, teman Pro 2, yang bisa di request juga ya di 08 11 369 7755. Aku masih bakal lanjut temenin kamu, teman Pro 2, sepanjang Santai Siang hingga sore ceria nanti ya. Beragam segmen bakal hadir ke ruang dengar kamu, ada obrolan barengan sama pebisnis muda, ada ragam informasi dari dunia olahraga, dunia hiburan, dan yang pasti ada obrolan sore ceria nanti ya. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Falling dari Chris Brown, teman Pro 2 yang pada Mei lalu barusan merilis album barunya ke-12 begitu ya. Dan keren sih di cover albumnya teman Pro 2 si Chris Brown ini berpose seperti albumnya Thrillernya Michael Jackson teman Pro 2 ya. Dan albumnya juga mengusung nuansa klasik R&B yang terinspirasi era emas oleh beberapa ikon seperti Michael Jackson dan juga Luther Vandross. Teman Pro 2, Fallin ini merupakan bisa dibilang promosi ya untuk album tersebut, di mana Brown ini merupakan lanjutan dari album 11-11 yang rilis 2023 lalu dan berhasil masuk top 10 Billboard 200. Setelah 3 tahun berselang, ya, Brown kembali merilis Brown. Wah, Chris Brown merilis Brown, begitulah teman Pro 2 ya. Well, dari Chris Brown, aku mau geser ke satu single terbaru milik penyanyi yang melejit banget lewat Die on This Hill, teman Pro 2 ya. Dan dia resmi sudah ya merilis album debutnya Visitor yang memadukan nuansa soul, pop, dan jazz dalam 13 lagu. Proyek yang ini merupakan sebuah pernyataan artistik sih ya, yang mengeksplorasi hubungan antar manusia, cinta, dan berbagai emosi yang datang silih berganti. Dan salah satu lagu yang menjadi sorotan dalam album Visitor milik Sienna Spiro adalah Great Expectation teman Pro 2 yang juga dirilis bersama video musiknya pada 3 Juli lalu. Penyanyi asal Inggris ini mengungkapkan bahwa Great Expectation terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat sempat tinggal di New York begitu ya. Yang kala itu dia menjalin komunikasi dengan seseorang yang berulang kali mengatakan akan datang menemuinya. Setiap pagi saat keluar dari apartemen dia mengaku selalu berharap orang tersebut telah menunggu di luar. Harapan itu kemudian berkembang menjadi berbagai bayangan tentang apa yang akan terjadi jika pertemuan itu benar-benar terwujud. Namun, kenyataannya orang itu tidak pernah datang.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ketika seseorang tenggelam dalam kenangan akan cinta yang hilang, aduh sakitnya. Zain Malik Teman Pro 2 ini merupakan single kedua dari album studio kelimanya Konakol yang pada Maret 2026 lalu udah rilis Teman Pro 2. Sideways menyusul perilisan Day For Me yang lebih dulu hadir Teman Pro 2. Sekaligus single ini memberikan gambaran lebih jauh tentang arah emosional dan sonik dari album yang sudah rilis di bawah label Mercury Record Teman Pro 2 ya. Hadir dengan nuansa R&B khasnya Zain Malik Teman Pro 2, lewat lirik yang intim dan melankolis, dia menangkap rasa rindu dengan gaya vokal yang lembut namun penuh dengan perasaan ya. Gimana, kamu juga sedang tenggelam dalam kenangan cinta yang sudah hilang? Yang hilang ya biar hilang aja lah Teman Pro 2 ya. Karena kalau kita terlalu tenggelam, ya namanya tenggelam gitu ya, bagaimana kita bisa muncul ke permukaan untuk melihat cinta yang lebih indah. Oke, aku geser ke, kalau ini sih soundtrack begitu ya. Atau bukan soundtrack, lebih ke theme song sih. Untuk video game terbaru James Bond 007 Teman Pro 2 dari Lana Del Rey yang akhirnya masuk juga ya dalam dunia James Bond Teman Pro 2 lewat First Light. Lagu ini ditulis oleh komposer ternama David Arnold yang sebelumnya telah menggarap musik untuk 5 film Bond.

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

memamerkan single-single hits Indonesia Manca yang baru dan yang lama. Stay tune di 95,2 karena setelah ini aku bakal ajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol bareng sama wirausahawan muda, teman Pro 2 ya. Stay tune di 95,2, kita lanjut di Santai Siang.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita ketemu ya di obrolan Muda Kreatif. Siang ini barengan sama Kania, teman Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol seputar bisnis kuliner. Cocok banget pas jam makan siang, siapa tahu ini bisa menjadi rekomendasi ya. Lauk makan siang yang penuh gizi, bergizi banget nih, karena kita akan ngobrol seputar olahan ikan, teman Pro 2 ya, bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada mbaknya cantik banget gitu ya, udah cantik pinter masak pula ya. Ada Mbak Diana Miftahul Jannah. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum kakak.
0: Mbak Diana ya aku panggilnya ya. Iya. Wah, ini bawa olahan ikan nih siang ini.
1: Iya.
0: Nah, kita nanti kan ngobrol-ngobrol, Mbak Diana, kenapa terinspirasi bikin olahan ikan? Apakah Mbak Diana ini adalah CEO tambak ikan gitu mungkin? Kita undang dulu deh teman Pro 2 buat gabung barengan sama kita ya di live streaming YouTube channel RRI Madiun, atau bisa gabung via WhatsApp di 0811-369-7755. Siapa tahu di rumah juga punya budidaya ikan lah ya, atau apa ya, lele dan lain sebagainya gitu ya. Biar nggak bosan diolah itu-itu aja, siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi. Kalau aku sih inspirasi lauk sih mbak, tapi siapa tahu kalau teman Pro 2 bisa menjadi inspirasi jualan begitulah ya. Mbak Diana, ini olahan ikan all about fish berarti ya?
1: Yes.
0: Ini ikan apa nih? Ikan kan ada ikan air tawar, ada ikan air laut ya. Nah, ini yang diolah ikan apa?
1: Baik, di sini perkenalkan dulu ya kak ya. Okay. Dengan saya Diana, biasa ini nama panggilan biasa dipanggil Andina. Oh. Jadi kenapa di sini saya menamai brand dengan nama Mina Jawi Andina, karena nama panggilan Andina. Mina di sini adalah ikan. Okay. Gitu ya, Mina Jawi Andina adalah sebuah pemasar dan pengolah ikan. Okay. Ada ikan lele, terus ada juga ikan cakalang. Okay. Yang saya olah bisa menjadi stik, ini adalah snack.
0: Okay.
1: Ada snack stik lele, ada kerupuk lele, dan ada juga sambal ikan cakalang. Oh, gitu kan.
0: Jadi ikannya ini ikan air tawar dan ikan lain ikan air laut gitu ya. Mina, ini Mina Jawi. Mina, ini ternyata ikan ternyata teman berdua ya. Aku baru tahu. By the way, ini siapa yang ngasih nama? Wangsitnya dari mana nih, Mbak?
1: Ya, ngasih nama itu ada saya sama suami saya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Terinspirasi dari apa? Bahasa Sanskerta atau
1: bahasa Jawa? Karena bahasa kebetulan Jawa. Kami orang Jawa ya. Jawa. Jadi lebih menarik itu Mina Jawi Andina untuk Mina sendi Mina Jawi Ja. Jawi itu kami berasal dari desa Jambangan.
0: Oh, begitu.
1: Iya, Mina Jawi winya adalah dari Winong. Saya asli kelahiran dari desa Winong.
0: Ternyata
1: gitu.
0: Ya filosofinya nih teman Pro 2 ya, itu singkatan ya, Jambangan dan
1: betul.
0: Winong. Terus CEO-nya Mbak Andina. Well, berarti Mbak, sebelum kita ngomong ke produknya begitu ya. Ini kenapa nih bikin olahan ikan? Karena punya kolam ikan, punya budidaya ikan begitu, atau kenapa kemudian dari banyak olahan begitu ya yang dipilih olahan ikan?
1: Ya, jadi kami itu sekeluarga punya budidaya ikan, mulai dari ikan lele, ikan patin, kemudian ikan gurame. Nah, terinspirasinya waktu itu kita itu kalau hanya budidaya, waktu itu panenan kan sangat melimpah ya. Melimpah itu kalau orang ambil atau pembeli ambil itu hanya dipilihin kalau yang besar-besar kayak gitu kan. Oh, tidak laku kan ya. Maksudnya tidak diangkut seperti itu. Terus saya tuh mikir nih, kalau seperti ini sayang sekali dong kalau misalkan harga dibelinya harganya rendah gitu.
0: Iya, soalnya kan produknya banyak produk gitu.
1: Iya, panen kita juga melimpah. Terus kemudian saya di situ awalnya mulai bikin lele marinasi. Okay. Ya, sebenarnya produk kita juga ada lele marinasi juga, Kak. Di situ kita vakum, kita frozen, di mana jadi di situ yang tidak diangkut itu otomatis bisa terjual dengan lele marinasi itu. Dan cara penyimpanannya itu juga sangat mudah ya, karena kita vakum, kemudian penyimpanannya cukup dikasihkan freezer. Kita sudah kita bumbui dengan bumbu khas tradisional, benar-benar bumbu tradisional. Jadi itu sangat mudah dan praktis, tinggal goreng. Seperti itu.
0: Well, ini bentuknya frozen. Jadi berawal dari melimpahnya hasil panen budidaya, begitu ya. Kalau dijual, ibaratnya dijual mentahan, pasti nilainya
1: kan
0: jatuh. Gitu, teman Pro2. Akhirnya yowes, sebagian diselamatkan sendiri. Diolah jadi produk jadi. Produk pertama kali itu si lele marinasi itu. Lele frozen marinasi. Terus akhirnya berkembang. Sekarang berkembang. Produknya apa aja?
1: Ada nugget lele. Nah, yang besar kayak gitu kan enggak diangkut kan, Kak? Kemudian saya berinovasi, aduh kalau besar seperti ini enaknya diolah seperti apa ya, gitu kan. Terus kita berinovasi menjadikan nugget lele itu kita mix dengan sayur wortel. Nah, dan di mana produk kita sudah menjadi produk yang dibina oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, kemudian sudah dijadikan juga di desa sebagai produk unggulan dan juga menjadi program untuk stunting dan ibu hamil untuk nugget lelenya.
0: Wow. Kita kena ketele dulu, kupas satu-satu nih. Ini akhirnya dibikin nugget gitu ya. Lihat-lihat YouTube kah atau apa nih? Akhirnya bisa kepikiran, karena kan ya is okay kalau yang untuk ukuran sedang atau yang enggak terangkut bisa dimarinasi itu tadi, begitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, Kak.
0: Terus akhirnya kenapa kepikirannya tuh nugget gitu?
1: Iya, karena kalau yang besar itu kan dagingnya banyak Kak. Nah, untuk pengolahannya kita kukus itu kan dagingnya banyak. Terus kita chopper, kemudian kita olah terus sampai menjadi produk yang benar-benar siap untuk dan layak dijual.
0: Dan itu yang ngolah Mbak Diana sendiri.
1: Iya. Sama ada di rumah Mbak satu.
0: Gitu. Tapi maksudnya itu yang membumbui formulanya. Betul. Mbak Diana, gitu ya.
1: Saya sendiri.
0: Emang hobi masak kah?
1: Ya kebetulan punya anak-anak yang suka sekali dengan masakan bundanya.
0: Aduh, enak sekali. Angkat aku jadi anaknya.
1: Boleh.
0: Jadi karena itu ya, jadi cocok banget nih. Ibaratnya memanfaatkan hasil panen yang melimpah itu. Karena hobi masak dibikinlah. Jadi berarti ini mulai usaha ini sejak kapan sebetulnya? Berarti kan usaha budidayanya udah duluan dong.
1: Udah duluan budidayanya.
0: Itu usaha keluarga.
1: Iya.
0: Terus akhirnya Mbak Dina bikin olahan ini sejak?
1: Satu tahun ini.
0: Oh baru
1: aja. Kalau budidayanya sudah lama, Kak. Kalau untuk olahan seperti ini ya satu tahun ini.
0: Jadi baru kepikiran ya, karena mungkin selama ini, aduh, iya nih nggak terjual.
1: Iya terjual kan, akhirnya berinovasi terus akhirnya berinspirasi apa ya. Akhirnya alhamdulillah menjadi produk-produk yang siap diolah.
0: Tapi emang Mbak Diana ini ya, emang suka berbisnis gitu?
1: Iya suka sekali, Kak.
0: Yang dulu ini ya pegang apa budidaya lele dan kawan-kawannya itu dan sekarang pindah ke dapur. Tapi by the way, kenapa itu lele yang gede malah nggak diambil?
1: Karena gini, biasanya kan itu diambilnya itu buat stok restoran, kafe-kafe itu kan yang kalau untuk
0: jadi dia disortir
1: ukuran. Iya, disortir per ukuran. Iya, gitu. Rata-rata kalau kafe atau rumah makan kayak gitu kan yang itu loh, Kak, yang tanggung-tanggung seperti itu kalau digoreng kan enak gitu.
0: Pokoknya ya dia menjual seharga itu udah enak kayak gitu ya, ukurannya sama. Kan disortir. Yang tidak lolos sortir oleh mereka akhirnya gimana nih gitu ya. Itu lele kalau nggak segera diolah bisa segede aku kan.
1: Betul sekali kan. Kalau nggak segera kita eksekusi, wah kan bertumbuh terus, berkembang jadi besar.
0: Wow, dari lele marinasi kemudian ada nugget lele. Yang ini juga udah bisa dibilang berprestasi. Jadi jadi bintangnya begitu ya, dapat dari Dinas Perikanan juga begitu ya. Terus apa lagi nih Mbak? Bikin apa lagi?
1: Stick ini, snack. oh, snacknya. Okay. Kemudian setelah lele itu kan lauk ya, biasanya kan lauk praktis. Mm-hmm. Terus nugget itu juga bisa buat anak-anak yang susah makan ikan, tinggal goreng nuggetnya itu. Kemudian kita langsung rilis ke snacknya ini.
0: Oke, okay,
1: buat cemilan anak-anak, cemilan sehat, ya kan, berprotein. Ada ini juga saya mix dengan daun seledri. Jadi tetap ada sayurnya gitu.
0: Itu juga dari lele.
1: Ini jadi lele, dari lele. Juga sudah bersertifikasi halal, sudah ber PIRT, sudah ber NIB semuanya.
0: Gitu. Oke lah, kalau nugget mungkin gitu ya, karena dia sekarang bikin nugget is okay begitu. Kalau snack kan beda ya,
1: beda.
0: Mbak. Kering begitu ya.
1: Kering.
0: Itu gimana? Akhirnya bisa kering? Menemukan formula untuk pengeringan atau pakai mesin tertentu?
1: Enggak, kita masih manual. Oh. Dan untuk menemukan observasinya itu saya bikinnya sampai 6 kali loh, Kak. Sampai bisa siap diperjualbelikan atau siap dihidangkan.
0: Aku besok pindah jadi tetangganya Mbak Dia. Dia suka observasi kan, pasti observasi pertama kedua gagal dong. Dikemanain kalau enggak di tetangganya gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi 6 kali untuk bikin
1: stick lele itu sampai 6 kali. Kemudian sampai kita menemukan resep yang benar-benar pas, takaran yang pas. Itu benar-benar semuanya kita masih manual, Kak.
0: Dan Mbak Diana bikin semua otodidak gitu ya, belajar sendiri atau ada pelatihan-pelatihan gitu?
1: Iya, kadang biasanya kalau dari dinas itu ada bimtek atau apa itu ikut gitu, seperti itu. Tapi semuanya berawal dari otodidak dan observasi sendiri. Menciptakan resep dan rasa sendiri.
0: Ya, aduh, emang ya, karena mau masak gitu ya. Kalau yang dibikin nugget tadi lele yang gede-gede gitu ya. Nah, yang dibikin stick ini ukuran seberapa? Apa yang gede juga?
1: Iya, sama, yang besar juga. Kan dagingnya itu loh, Kak, melimpah kan. Iya, tebel gitu.
0: Dan ini murni ikan ya. Maksudnya ikan. Kan kalau kita ngomongin snack semacam apa ya, stick begitu ya, atau by the way macam kayak krip-krip kan itu kan ada campurannya tepung, dan biasanya tepungnya lebih banyak begitu ya. Kalau ini murni lele.
1: Lelenya ini ada tepungnya, ini ada, cuma tetap yang banyak itu kan ikannya. Dan ini sudah diuji lab, Kak, sudah berstandar SNI.
0: Sudah lolos semua.
1: Alhamdulillah.
0: Set yang tidak begitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi beneran ini rasanya dari ikannya itu sendiri, karena komposisi ikannya
1: banyak. Nanti boleh dicobain loh, Kak.
0: Sekarang aja gimana? Jadi penonton kita pada mupeng nanti ya. Tapi ini ngomong-ngomong, kalau perbandingan apa bahan lelenya sendiri dengan campurannya berapa persen nih, kalau dikira-kira 80-20 atau?
1: Iya, kira-kira seperti itu, Kak. Pokoknya yang berasa itu harus ikannya. Tapi ini nggak kan ada kan olahan lele itu terbilang sulit. Karena apa, baunya yang
0: amis, Kak, agak-agak kadang itu Mbak, bau
1: tanah ya?
0: Tanah.
1: Nah, itu kita ada resep-resep sendiri. Terus gimana caranya biar produk ini enggak bau gitu kan. Kalau orang mendengar kata ikan lele itu pasti
0: iya, lele bandeng. Teman-temanku tuh banyak yang gak suka karena katanya itu. Aku biasa aja sih.
1: Amis gitu. Tapi boleh deh, boleh dicobain sama kakaknya nanti.
0: Jadi percobaan itu termasuk gimana biar rasa bawaannya itu enggak
1: amis
0: ada gitu. Selain percobaan formula biar menjadi stick lele yang seperti sekarang ini.
1: Betul.
0: Dan itu semua Mbak Diana coba gitu ya.
1: Iya.
0: Ada yang bantuin ya tapi ya.
1: Ada,
0: maksudnya
1: satu.
0: Penyemangatnya, Mbak? Anak-anak.
1: Iya, betul, anak-anak.
0: Kali suka makan soalnya ya. Aduh, stick lele. Ini juga sudah ber-SNI, teman Pro 2. Terus apa lagi? Itu tadi 3 produk ya. Yang pertama kan lele marinasi, nugget, terus stick lele,
1: terus kemudian kerupuk. Nah, ini.
0: Wait, sebentar. Ikan lo ini ya. Ayo, aku tahu kalau kerupuk itu nambah dari kulit sapi gitu ya. Lah, kalau ikan apa yang dibikin kerupuk?
1: Dagingnya. Terus jadi kan gini.
0: Oke. Okay.
1: Semua lele itu sebenarnya bisa bermanfaat, Kak. Mulai dari kepala. Nah, ini. Ini jadi kepalanya itu biasanya orang kan dibuang.
0: Iya.
1: Kalau saya tidak.
0: Oh, gimana? Yeah.
1: Jadi untuk kepala itu kita rebus. seperti kayak di presto itu loh, okay. Kak. Nah, itu justru itu itu bau aromanya itu semakin gurih kalau di kepala itu. Gurih, enak banget di kepala itu.
0: Jadi di presto biar dia hancur
1: terus kemudian kita saring. Selain dagingnya, untuk kita kan bahannya itu harus pakai airnya ya kan, Kak, untuk
0: kaldu lah ya.
1: Kaldu lah. Mm-hmm. Nah, ini pakai kaldu kepala lele. Gurih, cobain aja nanti kakak.
0: Ini biasanya yang suka kepala lele itu yang hobi kerkit-kerkit sih. Nah. Digoreng-garing itu bisa sampai dari ujung kepala sampai ekor lele lenyap dia.
1: Lenyap.
0: Tapi ini dibikin kerupuk.
1: Dibikin kerupuk.
0: Oke, caranya intinya dia dihancurkan dulu begitu ya, diproses.
1: Direbus, diproses. Kemudian jadikan kaldunya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terus kita proses, kita kukus, kita jemur, jadilah seperti ini, teman-teman.
0: Luar biasa. Kok kepikiran bikin kerupuk?
1: Iya, itu tadi. Saya tuh suka berinovasi. Saya tuh enggak bisa kalau cuma meluncurkan satu produk gitu, enggak bisa. Ini bisa jadi apa lagi ya? Nanti ini baru lagi. Pernah bikin bakso ikan lele yang dalamnya keju mozzarella.
0: Oke. Okay. Terus itu masih dibikin juga.
1: Iya, itu kalau request itu pernah saya bawa ke Surabaya yang bakso dalamnya keju mozzarella itu.
0: Jadi intinya semua bagian ikan tidak akan ada yang disia-siakan.
1: Nggak ada yang disia-siakan. Karena saya bukan tipe orang penyia-nyia ini, Kak.
0: Aduh, cara nengenek CEO tenan gitu ya. Karena kan biasa ya kalau kita makan pasti ada food waste-nya begitu ya. Tapi di tangan Mbak Diana semuanya benar-benar bisa dimaksimalkan.
1: Bisa.
0: Jadi duit pula jadi. Teman Pro 2 ya.
1: Kulitnya pun tuh juga bisa, Kak.
0: Kulit
1: ikan,
0: iya.
1: Dibikin biasanya kalau habis direbus kan dagingnya itu kulitnya akan misah.
0: Iya.
1: Nah, itu saya pisahkan, kemudian kita goreng dong menjadi crispy. Enak banget.
0: Paling enak sih cuma makannya sih ya. Kalau prosesnya kayaknya biar Mbak Diana aja gitu ya.
1: Biar saya aja, Kak.
0: Tapi semua produk ini masih diproses home industry, masih di rumahan ya, pakai manual.
1: Iya, gitu.
0: Keren banget nih teman Pro 2 ya, setelah tren itu gitu ya. Dari kerupuk ikan, terus masih ada lagi. Iya. Bakso ikan tadi udah di spill, terus apa lagi?
1: Ini juga saya menerima pesanan box lele crispy, nasi lalapan lele crispy. Sambalnya sambal terasi. Siang-siang.
0: Pas sih ya.
1: Pas.
0: Atau lele, pecel lele paling enak. Tapi di rumah ada warung atau
1: ada, buka gede. Selain jadi kita ada kulinernya untuk makanan itu.
0: Ada
1: nasi, nasi sama di lele crispy, terus ada snack-nya. Nah, ini temannya ada kerupuknya juga kan, teman makannya. Nah, kalau mau nasi anget-anget ditambah nih sambal ikan cakalangnya.
0: Ikan yang lain diproses dengan Pro 2 sambal ikan, dan ini diproses Mbak Diana juga sendiri.
1: Iya,
0: olahan ini sendiri.
1: Ini terbaru kok, Kak, ini.
0: Oh, gitu.
1: Ini kemarin buat acara pasar ikan gemar ikan, memasyarakatkan gemar ikan.
0: Ini pecinta pedes ini tidak boleh terlewatkan pedes. Ini ya. Berarti itu pakai sambal pakai nasi anget, sambal cakalang, kerupuk lele kayaknya enak.
1: Enak.
0: Gimana kalau aku pesen nasi sekarang gitu ya. Oke, itu dibikin sambal. Ada lagi produknya? Sedang mencoba-coba apa mungkin?
1: Sementara ini dulu, nantilah berinovasi lagi.
0: Nah, sekarang dari semua produk itu, sekarang kita ngomong harga deh, Mbak ya. Jangan sampai gitu ya, aduh enak gitu. Tapi, ya. Terus kaget sama harganya. Terlalu mahal atau jangan-jangan terlalu murah begitu.
1: Tenang,
0: ya.
1: Ekonomis
0: gitu ya. Dari yang ini apa namanya? Marinasi lele marinasi itu kemasan satu kemasan atau ada beberapa kemasan?
1: Kan itu vakum ya.
0: Okay.
1: Frozen itu biasanya isinya dua lele itu harganya murce banget, cuma 12.000.
0: Udah jadi loh.
1: Udah jadi siap tinggal goreng. Penyimpanannya sangat mudah sekali.
0: Kamu beli 10.000 isi berapa teman Pro 2? Tidak beteti.
1: Nah, betul.
0: Ngebersihin ya, yang tidak tahu beteti itu apa, ngebersihin organ-organnya. Nyucinya lele juga gak gampang karena dia licin banget. Bagaimana harus keset itu, aduh prosesnya lama, ini udah jadi marinasi isi 2 12.000 aja. Ukurannya ya pokoknya dinggo lawa warak lah
1: sebenarnya. Kenyang lah.
0: Oke, okay, terus kemudian ada si sticknya.
1: Iya. Sticknya ini kemasan 200 gram.
0: Oh, 200 gram.
1: Ya, cuma 15.000.
0: Oke. Okay. Dan itu banyak lelenya loh, teman-teman. Itu kayaknya sudah buat cemilan oke, okay, buat lauk juga oke. Okay. Okay.
1: Buat anak-anak oke. Okay.
0: Kalau nugget itu di frozen juga kah?
1: Iya, di vakum, Kak. Okay. Semuanya saya untuk packagingnya kita pakai vakum, okay. Lebih aman. Cara penyimpanannya juga oke.
0: Kalau bisa berapa lama kalau di freezer untuk yang frozen? Apa?
1: Untuk frozen untuk ikan, ikan bisa 6 bulan. Untuk cara penyimpanannya yang baik di di freezer lah, Kak, ya.
0: Okay, okay.
1: Bukan di bawah kulkas itu bukan, tapi yang di freezernya.
0: Kalau di bawah kulkas seharian lah ya.
1: Karena memang kami divakum dulu kan. Divakum.
0: Baru dibekukan.
1: Vakum sealer itu dibekukan itu awet.
0: Nuggetnya kemasan berapa?
1: Nuggetnya itu 250 kayaknya.
0: Oke, okay, lumayan gede ya.
1: Iya, lumayan besar. Duh, enggak bawa ini.
0: Berapa jeti?
1: 15.000.
0: 15.000 aja jadi rata-rata segitu ya. 12-15.000 loh, teman Pro 2.
1: Ekonomis.
0: Well, sekarang kita ke kerupuk. Itu kemasan?
1: Ini
0: satu kemasan
1: berapa ya? Saya lupa sih, Kak. Ini murah aja sih, 3.000. Noh. Di nalar gak sih?
0: Ya oke lah. Kalau kita ngomong secara duit, well 3.000. Tapi prosesnya kayaknya gimana ngitungnya, Mbak? Maksudnya bisa ngejual 3.000 gitu lah. Ya oke, kalau kita ngomong laba pasti laba, kalau enggak mungkin jualan begitu ya. Itu udah sama kemasan, belum lagi plastik kan sempat naik.
1: Iya, betul.
0: Prosesnya kalau bikin kerupuk kayaknya gak sehari jadi kan. Kalau bikin kerupuk tuh berapa lama?
1: Sehari jadi, Kak, mudah sih. Kalau sudah tahu tekniknya sih sebenarnya mudah.
0: Dan kalau itu kan perlu dijemur gak sih?
1: Iya, dijemur.
0: Pokoknya kalau pas
1: kalo
0: musim
1: panas
0: kayak
1: banget,
0: gini.
1: Kalau pas panas satu hari bisa kering.
0: Cuma kalau pas musim penghujan ya tantangannya.
1: Tantangannya itu.
0: Itu gimana? Biasanya kalau pas musim panas begini nyetok banyak sekalian atau produksinya setiap hari?
1: Enggak setiap hari sih, Kak. Kalau kerupuk itu kan kita kita kukus kan, kita produksinya banyak, kemudian kita jemur, terus kita proses kan, kita potong-potong, terus kita simpen. Jadi sekali produksi itu bisa banyak.
0: Nyetok yang mentah.
1: Iya, betul.
0: Terus baru tapi berarti itu kalau misalnya request buat oleh-oleh kan kalau begitu hancur ya di packing ya. Mbak, aku beli yang mentah gitu bisa.
1: Bisa banget.
0: Dan harganya sama? Enggak.
1: Iya, per kilo kan, enggak kalau mentah ya tergantung.
0: Kalau per kilo berapa?
1: Kalau per kilo itu kami biasa jual 50.000.
0: Oke. Tapi isinya banyak, teman Pro 2, karena dia ringan gitu ya, kerupuk. Kalau jadi kayak gitu.
1: Kalau ini kan 3.000. Ini saya baru bikin kemasan yang kecil
0: jadi
1: ini.
0: Jadi sekilo itu bisa jadi begitu banyak.
1: Banyak
0: ya?
1: Banyak kalau satu kilonya itu.
0: Oke. Gitu. Misalnya aku jadi kepikiran ya, agak-agak curang gitu ya. Beli aja yang
1: mentah,
0: kamu jual ecer sendiri sebenarnya
1: bisa.
0: Ada enggak sih, Mbak, yang kayak gitu?
1: Ada.
0: Dan itu oke aja.
1: Iya, kan tergantung mereka mau di packagingnya mau segini atau seberapa, mau dijual berapa, kan udah itu udah sah-sah mereka saja.
0: Okay. Jadi bisa lah ya, ibaratnya kita kulaan gitu ya, kulaan di tempatnya Mbak Diana untuk kerupuk lele ini, teman Pro 2, terus kamu packing sendiri begitu ya. Nggak harus yang reseller brandnya Mbak Diana, nggak apa-apa. Yang penting kalau Mbak Diana mah laku ya.
1: Iya. Yang penting saya cuan.
0: Belum tentu juga mereka bisa bikin sendiri.
1: Iya, betul.
0: Males ribetnya. Tapi kan biasanya memang banyak seperti itu ya, kerupuk-kerupuk atau betul. Apa sih namanya ya, kayak kerupuk singkong itu kan mereka beli mentah, digoreng. Jadi modalnya cuma goreng, mereka jual gitu ya. Well, 3.000 untuk yang udah matang segitu, matang. Teman Pro 2. Kalau per kilonya 50.000, kamu bisa dapat banyak banget. Buat yang kalau makan katanya nggak pakai kerupuk itu nggak meriah, kayaknya perlu nyetok yang mentah aja kali ya.
1: Ini ada semboyannya nih.
0: Apa tuh?
1: Sekali gigit langsung terlele-lele.
0: Ada ubur-ubur ikan lele ya. Sekali gigit terlele-lele. Tapi sekali produksi berapa, Mbak, kalau untuk kerupuknya?
1: Biasanya sih kalau satu hari ya, kalau misalkan ada banyak pesanan atau mungkin buat bazar, itu sekali produksi bisa 2-3 kilo.
0: Karena
1: kadang kan lihat cuaca dulu kak, kadang kan nanti gimana nih, nanti kalau hujan berarti kita harus estimasi lah. Kalau kan prosesnya juga penjemurannya kak yang panjang itu kan. Kalau untuk prosesnya insya Allah sih kalau sudah tahu tekniknya mudah. Nah untuk itu proses penjemurannya
2: bisa sampai
1: sehari bisa 3 gitu. kilo, 4 kilo seperti itu.
2: Tapi sebetulnya kalau ada pesanan bisa dibikin setiap hari gitu maksudnya.
1: Gitu. Karena produk kita banyak kan, biasanya ada yang request mintanya nugget, terus kerupuk. Jadi tuh gak terus produksi semuanya kayak gitu. Enggak sih kak, enggak, yang penting display. Dan untuk stik lele ini kan sudah ada di galeri Serena di Mall Pelayanan Publik Ngawi.
2: Sudah ada di situ, nyetok di situ juga teman Pro 2 gitu, selain outlet yang ada di rumah outletnya. Alamatnya dong mbak?
1: Di Jalan Raya Paron Jogorogo, di dekat puskesmas atau di dekat KUA Paron.
2: Toh,
1: silakan mampir.
2: Itulah teman Pro 2, silakan dicari ya, pakai Google Map ya kalau kamu nggak tahu. Siapa tahu lagi main ke Ngawi, ke Jogorogo sana, begitu ya, bisa mampir nih teman Pro 2 untuk coba-coba. Terus sekarang sambelnya, wah ini kayaknya favorit nih ya. Walaupun ini baru, ini anak-anak baru.
1: Baru nyung.
2: Segitu dijual berapa?
1: 20.000 saja.
2: 20.000. Udah ada ikannya.
1: Udah ada
2: dengan
1: ikannya.
2: Cabenya. Sudah mengalami harga cabe naik, Mbak?
1: Karena saya belum mengalami ini. Karena baru ya. Karena ini baru launching.
2: Itu juga olahan rumahan.
1: Olahan sendiri semua.
2: Asik banget nih teman Pro 2 ya. Coba deh buat yang ada level-levelnya enggak atau selevel semacam aja.
1: Satu macam aja.
2: Oke. Itu bedas nampol ya.
1: Bedas
2: nampol teman Pro 2. Aduh enak. Aku bayangin bener deh ya, itu kasih nasi anget sama kerupuk krik-krik. Aduh. Udah surga dunia. Ini cocok buat anak-anak kos, perantau-perantau gitu ya, nyetok banyak.
1: Awet juga.
2: Iya kan? Enak loh, udah tinggal masak nasi ya di Magicom, selesai sudah gitu ya. Mbak, dari semua produk gitu ya, yang paling apa bisa dibilang yang best seller.
1: Kalau paling best seller itu di tentunya ikan marinasi ya. Karena itu segmen pasarnya itu ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang pekerja atau pegawai-pegawai kayak gitu kan, istilahnya udah apa ya, tinggal praktis.
2: Hobi goreng. Masak goreng sih. Bukan ngolah ya.
1: Iya, tinggal masukkan kulkas, stok di kulkas, itu praktis. Itu yang best seller ya. Itu best seller ikan marinasi. Kalau untuk snack-snack ini juga alhamdulillahnya best seller juga sih, Kak. Lumayan ini. Gitu. Kalau sambal, nah sambal kan baru launching nih. Nah, itu kemarin saya tes ya, kita uji cek ombak itu langsung ludes, Kak.
2: Berapa baru tuh berapa hari?
1: Sebulan. Belum ada. Hari Minggu. Ini hari ya?
2: Baru
1: 5 hari ini kan. Iya, saya bikinnya itu untuk acara bazar gemar ikan di alun-alun Ngawi bersama Dinas Perikanan.
2: Bikin
1: itu
2: bikin inovasi sambal.
1: Iya, saya tuh kok berinovasi. Kayaknya sambal nih. Alhamdulillah itu langsung enggak ludes tanpa tersisa.
2: Dan setelah itu
1: bikin lagi terus pesenan terus baru kemarin malam, semalam. Saya kasihkan di etalase di TikTok shop saya.
2: Ya
1: hari ini kirim.
2: Jadi pemasarannya udah pakai medsos gitu.
1: Udah.
2: Gimana cerita dong kalau pemasarannya yang offline online gitu.
1: Terus ini baru semalam sih, saya masukkan etalase. Tadi tuh saya lihat sudah ada yang order. Tadi tuh saya sudah langsung kan kayak gitu kan diambil sama pick up kan enggak sama pihak ekspedisinya. Hari ini sudah kirim.
2: Wow.
1: Ini akan saya kembangkan sih kak. Kayaknya memang sambal ini praktis juga ya. Dan untuk masa penyimpanan kalau di luar suhu ya, maksudnya kayak nggak dimasukkan kulkas itu bisa bertahan 3-4 hari. Ini sudah diuji. Gitu. Tapi kan lebih aman, aman sambal ini kan langsung masukkan kulkas. Jadi kan suhu, misalkan kalau terlalu lama di kulkas kan bisa digoreng lagi. Kalau di suhu di luar kan otomatis dia itu kan tertutup kan, nggak tutup botol atau apa kan,
2: lembab,
1: gampang ya
2: berjamur dan sebagainya.
1: Berjamur, terus mungkin ada asam-asamnya kecut lah kalau seperti itu. Kemarin kita tes, kita uji 3-4 hari di luar suhu ruangan itu bertahan.
2: Oke. Tapi paling enak ya udah stop kulkas, misalnya tinggal mau masak ya itu tadi diangetin sebentar aja.
1: Ya. Gitu tuh lebih aman, lebih awetnya seperti itu.
0: Bagaimana para pecinta
1: makanan? Apakah Anda sudah lapar?
0: Lengkap semuanya ya, dari sambal lauknya ada, kerupuknya ada. Terus kalau misalnya mau yang plus nasinya, berarti itu juga terima pesanan ya kalau yang nasi. Kalau yang nasi itu seporsi berapa, Mbak?
1: Seporsi 10.000.
0: Itu sudah
1: ada. Lelenya satu, terus lelenya itu kami crispy. Terus sambal sama lalapan, timun satu. 10.000 saja.
0: Iya, kayaknya mumpung penjualnya lagi tidak sadarkan diri. 10.000 loh ya.
1: Iya, 10.000 saja.
0: Ini apa nih yang banyak biasanya pesen? Okelah kalau yang apa lauk-laukan tadi ya, para ibu-ibu, mbak-mbak yang hobi makan begitu ya. Kalau untuk yang nasinya, Mbak? Kebanyakan apa untuk apa hajatan, acara-acara,
1: terus
0: acara,
1: rapat, gitu kami ya? Itu kan juga ada nih SSB, sekolah sepak bola ya. Sekolah sepak bola biasanya anak-anak itu ada event, ada liga raya seperti itu. Jadi anak-anak itu sudah kita udahlah makanya mesennya lele. Nah itu kan bagus, wah nambah stamina nih, protein, apalagi anak-anak. Jadi merambah ke segmen pasarnya di SSB itu, Kak.
0: Keren banget nih membaca pasarnya. Berarti bisa dibilang ini olahan ikan pasarnya itu gak segmented ya, Mbak ya?
1: Semuanya bisa merambah, baik anak-anak, ibu rumah tangga, mau kakak-kakak, adik-adik. Nah itu bisa masuk semuanya.
0: Oke. Nah sekarang kalau Mbak ini kan berarti online dan juga offline ya? Di TikTok, IG juga, main e-commerce?
1: Belum sih. Kalau e-commerce itu baru Facebook lah, IG.
0: Spill dong IG, Facebook sama TikToknya, Mbak.
1: Untuk Instagramnya itu Mina Jawi Andina, sama Mina Jawi Andina. Kalau untuk IG pribadinya ya nama saya Diana Miftahul, ini tadi. Kalau untuk toko di TikTok shopnya di Galeri Andina. Jangan lupa ya follow.
0: Biasa yang main-main online begitu ya. Kan kalau di Madiun kayaknya lebih enakan pakai online ya.
1: Bisa.
0: Ya kecuali kalau mau dolan ke sana teman bodoh enggak apa-apa sih ya.
1: Boleh.
0: Cuma sekarang kan memang praktisnya kita main online. Bisa kirim ke mana aja. Udah ke mana paling jauh, Mbak?
1: Ke Madiun, ke Surabaya, seperti itu sih, Kak.
0: Dan sebetulnya karena online pembelian berapapun nggak masalah. Udah ada yang pesan-pesan gitu, Mbak, dalam jumlah yang ibaratnya Mbak
1: besar,
0: Mbak Andina ini harus nyetok lebih dari produksi biasa.
1: Untuk nuggetnya kemarin itu dibawa untuk gemarikan dari kementerian tuh 500 biji nugget. Nugget lili mix wortel.
0: Berarti harus pesan hamin
1: satu minggu kalau partainya banyak gitu ya, satu minggu lah, Kak, karena prosesnya itu luar biasa. Kalau nugget itu minimal saya harus cari 4 orang untuk membantu lah. Kemarin itu jumlah 500 nugget itu ada 5 orang orang untuk membantu, mulai dari packaging, mulai dari proses pengemasan sampai semuanya.
0: Intinya pasti dilayani tapi komunikasikan dulu aja gitu ya. Karena yang ready stock enggak yang banyak-banyak banget gitu ya. Takutnya kalau itu melampaui stok yang ada harus produksi lagi kan, butuh waktu begitu ya.
1: Waktu.
0: Tapi kalau selama yang ready stock ada ya silakan diangkut aja gitu.
1: Iya. Okay. Dan untuk ikan marinasinya itu juga ada di toko-toko frozen terdekat sih, Kak. Kita juga supply, biasanya ada toko frozen kan kayak gitu. Toko frozen itu minta untuk di supply untuk ikan marinasinya.
0: Gitu. Berarti yang punya apa usaha frozen food begitu ya. Sebetulnya terbuka untuk kerjasama gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Sejauh ini berarti reseller, belum bermitra. Maksudnya kan bermitra itu ada yang benar-benar dia ngejual atas brandnya Mina Jawi Andina gitu. Atau lebih banyak yang reseller akhirnya ya, pokoknya dia ngambil di Mbak Diana gitu.
1: Mitra, Kak. Kan karena kita itu di toko frozen itu sudah langsung ada labelnya. Jadi kita mainnya harganya beda lah. Okay. Kalau untuk di kita suplai toko itu ada harga beda.
2: Tapi ada minimal, maksudnya tetap ya ada, yep, ada perjanjian untuk minimal, yeah, pengambilan.
1: Biasanya satu toko itu ada yang minta satu jenis ikan itu 20. Okay. Kan saya enggak hanya ikan lele, ikan patin juga itu kan enggak. Misalnya mintanya 20 gitu sekali suplai gitu.
2: Wah, ini kabar nih teman produksi saya lagi ya. Buat karena kalau di Madiun sendiri sebetulnya yang frozen gitu banyak, Mbak. Gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi sebetulnya kalau mau bermitra ya bisa-bisa saja gitu ya. Atau mungkin yang baru buka usaha frozen food nih teman produa, wah nggak perlu ngolah sendiri lah. Buat apa juga.
1: Iya,
2: ya,
1: betul.
2: Kak, cara ordernya gimana? Jadi bisa ke outlet,
1: bisa
2: online juga.
1: Bisa.
2: Mm-hmm. Kalau untuk pemesanan yang sekiranya agak lebih gitu ya, dari konsumsi biasa, konsumsi rumah tangga, nanti bisa berkomunikasi ya. Itu bisa di MK, WhatsApp gitu, Mbak?
1: Bisa.
2: Bisa lah ya.
1: Langsung di WhatsApp aja.
2: Oke. Okay. Terus ada Rahardian Pramana, olahan nuggetnya amis gak sih, Kak, buat anak-anak yang sensitif perbauan ikan?
1: Nah.
2: Tadi yang untuk sticknya sudah tidak amis. Bagaimana tidak amis dengan, karena kan kalau nugget bener juga sih, dia semi basah kan?
1: Semi basah.
2: Nah, gimana dong?
1: Untuk nuggetnya sendiri selama ini ya itu ya nggak ada sih, Kak, karena itu kita mix dengan daun seledri sama wortel juga untuk mengurangi apa bau amis. Otomatis sangat bagus buat anak-anak. Selain dari ikan, ada sayurnya juga. Jadi kita juga berinovasi dengan kata-kata gemas. Apa itu gemas? Gerakan makan ikan dan sayur.
2: Jadi sekali dalam seporsi nugget udah ada protein hewani, protein nabatinya. Gitulah ya. Dicobain sendiri aja gimana?
1: Dicobain, Kak, langsung
2: ya. Kalau yang nugget juga sudah tersedia di frozenan ya?
1: Ada.
2: Sudah ada.
1: Okay. Di frozen.
2: Mina Jawi Andina gitu ya mereknya. Bisa kirim keluar Madiun enggak, Kak? Bisa banget.
1: Bisa banget.
2: Tapi biasanya kalau keluar Madiun gimana, Mbak? Kebanyakan
1: packaging-nya
2: apa? Lewat IG, lewat WhatsApp, lewat
1: semuanya bisa. Semuanya lewat apapun kami layanin kok, Kak. Tenang aja.
2: Terus kan tadi ngomong packagingnya sudah dipastikan akan aman ya,
1: aman,
2: untuk perjalanan
1: karena
2: jauh.
1: Karena kita pakai vacuum sealer juga kan. Gitu. Terus kalau biasanya kalau jauh itu pakai apa ya? Packagingnya kayak apa itu? Kayak aluminium atau apa itu loh, Kak, namanya saya lupa sih.
2: Iya, itu loh.
1: Kan ada sendiri tuh packagingnya yang buat khusus frozen seperti
2: pakai ekstra packaging loh ya. Harganya tetap sama, bayangin gitu ya. Kurang apa lagi gitu. Tapi biasanya nih semua makanan-makanan ini, Mbak, bisa dibilang kalau aku nggak tahu ya, kalau kuliner itu ada peak seasonnya atau enggak gitu ya. Siapa tahu olahan ikan ini juga ada masa terlaris gitu. Biasanya permintaan terbanyak itu pas kapan?
1: Pas kalau ada acara-acara kayak gitu loh, Kak. Itu pasti mintanya itu enggak cuma apa ya, dimarinasi saja, tapi buat ini diolah lagi. Apa yang lelenya tanpa marinasi, yang masih lele mintanya, Kak, buat suplai ini MBG.
2: MBG. Enggak
1: usah dilanjutin ya.
2: Enggak usah dilanjutin ya.
1: Itu jadi yang lelenya minta bersih nih. Biasanya
2: By the way, berarti ini sudah, sorry tak potong, berarti sudah kolaborasi dengan SPPG juga?
1: Sudah dua kali katanya, Kak, ya. Tuh, tapi yang lele itu, yang lelenya masih
2: seger,
1: mintanya masih seger. Biasanya mintanya banyak kalau itu. Itu ada tim sendiri itu, tim pembudidaya itu.
2: CEO SPPG ya ini. Siapa tahu gitu ya. Tapi memang, Mbak, jujur deh, sejak ada apa? MBG itu ya. Ini berarti penjualan nambahkah atau sebetulnya iya nggak ngaruh-ngaruh banget?
1: Iya, sebenarnya kalau untuk penjualan itu sendiri, untuk kuliner sendiri tentunya ya, karena anak-anak kan di sekolah juga sudah dapat MBG. Tapi kan untuk produk-produk yang lainnya itu nggak ngaruh sih, Kak.
2: Oke
1: aja. Gitu.
2: Iya. ya. Kalau untuk yang lele segar, ikan segarnya ya it's okay gitu ya. Mungkin ada peningkatan, tapi kalau untuk produk-produk yang lain gitu ya. Ini karena mungkin sasaran pasarnya beda kali.
1: Beda. Semuanya ada segmen pasarnya masing-masing.
2: Ini yang kering-kering begini dikirim ke luar negeri juga oke.
1: Oke, boleh.
2: Soalnya katanya aku dapat bocoran sih dari yang dari luar gitu. Kendalanya kita gak bisa bawa produk makanan basah ke luar negeri. Yang bisa itu yang kering-kering.
1: Yang kering ya
2: kayaknya. Jadi setengah basah pun gak bisa, katanya udah pasti kalau di apa pemeriksaan udah pasti gak lolos gak gitu lolos. Ya.
1: Betul.
2: Atau yang kemasan-kemasan pokoknya yang kering, kedap
1: yang
2: gitu.
1: Yang kering, aman.
2: Selain olahan lele, ada apa aja kak? Ada olahan ikan lain untuk kerupuknya. Nah ini dia tanya tentang kerupuknya ya. Kalau kerupuk?
1: Oh, baru lele aja sih kak. Kalau untuk kerupuknya kita baru. Kenapa? Observasinya baru
2: yang
1: lele.
2: Lain karena yang melimpah lele atau mungkin tekstur itu membuat tidak bisa semua ikan dibikin kerupuk.
1: Nah, karena yang melimpah dan kita budidayanya di kolam itu banyak lele, jadi ya kita saya ambilnya yang lele otomatis yang siap apa ya, bahannya itu selalu ada.
2: Oke.
1: Kalau patin masanya kan 6 bulan. Kalau gurame itu kan 1 tahun.
2: Lebih stabil ya.
1: Kalau lele kan kalau punya 6 kolam atau 10 kolam aja, mereka bisa kalau tebar benihnya nggak samaan kan panennya bisa bergantian kak. Otomatis untuk bahannya itu tersendiri kan gampang ada. Selalu misalkan ada permintaan, ready seperti itu.
2: Dan balik lagi, latar belakang dari semua ini adalah memanfaatkan stok ikan yang melimpah itu
1: yang melimpah.
2: Biar harganya nggak jatuh ketika dijual mentahan atau dijual segar begitu ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Wah, ini tuh memang benar-benar harus putar otak dan keren nih teman Pro 2 ya. Coba deh kalau misalnya kamu harus mengolah itu semua, enggak semuanya bakal mau atau bisa begitu ya. Dan inilah cara tetap meningkatkan menjaga dari harga dari si ikan-ikan itu semuanya.
1: Betul.
2: Tapi kayaknya nih kalau ya kita hanya dengar ceritanya tuh kayaknya enak aja ya. Pernah dong ada masa-masa sulit, masa-masa tantangan atau bahkan merugi selama menemukan formula sampai dengan sekarang ini Mbak?
1: Tentunya kalau untuk di budidaya ya pastinya. Kalau untuk di budidaya kan tahu sendiri kalau lele itu kan ada masa-masanya, ada yang saat ini mungkin musim saat ini ya musim angin lele itu banyak yang berjamur.
2: Oh gitu.
1: Iya, lelenya itu banyak yang berjamur, otomatis kita harus meningkatkan untuk proteinnya atau untuk ikan ada sendiri untuk obat jamurnya itu. Terus ada juga yang belum, nanti itu lelenya stres ya kak. Bisa juga kak, lele itu ada stresnya juga.
2: Stres bukan kita saja.
1: Nah,
2: kan lele juga makhluk hidup, semua yang hidup pasti stres.
1: Lele itu juga bisa stres loh kak. Belum tingkat kematiannya. Nah di situ otomatis kan ada kerugiannya. Kalau untuk pengolahnya, karena saya bisa mengolah dari segi kulit, kepala, bahkan sampai dagingnya, ya insya Allah oke-oke aja. Toh semuanya yang saya ambil ini kan kayak semuanya dalam bentuk kering, terus saya vakum.

0: untuk pengolah aman.
1: Ya pokoknya karena bisa dicamilin sendiri, jangan sampai.
0: Yang penting juga punya freezer, itu aja udah oke, aman.
1: Asik. Berarti Mbak kalau di rata-rata deh ya, dalam sehari bisa apa ya omsetnya? Waduh.
0: Wah. Ini nih kalau udah omset.
1: Menembus 2 digit kah gitu.
0: Ya kalau untuk tiap harinya sih ya belum banget sih Kak, ya masih standar.
1: Tapi kalau sebulan aja. ya sampai gitu ya.
0: Ya kalau satu bulan insya Allah ya sampai.
1: Sekarang kalau untuk produksinya dibantu satu orang gitu.
0: Satu orang.
1: Next akan bisa kemungkinan nambah kalau produksinya nambah.
0: Insya Allah bisa.
1: Sejauh ini karena masih apa ya Mbak Diana sendiri belum yang produksi banyak untuk TikTok ya.
0: Belum.
1: Pokoknya jadi cukup ya, aja lah.
0: Cukup ya. Buat display di toko, untuk supply di toko itu cukup gitu aja.
1: Dan kalau banyak memang buka pre-order.
0: Iya.
1: Jadi dipastikan
0: ya, kami pre-order.
1: Produksi langsung habis.
0: Langsung gitu ya. Habis gitu.
1: Oke. Mbak, tips-tipsnya dong kalau untuk bisnis-bisnis seperti ini kan berarti butuh inovasi ya.
0: Iya.
1: Butuh ketelatenan untuk eksperimen gitu ya. Karena kita yang menjual produk yang memang harus putar otak dulu nih baru bisa menghasilkan produk ini. Boleh dong.
0: Oke, halo semuanya. Ini tips dari Andina ya. Kalau untuk ingin berani menjadi seorang woman entrepreneur dah katakanlah. Itu yang pertama, satu kita mindset kita harus berani dulu ya Kak. Otomatis kalau sudah terjun ke dunia usaha itu satu, pasti ada selalu ada resikonya, kemudian tantangannya, terus kemudian memutar, saya harus bagaimana nih? Yang utama seorang pengusaha itu adalah bertahan sebenarnya. Kalau kita hanya ngikutin FOMO seperti itu ya, udah selesai.
1: Udah gitu.
0: Penasaran aja udah selesai. Tapi kalau kita konsisten terus bagaimana cara kita bisa bertahan? Nah, itulah kuncinya. Sabar. Terus satu, selalu berprasangka baik sama Allah gitu aja. Pastilah kita gimana ya caranya? Satu lagi nih, banyak relasi, banyak belajar. Saya sendiri sebenarnya juga terus belajar Kak.
1: Iya.
0: Terus banyak belajar itu, banyak relasi, networking seperti itu. Itu satu punya. Kalau kita punya banyak relasi, otomatis banyak nih ya dari si A. Oh, ini ada.
1: Belajar bisnisnya dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman.
0: Betul, itulah. Okay. Seperti itu. Tipsnya tetap semangat.
1: Pokoknya dicoba untuk terus bereksperimen teman Pro 2. Benar-benar bisa memanfaatkan apa-apa yang mungkin sebenarnya ini enggak cuma memanfaatkan sih, lebih ke menambah nilai
0: dari
1: value, dari sesuatu yang mungkin nilainya bisa turun begitu ya. Ini dinaikkan lagi lewat rupa-rupa atau penampakan yang lain.
0: Penampakan. Orang jadi taunya gak cuma itu lele tapi ini banyak inovasi olahan.
1: Udah ada tawaran lele. Mbak untuk buka cabang di luar kota gitu.
0: Kalau tentunya ya, kalau untuk buka cabang sih kayaknya enggak dulu. Kalau tawaran pasti ada. Tapi karena kita itu kan produk-produk ini punya beberapa ke organisasi. Saya sendiri punya beberapa ikut organisasi. Jadi di situ ada beberapa galeri. Nah, itu sudah masuk di situ kok, Kak. Okay. Kita tinggal supply. Tiap bulan kita rekapan, penjualnya sekian. Kalau habis ya kita tinggal supply aja.
1: Cukup pabriknya gitu ya di Jogorogol.
0: Di Paron, Kakak. Oh,
1: iya. Di Jogorogol sih.
0: Di Paron.
1: Oh, itu identiknya gitu loh.
0: Oh gitu ya.
1: Paron.
0: Ada apa dengan Jogorogo ini?
1: Pokoknya nih Jogorogo ngawi gitu.
0: Yeah.
1: Di Paron teman Pro 2 ya.
0: Iya.
1: Pabriknya di situ, tapi produknya bisa kemana-mana.
0: Bisa kemana-mana.
1: Jadi buat yang di Madiun dan sekitarnya di Ponorogo yang pengen bermitra, silakan saja begitu ya.
0: Yeah.
1: Siapa tahu kan ada tempat nih aku, tapi misalnya mau ambil produknya semuanya dari Mbak Andina gitu ya.
0: Boleh.
1: Bisa banget.

0: ya dikomunikasikan sajalah teman pro 2 gitu ya. Karena ada orang yang pinter ngolah, dia pokoknya utek aja untuk pengolahan. Ada juga orang yang aduh, kayaknya kalau mau jualan tuh yang langsung jual ya, ibaratnya tuh makelar secara tidak langsung. Reseller lah bahasa kerennya gitu ya. Jadi benar-benar sekarang fokus di produksinya.
1: Produksinya.
0: Semoga deh ya nanti produksinya bisa bertambah, ya bantuin juga. Amin. Pemasarannya juga bisa kemana-mana, resellernya juga banyak lebih dikenal. Amin. Lagi Mbak Diana begitu ya. Dan ini benar-benar sangat menginspirasi teman Pro 2 ya, menyediakan makanan-makanan yang penuh nutrisi dan gizi untuk semua orang yang mungkin tadinya beberapa orang tidak terlalu suka makan ikan dengan olahan-olahan ini. Nah, jadi senang.
1: jadi kepincut.
0: Iya, karena kan biasanya ada orang yang lihat bentuk ikannya aja agak bagaimana.
1: Iya,
0: ini bentuknya udah lain nih teman Pro 2 ya. Tapi tetap ya nilai gizinya tetap
1: gitu, karena kita sudah melalui beberapa uji lab juga sudah bersertifikasi halal. Semua sudah diuji Kak. Gitu.
0: Labelnya pokoknya sudah komplit teman Pro 2 ya. Tidak perlu khawatir ini produknya gitu ya. Mbak Dina makasih ya. Semoga lancar.
1: Amin.
0: Pokoknya semoga nanti produknya bisa ditemukan lebih gampang di Madiun ya.
1: Ya amin.
0: Bukan apa-apa sih, aku berharapnya kalau bisa ditemukan di Madiun. Gak perlu kirim jauh-jauh dari Ngawi gitu ya.
1: Betul.
0: Iya deh, teman produk terima kasih buat yang sudah bertanya-tanya dari tadi gitu ya. Satu komenan lagi deh ya. Ini cocok banget sih buat anak muda biar tertarik nyobain produk olahan ikan, khususnya lele begitu ya. Kan karena kebanyakan gak doyan lele tuh kalau dimakan lele langsung. Benar. Ya, teman produk terima kasih buat kebersamaannya. Semoga ya banyak inspirasi-inspirasi lain yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di Muda Kreatif. Yang ketinggalan obrolan kita siang ini, silahkan cek lagi di kanal YouTube RRI Madiun ya. Sampai jumpa di obrolan Muda Kreatif berikutnya. Makasih Mbak Dina.
1: Sama-sama.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 di santai siang kabar olahraga hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berita pertama datang dari perbulu tangkisan gitu ya teman-teman Pro 2. Ganda putri muda Indonesia Rachel Alesha Rose dan Feby Setianingrum sukses bikin jantung deg-degan gitu ya teman Pro 2 usai menang dramatis atas pasangan Amerika Serikat Lauren Lam dan Alison Kunley di babak 16 besar China Open 2026. Mereka menang lewat rubber game dengan skor 17-21, 21-11, dan 21-19. Sempat kehilangan game pertama, teman-teman Pro 2 Rachel dan Feby langsung gaspol gitu ya di game kedua. Nah, di game penentuan mereka juga sempat tertinggal, tapi berkat mental baja dan permainan yang makin tenang gitu ya, comeback pun berhasil auto bikin bangga Indonesia.

Rachel bilang kalau kunci kemenangan mereka adalah tetap percaya diri dan meminimalkan kesalahan sendiri. Sementara Feby mengaku lawan punya pertahanan yang rapat banget, teman-teman Pro 2. Jadi yang paling penting adalah tetap yakin kalau pertandingan belum selesai sampai poin terakhir. Berkat kemenangan ini, Rachel dan Feby resmi melaju ke babak perempat final dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Li Yijing atau Luo Hulmin. Semoga tren positif mereka terus berlanjut dan bisa membawa merah putih melangkah lebih jauh di China Open 2026. Stay tune di Pro 2 untuk berita selanjutnya.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Komentar pedas sekaligus pujian dari legenda sepak bola Brazil Ronaldo Nazario, teman-teman berdua. Soal final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Menurut Ronaldo, meski skor akhir hanya 1-0 untuk kemenangan Spanyol, jalannya pertandingan sama sekali tidak mencerminkan dominasi yang terjadi di lapangan. Ia bahkan menyebut Spanyol itu menghajar atau memberikan pelajaran kepada Argentina karena tampil jauh unggul lebih dalam penguasaan bola, kualitas permainan hingga penciptaan peluang. Ronaldo menilai tim asuhan Luis de la Fuente bermain dengan sepak bola modern yang sangat rabi. Para pemain Spanyol mampu mengontrol tempo sejak menit awal, terus menekan pertahanan Argentina dan nyaris tidak memberi ruang bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengembangkan permainan. Bahkan menurutnya, jika melihat jalannya laga Spanyol justru harus bisa menang dengan skor yang lebih besar.

Legenda Brasil itu juga mengkritik penampilan Argentina, teman-teman Pro 2. Ia mengatakan sang juara bertahan memang berhasil mencapai final, tetapi sepanjang turnamen permainan mereka tidak seimpresif Spanyol. Menurut Ronaldo, Argentina lebih banyak mengandalkan semangat juang, sedangkan Spanyol menunjukkan kualitas kolektif yang jauh lebih matang. Tak hanya itu, Ronaldo memberikan apresiasi sangat tinggi kepada filosofi sepak bola Spanyol. Ia menyebut gaya bermain La Roja sangat begitu indah dan efektif. Bahkan menurutnya telah melampaui konsep Joga Bonito yang selama ini identik dengan Brasil. Ia juga menjagokan gelandang Spanyol Rodri sebagai kandidat terkuat peraih Ballon d'Or berkat performa yang luar biasanya sepanjang Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Spanyol akhirnya keluar dengan juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu, sekaligus mengakhiri dominasi sang juara bertahan dan membawa pulang trofi dunia untuk kedua kalinya sejak 2010.

0: Segera download RRI Digital.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas.
3: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Kabar seru dari dunia Formula F1 gitu ya teman-teman Pro 2. Tim McLaren siap bikin gebrakan di GP Hungaria 2026 dengan menguji teknologi sayap belakang sebagai belakang lipat atau flexible rear wing. Terbaru yang disebut-sebut mirip konsep revolusioner milik Ferrari dan Red Bull, teman-teman Pro 2. Teknologi ini bukan sekedar DRS biasa. Sayap belakang McLaren dirancang menggunakan mekanisme yang memungkinkan elemen sayap berputar atau melipat untuk mengurangi hambatan udara saat mobil melaju di lintasan lurus. Hasilnya, mobil bisa memperoleh kecepatan lebih tinggi tanpa mengorbankan downforce ketika memasuki tikungan. Sistem tersebut merupakan hasil dari Kimi yang udah mulai diuji di Hungaria. Meski begitu, McLaren belum akan langsung memakai komponen ini saat balapan utama. Tim asal Woking itu masih ingin mengumpulkan data melalui sesi latihan bebas dan evaluasi teknis. Jika hasil pengujinya memuaskan, sayap belakang baru akan diperkirakan gitu ya teman-teman Pro 2, digunakan secara penuh pada seri-seri berikutnya yang memungkinkan mulai dari September. Langkah McLaren ini menunjukkan betapa sengitnya persaingan inovasi di F1 musim 2026. Sebelumnya, Ferrari lebih dulu mencuri perhatian lewat konsep sayap belakang aktif yang dijuluki dengan Macarena. Sementara Red Bull juga mengembangkan teknologi serupa untuk meningkatkan efisiensi aerodinamika mobil mereka gitu ya teman-teman Pro 2. Kini McLaren ikut masuk dalam persaingan teknologi tersebut demi memangkas selisih performa dari para rivalnya.

Kabar menarik lagi yaitu karakter sirkuit Hungaroring yang penuh dengan tikungan menjadi tempat ideal untuk menguji keseimbangan antara downforce dan kecepatan di lintasan lurus. Karena itu, hasil pengujian akhir pekan ini akan menjadi indikator penting apakah inovasi McLaren benar-benar mampu menjadi senjata baru dalam perebutan kemenangan di sisa musim Formula 1 2026.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kabar membanggakan datang dari sepak bola Kerblai Pelsi CP Indonesia. Tim Merah Putih memasang target lolos dari fase grup pada IFCPC World Cup 2026 yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai dari 14 Oktober 2026. Turnamen ini juga menjadi debut Indonesia di ajang Piala Dunia Sepak Bola CP. Indonesia bergabung di grup C bersama Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Dari ketiga lawan tersebut, pelatih Yanuar Duma Ardianto menilai bahwa Inggris menjadi lawan paling berat karena saat ini berada di jajaran 5 besar dunia. Sementara itu, Jepang sudah pernah dihadapi Indonesia sebelumnya, sedangkan permainan Republik Irlandia masih terus dipelajari oleh tim pelatih. Sebagai persiapan tim menjalani pemusatan latihan di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia atau PPPI Delingan Karanganyar, Jawa Tengah, dengan melibatkan 27 pemain, meski nantinya hanya 14 pemain yang didaftarkan untuk turnamen, tim sengaja membawakan lebih banyak pemain sebagai antisipasi jika ada mengalami cedera. Program latihan difokuskan pada peningkatan taktik, teknik, dan penyempurnaan kondisi fisik yang sebelumnya telah dibangun melalui latihan daring selama 2 bulan. Pelatih juga melakukan penyegaran skuad dengan memanggil sejumlah pemain baru, terutama dari klasifikasi FT2, agar komposisi tim lebih seimbang sesuai regulasi sepak bola yang mengatur kombinasi pemain FT1, FT2, dan FT3 di lapangan. Langkah ini diambil berdasarkan evaluasi penampilan Indonesia di IFCPF, Asia Oceania Cup 2025, dan ASEAN Para Games 2025. Sementara itu, Kapten Tim Yahya Hernanda, teman-teman Pro 2, optimis bahwa Indonesia mampu memberikan kejutan. Ia menilai bahwa karakter permainan Inggris dan Republik Irlandia lebih mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan secara teknik Indonesia mampu bersaing. Yahya juga percaya diri bahwa menghadapi Jepang karena Garuda CP pernah mengalahkan mereka di level Asia Oceania. Menurutnya, kunci sukses tim adalah membangun chemistry, menjaga kekompakan, dan memanfaatkan waktu persiapan yang masih tersisa sebelum bertolak ke Amerika Serikat.

Piala Dunia 2026 resmi berakhir dengan Spanyol keluar sebagai juara dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final. Gelar ini menjadi trofi Piala Dunia kedua bagi La Roja setelah penantian selama 16 tahun, sejak terakhir menjadi juara pada 2010. Bagi Indonesia, berakhirnya Piala Dunia bukan sekedar soal siapa yang mengangkat trofi, teman-teman Pradua. Turnamen terbesar sepak bola dunia ini juga menghadirkan banyak pelajaran berharga gitu ya, bagi perjalanan sepak bola nasional. Salah satunya adalah pentingnya pembinaan pemain usia muda yang berkelanjutan, karena hampir semua tim terbaik datang dengan fondasi akademi yang kuat dan proses regenerasi yang konsisten. Selain itu, turnamen ini menunjukkan bahwa identitas permainan yang jelas menjadi kunci kesuksesan gitu, teman-teman Pro 2. Spanyol mampu mempertahankan filosofi sepak bolanya dari level junior hingga tim senior. Ditambah lagi mereka memiliki pelatih yang memahami karakter para pemain dan mampu membangun tim secara bertahap, bukan secara instan. Pelajaran lain yang tak kalah penting adalah soal kompetisi domestik yang sehat, pengembangan kualitas pelatih dan pemanfaatan sport science hingga mental bertanding di level internasional, teman-teman Pro 2. Semua itu terjadi gitu ya, menjadi utama, modal utama agar sebuah negara bisa bersaing secara konsisten di panggung dunia, teman-teman Pro 2. Bagi Indonesia, keberhasilan melaju ke Piala Dunia 2026 menjadi langkah awal yang membanggakan. Tantangan berikutnya adalah menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola nasional, hingga Garuda tak hanya menjadi peserta tetapi juga mampu bersaing lebih jauh pada edisi-edisi Piala Dunia mendatang. Sobat Pro 2, itu dia gitu ya rangkaian cerita dari berakhirnya Piala Dunia 2026. Selamat untuk Spanyol yang sukses menjadi champion dunia, dan semoga pengalaman berharga dari turnamen ini bisa menjadi motivasi sekaligus pelajaran bagi pesepak bola Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi, teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal geser dulu gitu ya, dari panasnya lapangan hijau ke serunya dunia hiburan. Ada Melody yang sudah siap hadir dengan deretan kabar paling update seputar entertainment, mulai dari musik, film, sampai gosip selebritas yang lagi ramai diperbincangkan. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya?
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Selamat siang teman Produa. Kembali lagi nih bersama Melody yang siap nemenin aktivitas atau mungkin istirahat kalian kali ya. Kadang kita tidak pernah tahu nih kemana hati akan berlabuh. Tapi ketika cinta datang dengan tulus, ya selalu punya cara untuk membawa kita pada seseorang yang membuat hidup terasa lebih berarti. Nah, semoga lagu berikut ini bisa mewakili perasaan yang mungkin sedang Anda rasakan hari ini ya. Oke, untuk informasi entertainment yang akan Melody sampaikan nih, pada Jakarta Antara, aktor Aming Supriyatna Sugandi banyak menggali pengalaman pribadinya untuk membintangi karakter Mang Didu di alam film terbarunya Rumah Singgah. Itu dia yang dijadwalkan tayang pada bulan depan. Saat berkunjung ke Antara Heritage Center di Jakarta Kamis 23 Juli, dia juga berkata nih bahwa Mang Didu terasa dekat dengan kesehariannya secara pribadi, yaitu menjadi pendengar dan juga tempat bercerita.

Film terbarunya itu adalah proyek yang paling emosional bagi Aming karena tema yang diangkat perjuangan menghadapi penyakit kanker. Menghadapi kanker, kata Aming ketika berbicara, juga dialami oleh orang-orang terdekat pasien dan bukan hanya pasien sendiri. Jadi film Rumah Singgah ini mengisahkan Carla atau Adisti Zara, seorang atlet lari, harus menerima kenyataannya bahwa dia mengidap osteosarkoma gitu ya, yaitu penyakit kanker tulang yang sangat ganas gitu. Di tengah kenyataan yang mengubah hidupnya, Carla tiba di sebuah rumah singgah, tempat bernaung bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Di sana ia juga disambut oleh Bu Andin atau Dewi Irawan gitu, kepala rumah singgah, serta berkenalan dengan para penghuninya. Yaitu ada siapa aja tuh? Ada Lucky Devano, Tuni Cicio, dan juga Pika atau Messi Gusti. Keempatnya perlahan membangun persahabatan di tengah kondisi penuh ketidakpastian yang harus mereka hadapi. Dan film Rumah Singgah ini disutradarai oleh Dian Suno Prastowo yang akan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026. Nantikan dan stay tune ya.

0: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, tapak sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman Wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
2: Oke, beralih untuk informasi berikutnya nih ya. Ada K-pop Demon Hunters kembali menunjukkan daya tahan yang mengagumkan di panggung streaming global. Film tersebut tak hanya bertahan tapi berhasil naik peringkat nih ya di top 10 movies Netflix global pekan ini. Wow.

Dalam periode penayangan 13 hingga 19 Juli 2026, K-pop Demon Hunters berhasil melonjak ke posisi ke-6, yaitu menguat dari posisi ke-10 pada pekan sebelumnya. Berdasarkan data resmi Netflix, kenaikan peringkat ini didorong raihan 3,4 juta viewers dengan akumulasi waktu tonton mencapai 5,7 juta hours viewed sepanjang pekan tersebut. Pencapaian ini sekaligus memperpanjang rekor K-pop Demon Hunters yang kini resmi mengantongi 57 pekan berturut-turut di jajaran top 10 global.

Angka tersebut menjadikannya salah satu judul dengan masa edar paling stabil dan tahan lama di platform tersebut. Bertahan lebih dari 1 tahun di tangga terpopuler sejak debutnya. Dan juga dalam peta persaingan terbaru, K-pop Demon Hunter sukses mengungguli sejumlah film populer lainnya. Dan seperti Dead on the Nile di posisi ke-7, yaitu dengan 3,4 juta viewers. Yang begitu pula dengan The Boss Baby di peringkat ke-8. Yaitu mencapai 3,3 juta viewers ya. Kemudian Joyride di posisi ke-9, 3,3 juta viewers. Dan Sniper nomor No Nation di urutan ke-10, 3,2 juta viewers. Sementara itu di puncak daftar film global minggu ini masih dikuasai Ship Wrecked dan juga Nightmare at Sea yang mencatat kan sebagai 11,1 juta viewers di pekan keduanya, yang diikuti oleh Voicemails for Isabel di peringkat kedua dengan 5,7 juta dan Enola Holmes 3 di posisi ketiga yaitu dengan 4,7 juta viewers. Secara garis besar nih ya, K-pop Demon Hunters juga masih jadi salah satu judul dengan penonton terbanyak di Netflix tahun ini. Berdasarkan laporan data penonton resmi terbaru Netflix yang bertajuk What the Watch, K-pop Demon Hunters menempati posisi 4 dari top 10 film yang paling banyak ditonton Netflix global pada Januari hingga Juni 2026. Dan K-pop Demon Hunters menempati posisi itu dengan 130,4 juta viewers. Agak fantastis tersebut menempatkan film ini tepat di belakang 3 film hit lainnya, yaitu War Machines, The Rip, dan sesama film animasi Sweep It.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: day.
1: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, masih bersama Melody ya. Untuk informasi berikutnya nih, aktris dan penyanyi Zee Asadel mengatakan menjaga suasana hati tidak selalu membutuhkan hal besar, melainkan dapat dimulai dari merayakan momen-momen kecil dalam keseharian agar tetap bersemangat menjalani aktivitas yang padat. Perempuan bernama lengkap Azizi Safa Asadel itu mengatakan rutinitasnya sebagai aktris dan juga public figure kerap berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, mulai dari syuting hingga menghadiri berbagai acara. Di tengah jadwal yang padat, ia juga memilih menikmati hal-hal sederhana sebagai penyemangat aktivitasnya. Menurut anggota Jakarta 48 generasi ke-7 gitu ya, 2018 sampai 2024, menjaga suasana hati menjadi bagian penting dari pekerjaannya. Energi positif tidak hanya dibutuhkan saat berada di depan kamera, tetapi juga ketika bertemu banyak orang dalam berbagai kesempatan.

Pemeran Ancika dalam film Ancika yang dia selalu bersamaku 1995-2023 itu mengatakan dirinya berusaha tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menikmati setiap proses yang dijalani. Baginya menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih menyenangkan. Si hadir sebagai brand representatif Chupa Chups Indonesia pada rangkaian acara Histeria di Dufan sekaligus memperkenalkan varian jelly terbarunya yaitu Crazy Rave pada Rabu 22 Juli.

Acara itu juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif bagi pengunjung, seperti area permainan, instalasi foto, serta kesempatan mencoba produk baru ya yang diperkenalkan pada kegiatan tersebut. Marketing Director PT Perfetti Funmail Indonesia, Penny Damnui, mengatakan kehadiran Z dipilih karena dinilai memiliki karakter yang dekat dengan generasi muda. Di tengah perjalanan karir

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
3: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh.
4: Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
5: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
6: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.

0: Halo. Selamat siang menuju sore.
1: Di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.
0: Jadi ya, oke, hari ini kita mau ngapain sih, Je?
1: Sebenarnya kita langsung kayak spontan gitu ya. Enggak tahu, kita juga enggak bikin skrip gitu, teman-teman Pro 2. Kita juga bingung mau ngebahas apa.
0: Mengalir aja gitu.
1: Tapi Kak, kalau boleh curhat, boleh ya curhat sedikit?
0: Enggak boleh.
1: Oke, maaf deh.
0: Kalau kata Kak Nabila gitu, enggak boleh. Tapi kalau kata Kak Melody boleh deh.
1: Oke. Aku di sini mau curhat ke Kak Melody gitu ya. Kalau semisal kemarin kan sudah ngebahas tentang persahabatan gitu ya. Pas setelah kita ngebahas persahabatan, persahabatanku telah diuji gitu Kak Melody. Persahabatanku mulai diuji dengan
0: kenapa tuh? Aduh.
1: Gimana ya? Aku
0: ini konteksnya
1: merasa
0: berat atau enggak?
1: Konteksnya menurut aku cukup berat. Kalau di aku ya Kak Melody, soalnya aku yang ngalamin BTW gitu. Jadi aku kan udah kayak jauh gitu ya. Apa udah bisa dibilang kayak Dorothy gitu ya. Udah jauh gitu pertemanan ku sama temanku gitu, kayak ya hubungan kita masih dekat sih, tapi posisi kita lagi jauhan gitu Kak Melody. Terus akhir-akhir ini tuh aku kayak kok nggak ada kabar gitu dari teman aku yang ini. Padahal sebelumnya kayak kita chatan, terus kita kirim-kiriman api segala macem. Tapi kok akhir-akhir ini nggak pernah ngechat gitu ya, kan aku bertanya-tanya gitu ya kepada hatiku sendiri yang paling kecil di dalam. Kenapa sih kok nggak pernah ngechat aku lagi gitu kan? Terus setelah aku kulik-kulik, ternyata Kak Melody,
0: ternyata
1: beliaulah sudah memiliki pasangan.
0: Jadi
1: mungkin jealous gitu kali ya sama aku cowoknya. Jadi udah tahu, masih kayak aku teman namanya tapi ada yang baru terus aku dilupakan gitu.
0: Mungkin bisa jadi kalau si Jo ini di posisi sedang kayak gimana ya, kok
1: gimana
0: di posisi
1: sulit gitu ya,
0: sulit
1: posisi
0: banget. Sebenarnya sih bukan cinta segitiga, lebih
1: itu kan sahabat aku juga gitu loh.
0: Jadi hal kecil yang biasanya bikin Jo kayak ayo makan yuk, ayo mau ngopi nggak? Nah biasanya kayak hal-hal kayak gitu kan bikin ini ya, bikin apa keinget terus gitu. Terus sekarang kok udah enggak, karena sekarang udah punya pasangan gitu.
1: Ternyata gitu Kak Melody, aku baru
0: jadi
1: tahu.
0: Jadi bikin
1: ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya Kak Melody, maksudnya kayak support juga. Aku sebagai sahabatnya gitu ya, aku sebagai sahabatnya support aja. Semoga hubungannya langgeng lalala gitu kan. Semoga juga kayak ya mungkin itu pilihan terbaiknya gitu mungkin kali ya. Kita masih nyambung gitu ya, apa permasalahan persahabatan Kak Melody. Untuk cerita selanjutnya, asik cerita selanjutnya banyak loh Kak Melody, ceritaku ke
0: apa
1: curhatku ke kamu hari
0: kirim
1: ini
0: dong, atau ceritain dong ke teman Pro 2 ini. Mungkin salah satunya ada kali disempilin atau ada job atau yang bisa nginspirasi pendengar gitu loh.
1: Jadi kayak apa tuh, aku sama temanku gitu Kak Melody, ada saatnya kayak kangen gitu sebenarnya. Ya masih jauh sih, masih kayak Dorothy tadi udah berteman lama, tapi gimana ya berteman lama, maksudnya kayak berteman lama terus pokoknya jarak deh yang memisahkan kita gitu loh. Jaraklah yang memisahkan kita, tapi aku dengan keguguhan aku gitu ya, aku effort menyamperin temanku yang udah jauh itu gitu, demi aku kangen dan ingin main bersamanya.
0: Oh my god, itu
1: iya. Kak Melody pernah nggak se-effort itu buat pertemanan Kak Melody?
0: Aduh, itu jangan ditanya Jo. Kalau kalau ngomongin soal effort nih ya, aku nih sebenarnya orang yang paling effort loh. Sebenarnya sih bukan mengakui ya, harusnya diakui.
1: Iya.
0: Cuman nih ya, kalau misalnya ada teman aku nih dari dia tuh udah pulang jam berapa ya, jam 12 malam, terus takut sama orang tuanya gitu ya karena pulang terlalu malam itu. Terus dia tuh ngechat aku gitu loh, Jo, kayak
1: gimana,
0: Mel bisa minta tolong gak aku nginep di rumah kamu gitu. Karena ini udah kemalaman, aku takut sama orang tua aku. Nah itu aja hal mungkin itu buat aku besar ya, karena dia itu kan termasuk orang yang
1: sahabat gitu,
0: sahabat kamu. Terus abis itu dia deket juga ya, deket banget. Terus akhirnya aku ya secara tidak langsung aku pasti iya boleh banget nginep aja di rumah aku, udah tahu sendiri kan mana alamat rumahnya gitu. Nah jadi kan hal kayak gitu bikin ya itu termasuk effort gak sih Jo?
1: Termasuk effort sih, maksudnya terus, kayak melindungi maksudnya kayak melindungi dia dari marahan bapak ibunya mungkin gitu
0: dia.
1: Ya
0: terus
1: marahan
0: akhirnya bapak ibunya. Ada juga Jo, dia tuh gak punya kendaraan ya, karena aku bisa minta tolong gak kalau aku tuh harus dijemput, diantar jemput karena aku gak punya motor, nanti aku deh yang bensin. Nah hal kayak gitu bahkan ya Jo, kalau dibilang aduh gak perlu dibensin dan segala macam, kalaupun aku bisa dan aku tuh pasti bisa, akhirnya aku juga ya aku nyamperin, terus juga kadang beliin makan gitu. Itu juga bentuk dari effort gak sih Jo?
1: Iya bentuk dari effort sebenarnya. Kalau ngomongin soal effort itu, kita itu sebenarnya nggak ngungkit juga, kan? Maksudnya kayak aku nggak mau diakui kalau misal aku terlalu effort gitu loh, maksudnya kayak dalam artian ya bukan gimana-gimana gitu, tapi emang kayak nggak ada timbal baliknya gitu loh, effort kita itu tidak ada timbal baliknya, maksudnya kayak ya aku juga nggak berharap juga ya Kamelo di
0: benar, menghargai nggak sih?
1: Iya menghargai, setidaknya menghargai dan apa ya? Ya saling, ya saling hargai aja sih gitu kan. Kok dia nggak ada timbal baliknya gitu loh. Maksudnya kayak pertemanan kita apa ya? Flat gitu loh. Maksudnya kayak nggak ada. Dia nggak ada timbal baliknya tadi sih. Kenapa sih ya kalau kayak gitu tuh? Biasanya. Tapi emang sih Kak Melody, kalau ada kalanya gitu ya kita harus sadar gitu kalau sebuah pertemanan itu memang sudah berubah gitu ya, setiap tanjakan usia yang bertambah.
0: Baik.
1: Asik gitu ya.
0: Jadi itu termasuk pengalaman sahabat yang untuk melewati masa sulit gitu Jo. Tapi kalau boleh tahu nih, menurutmu apa sih kunci persahabatan itu bisa bertahan lama di tengah persahabatan kamu yang tadi sedang apa tuh tadi itu?
1: Sedang tergonjang-ganjing lah ya, gitu ya.
0: Apa-apa.
1: Sebenarnya aku nggak punya tips ya Kak Melody, gimana caranya untuk apa menjaga semoga awet gitu ya persahabatan. Sebenarnya nggak ada tips ya, cuma saling menghargai aja gitu loh. Kalau semisal kita ngebantu teman kita udah effort segala macem, tapi kalau semisal teman kita nggak ada timbal balik ke kita, itu gimana ya, salah satu dari kita kan bakal sakit hati ya. Nah dari sakit hati itu tuh bisa bikin kita kayak mikir gitu, kayaknya pertemanan kita bakal dia goyah gitu loh Kak Melody, enggak lurus. Jadi dia kayak
0: padahal yang tadinya seru gitu kan ya.
1: Iya, padahal yang tadinya seru kita main bareng,
0: berbagi cerita, terus juga
1: kok jadi kayak gini gitu loh. Mungkin tips dari aku ya itu sih saling menghargai aja satu sama lain. Kalau enggak menghargai satu sama lain, ya kalau semisal kita enggak menghargai orang dulu gitu ya Kak Melody, gimana kita mau dihargai gitu enggak sih?
0: Betul. Jadi memang kalau buat bagi sebagian seseorang nih ya, itu mungkin awal dari kisah yang indah ya, karena mungkin bagi satunya juga muncul perasaan yang ditinggalkan atau canggung itu gak sih?
1: Iya.
0: Jadi kayak
1: bener.
0: Kita ngerasa tidak lagi jadi bagian dari cerita yang dulu gitu, yang dulunya tuh akrab gitu gak sih? Padahal kan ya sebenarnya sih Jo, kalau dibilang sebenernya perasaan itu memang gak bisa milih tahu Jo. Misalnya di antara persahabatan kita itu ada yang salah satu atau mungkin ternyata mereka itu saling jatuh cinta.
1: Kita juga nggak tahu ya. Maksudnya kayak
0: itu dia.
1: Kan bisa juga sih friendship to lover lover ya. Iya, friends to lover, kita juga nggak tahu. Maksudnya kayak apa pribadi manusia kan kita juga nggak bisa menebak perasaan manusia gitu.
0: Betul.
1: Tapi iya semoga. Maksudnya kayak ya kita sebagai teman ya support aja nggak sih Kak Melody kalau misal di posisi seperti itu gitu ya, kita support aja gitu sih.
0: Jadi
1: kalau Kak Melody pernah nggak di posisi kayak kalau misal Kak Melody gitu ya, di posisi seperti itu gimana cara nanggepinnya kalau buat versi Kak Melody?
0: Aduh, itu jebakan sih.
1: Jebakan ya, bingung ya Kak Melody, bingung juga.
0: Kalau di posisi nih ya, kan aku bertiga atau mungkin berempat.
1: Berempat deh ya.
0: Berempat ternyata yang dua ini tuh ternyata jatuh cinta. Terus mereka ternyata nggak berbagi cerita ke kita. Itu nak. Kalau nggak bisa jawab.
1: Kalau misalnya teman Kak Melody lagi saling jatuh cinta gitu ya, Kak Melody apakah akan
0: mendukung?
1: Maksudnya kayak setuju, pro atau kontra gitu aja deh, pro atau kontra buat teman Kak Melody gitu, pada dalam satu circle gitu kali.
0: Kalau menurut Melody sendiri mungkin pro. Cuman.
1: Oh iya ada cumannya teman-teman pro dua.
0: Cuman nggak ini ya, nggak
1: sepenuhnya pro gitu.
0: Nggak sepenuhnya pro, jadi
1: 50-50 pro nggak ya gitu ya.
0: Jadi takutnya nih kalau misalnya mereka ada atau kita ada tugas bareng atau project bareng gitu, terus ternyata salah satu cewek dari mereka itu
1: lagi bad mood gitu.
0: Nah takutnya nih yang kena nih bukan
1: cuman pacarnya aja. Kita juga kena gitu loh.
0: Terus akhirnya timbul lah ya kan, mungkin mulai satu persatu
1: pecah
0: gitu.
1: Satu persatu mundur
0: gitu.
1: Tapi kalau misal dipikir-pikir ya Kak Melody, kayaknya pertemanan itu enggak cuma bertengkar aja gitu ya. Kalau buat bisa aku enggak cuma bertengkar aja, tapi tadi itu karena mulai merasa tidak dihargai dari salah satunya.
0: Iya,
1: Awalnya sih kayaknya selalu saling mencari gitu ya, saling bercerita, saling meluangkan waktu, tapi kayaknya perlahan semuanya berubah gitu Kak Melody. Chat yang kita dibalas seperlunya, terus kayak ajakan bertemu kayak selalu ditunda, terus ada gitu ya, dan keberadaan kita tuh seperti tidak dianggap lagi gitu. Dianggap sih tapi kayaknya gak penting lagi gitu kali ya. Lalu yang paling sedihnya tuh mungkin kita tetap berusaha sih menjaga hubungan itu gitu ya teman-teman pro 2. Sementara di sisi lain itu mereka tuh kayaknya terlihat baik-baik aja gitu tanpa kita. Terus padahal itu menjadi teman itu bukan soal siapa gitu Kamela di yang paling sering hadir, tapi apa siapa tuh, yang tetap menghargai kehadiran orang lain.
0: Aduh, ngena banget sih itu.
1: Iya.
0: Oke, mungkin kalau buat teman pro 2 nih, apakah persahabatan itu masih bisa dipertahankan kalau memang ada kejadian yang kayak gitu? Atau mungkin kita mengikhlaskan aja gitu dan juga melangkah dengan cerita yang baru. Bagikan dong pengalaman teman pro 2 ya.
1: Tetap boleh langsung di WhatsApp aja kali ya Kamela di 0811-3697-755.
0: Oke, stay tune aja.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, itu dia Jel. Apa tadi? Jangan paksa rindu.
1: Jangan paksa rindu. Jangan paksa aku rindu. Aku rindu kamu.
0: Aduh, rindu siapa sih Jel?
1: Rindu apa ya? Rindu masakan mama.
0: Rindu masakan mama. Kalau aku rindu dia.
1: Rindu dia. Oke. Deh. Mungkin gitu ya Kak Melody, setelah kita tadi mengobrol soal effort dan saling menghargai dalam pertemanan.
0: Betul.
1: Sekarang kita mau ngajak kalian, teman-teman pro 2 gitu ya, melihat dari sudut yang berbeda. Karena kebahagiaan ternyata gak bergantung gitu ya pada bagaimana orang lain memperlakukan kita. Namun kadang bahagia justru datang dari awal-awal hal-hal sederhana yang sering luput kita syukuri.
0: Iya,
1: gitu kali ya Kak Melody.
0: Mungkin ada yang jawab kali ya. Atau
1: kalau misal dengar kayak apa sih yang bikin kamu bahagia? Gitu. Give Kak Melody apa jawabnya?
0: Mungkin ada kali ya
1: apa?
0: Yang jawab punya uang banyak.
1: Oke.
0: Terus bisa liburan ke luar negeri.
1: Oke.
0: Bisa beli gadget baru.
1: Oke. Kok beli gadget barunya nadanya turun sih Kak Melody? Apa itu mungkin salah satu kepinginan Kak Melody juga?
0: Iya,
1: gitu.
0: Itu wishlist aku.
1: Oh, wishlistnya. Amin. Amin.
0: Atau akhirnya bisa nonton konser gitu ya bareng.
1: Iya, itu termasuk part of kebahagiaan gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir juga ya Kak Melody, bahagia itu versi anak muda sekarang itu banyak gitu ya. Ternyata kayaknya gak selalu tentang sesuatu yang mahal gitu ya. Udah kumpul sama teman-teman itu termasuk bahagia sih kalau menurut aku.
0: Sepakat.
1: Iya.
0: Karena justru nih ya, sekarang banyak yang merasa bahagia itu karena hal-hal kecil. Misalnya nih, bangun pagi tanpa buru-buru gitu ya.
1: Oh, itu termasuk bahagia sih.
0: Itu bahagia banget aku.
1: Itu bahagia sih.
0: Melody tuh kalau misalnya buru-buru tuh udah gak mood apa-apa, dibikin buru-buru, terus akhirnya kerjaannya tuh gak bikin jadi cepet selesai.
1: Iya, makin menghambat.
0: Makin menghambat.
1: Iya.
0: Terus tugas selesai sebelum deadline, itu bahagia banget. Apalagi kalau misalnya dosen nih ya, udah ngasih deadline-nya besok,
1: kaget.
0: Kaget gak sih? Tapi ternyata kita bisa selesai sebelum besok.
1: Iya, dan itu termasuk bahagia sih. Bahagia versi anak kuliah gitu ya. Mungkin kalau tadi kan disebutnya dosen kan. Bahagia versi anak kuliah mungkin kayak gitu Kak Melody. Itu kecil banget tapi kecil, kayaknya bahagia gitu. Masuk-nusuk ke hati gitu kali ya.
0: Apalagi nih, ada nih.
1: Apa Kak?
0: Pas buka mbanking ternyata saldo masih aman sampai akhir
1: bulan.
0: Oh
1: my god, itu surga Kak Melody. Surga bagi anak kos ternyata saldonya masih cukup buat sampai akhir bulan gitu. Itu masih cukup, itu sangat bahagia buat aku.
0: Apalagi kalau ada
1: lagi?
0: Ada notifikasi.
1: Apa itu?
0: Notifikasi sayang. Udah makan belum? Aku GoFoodin ya. Gitu.
1: Definisi bahagia gitu yang realistis banget gitu ya Kak Melody. Aku juga sering sih lihat di medsos gitu ya. Aku pas scroll itu banyak orang mulai bilang kalau bahagia tuh sesederhana bisa pulang ke rumah dengan selamat gitu. Terus makan makanan favorit gitu. Kalau enggak makan es krim setelah seharian kerja. Itu sangat bahagia enggak sih Kak Melody itu?
0: Nanti
1: skoy. Itu menyegarkan gitu ya. Nge-refresh ulang gitu, nge-refresh ulang otak gitu.
0: Benar.
1: Atau mungkin ketemu orang-orang yang bikin kita nyaman.
0: Iya, itu benar banget sih. Kadang kita terlalu sibuk ya mengejar sesuatu yang lebih besar gitu. Sampai lupa menikmati apa yang sebenarnya kita udah punya hari ini. Karena kita itu punya teman-teman yang sangat-sangat
1: sangat-sangat apa ya Kak Melody, sangat-sangat menanti kehadiran kita gitu. Sangat menyambut kita, sangat mengayomi kita. Kalau kayak gitu tuh kita jadi merasa aman dan merasa bahagia dan merasa bahagia gitu Kak Melody.
0: Betul. Jadi kalau misalnya nih kita dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang yang sangat-sangat menghargai kita dan juga apa ya, intinya mereka tuh mungkin terlihat gitu ya, rasa sayangnya, rasa pedulinya gitu. Kita juga akhirnya ngerasa seneng gak sih?
1: Ngerasa seneng sih, ngerasa
0: bahagia,
1: ngerasa safe aja sih, ngerasa aman syukur. Ngerasa syukur. Mungkin kalau bahagia versi anak kuliah kan tadi, apakah Melody mengerjakan tugas sebelum deadline dari dosen gitu ya? Kalau semisal bahagia versi dulu pas kita kecil gitu ya Kak Melody, apa ya? Aku mungkin ini main sampai sore gitu kali ya, terus dibeliin es krim, terus dapat uang jajan lebih. Rasanya kayak udah seneng gak sih, seharian kayak 2.000 itu kayaknya 2 juta gitu gak sih buat
0: bener
1: kita
0: banget,
1: dulu.
0: Benar. Itu benar banget tahu, apalagi kalau misalnya kita dibolehin buat enggak tidur siang demi main sama temen.
1: Iya.
0: Udah deh itu.
1: Ojo main, cucu lagi tidur. Itu menyedihkan. Itu menyedihkan.
0: Makanya.
1: Itu menyedihkan. Kayaknya aku merasa terkurung gitu di dalam kamar. Aku gak boleh main sama temanku. Sedih banget sih itu kamar. Tapi kalau udah berhasil lepas dari kurungan kamar gitu, kamar. Itu dia merasa seneng banget sih pas dulu pas kita kecil gitu ya, langsung main sama temen gitu udah seneng gitu aku.
0: Iya itu dia ya temen pro 2, bahagia itu gak bisa disamakan. Ada yang bahagia karena IPK-nya naik. Siapa itu?
1: Mungkin teman-teman pro 2 yang lagi mendengarkan gitu Kak Melody.
0: Ada juga yang bahagia karena akhirnya diterima kerja gitu. Ada juga yang bahagia cuma karena hari itu gak ada masalah. Dan semua itu sama, berharganya tuh sama.
1: Iya
0: gitu,
1: sama loh. Dan semua itu mungkin sama gitu ya berharganya. Tapi mungkin tandanya itu kita udah mulai belajar gitu ya Kak Melody. Kalau semisal kebahagiaan itu gak selalu datang dari sesuatu yang besar. Justru momen-momen kecil ya kayak tadi gitu ya, yang sering kita anggap biasa gitu, suatu saat itu bisa jadi kenangan gitu Kak Melody, yang paling dirindukan oleh diri kita sendiri.
0: Dan jangan lupa ya, bahagia itu juga bukan perlombaan loh.
1: Setuju.
0: Gak harus selalu terlihat sempurna gitu, atau mengikuti pencapaian orang lain. Karena yang penting apa sih Jo, kita itu tahu apa yang membuat diri kita itu merasa cukup.
1: Iya.
0: Dan juga kita tuh bersyukur atas apa yang kita punya.
1: Benar, karena kayaknya setiap orang punya timeline gitu ya, dan versi bahagianya itu masing-masing. Jadi gak perlu buru-buru gitu mengejar standar hidup orang lain. Nikmati prosesnya gitu ya. Rayakan setiap pencapaian sekecil apapun, dan jangan lupa mengapresiasi diri sendiri.
0: Kalau teman perdua nih, sekarang aku pengen tahu, kalau menurut kalian apa sih hal sederhana nih yang paling akhir-akhir ini bikin kalian merasa bahagia gitu? Atau mungkin bahagia kalian itu versi yang kayak selalu bersama keluarga, menikmati hangatnya suasana di rumah gitu, atau gimana, mungkin bisa share gitu.
1: Bisa
0: ya.
1: Bisa share ya. Sebelum share Kak Melody, aku boleh request lagu enggak sih?
0: Boleh dong. Apa sih?
1: Boleh. Kayaknya Dekat di Hati by Run gitu. Itu mungkin kayaknya cocok buat pembahasan kita sore hari ini gitu Kak Melody.
0: Nanti Melody cariin dulu ya.
1: Iya. Terima kasih Kak Melody. Buat teman-teman Pro 2 kalau semisal mau curhat gitu ya, barengan sama Jonathan dan Melody, bisa langsung di WhatsApp kami di 0811 3697755. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia. Ya, masih bersama kita ya. Tapi mungkin kita mau apa nih, Jo?
1: Mau closing kayaknya Kak Melody. Iya, kayaknya udah jam 15.58 gitu ya waktunya kita berpamitan.
0: Betul banget.
1: Udah enggak kerasa gitu ya Kak Melody, kayaknya obrolan kita hari ini udah sampai di ujung gitu ya. Dari ngobrolin saat effort, terus saling menghargai dalam pertemanan, sampai mencari tahu seperti apa gitu ya versi bahagia versi gitu. Anak muda.
0: Betul banget. Oke, sesaat lagi ya teman Pro 2, kita akan santai atau sore ceria kali ya.
1: Iya,
0: nah,
1: sore ceria
0: ya. Tentunya nanti bukan sama aku sama Jo ya. Ada seseorang mungkin ya. Itu dia. Oke, tetap bersama di 95,2 ya teman Pro 2, teman terbaik
1: kamu. Terima kasih teman-teman.

0: Info Pro 2. Saatnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama aku Raden dan editor Karisma. Rumah produksi Imaginary merilis official trailer terbaru film Operasi Pesta Copet. Trailer tersebut mengangkat sisi emosional di balik maraknya fenomena pencopetan di konser musik akibat tekanan ekonomi. Film debut sutradara Eki Khemod ini mengikuti kisah empat anak muda bernama Ijal, Aditya, dan Melody. Mereka nekat merencanakan aksi mencopet di festival musik Pesta Pora karena sulit mendapatkan pekerjaan dan menghadapi tingginya biaya hidup. Melalui trailer terbaru, penonton diajak melihat sisi lain para pelaku pencopetan yang digambarkan bukan sebagai sosok jahat. Film ini juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap aksi kriminal yang masih kerap terjadi di konser musik. Beralih di berita berikutnya, Phil Foden telah menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun dengan Manchester City hingga 2030. Hal ini mengikat masa depannya di klub setelah mencetak 110 gol dalam 369 penampilan sepanjang karirnya di Etihad Stadium. Ia berkomitmen untuk terus meraih lebih banyak gelar di era baru di bawah asuhan pelatih kepala Enzo Maresca. Enzo sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih Pep Guardiola pada musim treble 2022-2023. Ia juga menyebut Maresca sebagai pelatih yang luar biasa dengan perhatian terhadap detail yang membuat perbedaan besar. Foden, yang tidak masuk skuad Piala Dunia Inggris setelah musim yang tidak konsisten, kini bersemangat memulai fase baru karirnya. Kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Works.

Face Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dia, hanya dia yang kupikir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM。
1: selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali ketemu kita di obrolan sore ceria barengan sama Kani ya. Teman Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sang juara Night Carnival. Night Carnival dalam rangka apa? Yang pasti teman Pro 2 di Kota Madiun selalu ada event begitu ya, event besar punya gawe. Beberapa waktu yang lalu ada Night Carnival yang memang ini menyedot antusiasme banyak masyarakat begitu ya. Tapi lebih dari sekedar hiburan, pesan-pesan budaya, pesan-pesan melestarikan, ini semua adalah bisa dibilang warisan yang tidak ternilai teman Pro 2 ya. Mengenalkan kepada generasi muda tentang luar biasanya Indonesia di balik gemerlap Night Carnival. Kita sudah bersama dengan juaranya dari Unipma ya. Ada Kak Linda, ada Kak Sesa dan juga Kak Eli. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore Mbak Kania dan juga selamat sore ya buat teman-teman Pro 2 dimanapun berada.
0: Bertiga ini adalah tim kreatif ya. Betul. Sebetulnya pastinya banyak begitu ya krunya ya. Cuman kalau dibawa ke studio Pro 2 semuanya, waduh,
1: bisa gak muat ya.
0: Bisa jadi Night Carnivalnya pindah kesini gitu ya. Itu bener. Night Carnival atau konser begitu ya. Luar biasa sih kalau kita melihat event kemarin begitu ya. Penontonnya aja udah pasti rela nungguin sampai tengah malam teman Pro 2 by the way begitu ya. Lalu ini persiapan yang terlibat di Night Carnival bisa sampai sehari penuh, mungkin nanti kita akan dengar-dengar ceritanya. Tapi yang pasti ketika setiap kontingen itu dinilai berkompetisi dengan tema, dengan pesan-pesan yang ini lebih dari sekedar menghibur saja begitu ya. Yang pasti ada yang spesial di yang dibawakan atau yang ditampilkan oleh tim dari Unipma ini. Mbak Linda mungkin bisa disampaikan dulu begitu ya terkait keterlibatan Unipma pada Night Carnival kemarin itu.
1: Iya Kak Kania dan juga teman Pro 2 dimanapun berada ya. Jadi di tanggal 25 Juni kemarin ya, itu kita dari Kota Madiun menggelar sebuah event besar begitu ya dalam rangka hari jadi Kota Madiun, yaitu agendanya adalah Madiun Night Carnival. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah gelaran budaya yang sangat eksklusif begitu ya, menampilkan budaya-budaya, juga seni, juga para tim kreatif ya di Kota Madiun ini untuk menyemarakan hal tersebut. Nah, kami nih dari Unipma ini juga ikut serta ya, berperan begitu, kemudian juga support Pemkot Kota Madiun dalam rangkaian acara ini, salah satunya dengan ikut serta di acara Madiun Night Carnival. Nah ini aku gak sendiri ya, jadi ada dua orang tim, sebenarnya masih banyak bener, tapi yang datang hari ini ada Kak Elis, beliau adalah ketua tim dari tim kreatifnya Unipma, dan juga Kak Sesa, beliau adalah tim kreatif. Kalau saya sendiri itu adalah di Talenta nih, jadi ngajak mungkin mahasiswa-mahasiswa yang pinter-pinter nari, yang cantik-cantik begitu ya, yang bisa menyuarakan budaya, yang bisa support Kota Madiun gitu Kak.
0: Oke, okay. By the way di sini ada ketuanya. tukang ngoprak-ngoprak ke semuanya kru begitu ya. Susah-susah gampang. Kalau orang mungkin mengira, wah ini buat hiburan kayaknya hore-hore aja. Oh jangan salah begitu ya. Sebelum nanti kita cerita tentang proses penyiapan dan sebagainya, mau ke Kak Elis dulu begitu ya. Sebetulnya menyangka tidak atau memang sudah disiapkan tim dari Unipma ini untuk menjuarai, atau hanya sebetulnya ya ini adalah kesempatan begitu ya sebagai warga Kota Madiun ikut menyemarakan HUT Kota pada saat itu. Gimana Mas?
2: Oke. Terima kasih ya. Saya ingin menyampaikan dikit aja. Awal mulanya itu kan kita dapat undangan, undangan dari Pemkot untuk mengikuti acara itu. Ada disposisi dari pimpinan, tolong disiapkan itu aja. Masalah ikut atau tidak ikut nanti dulu, tolong disiapkan.
0: Oke. Okay.
2: Baiklah, kita siapkan, kita lihat apa ya di Unipma itu ada apa yang bisa dimiliki.
0: cari yang unik gue ya, gitu ya. Jangan sampai nanti kembaran sama kontingen lain.
2: Iya. Ya. Unima cari kita di Unima punya UKM apa ya? Oh ternyata ada tari, ada reyok, ada yang apa tuh?
1: Dongkrek,
2: buta-buta Unima, karawitan dan sebagainya. Wah, ini potensi. Cuma nanti nampilkannya gimana ini ya? Nah, nampilkannya tim ini bagaimana? Akhirnya ya sudah, kita butuh orang yang bisa menata potensi-potensi ini supaya bisa disiapkan baik. Cuma intinya kami dulu ikut itu nggak berharap
0: ikut
2: menang.
0: Kita
2: ikut lah, partisipasi nggak berharap menang.
1: Kita misinya promosi ya kak ya.
2: Tapi alhamdulillah nggak juara.
0: Tapi walaupun hanya ikut, nggak yang ya sudah ikut aja itu tadi ya, memikirkan apa sebetulnya potensi, apa yang unik begitu dari Unipma. Kemudian setelah mengetahui, wow ternyata banyak kegiatan mahasiswa juga begitu ya di bidang seni dan budaya, dibikinlah tim begitu ya. Ada Mbak Linda, ada Mbak Sesa juga begitu ya. Tapi kemudian apa yang membuat Mas Alis ini akhirnya ya wis lah optimis ini nanti semuanya bisa digerakkan begitu ya? Hal apa yang kemudian membuat tim ini kalau menurut Mas Alis optimis nih? Yuk, ayo kita bisa loh bareng. Karena kan yang kita tahu kalau untuk ikut Night Carnival orang pasti mikir-mikir ya persiapannya kan dari pagi banget.
1: Betul, budgetingnya, ya talentanya, semuanya.
0: Mengorbankan waktu juga sehari, dan bisa jadi di masa itu mungkin nggak yang lagi longgar-longgarnya nih Bapak Ibu dosen juga begitu ya.
1: Betul.
0: Gimana?
2: Gini, akhirnya itu sudah kita coba potensi, kita petakan potensinya ada. Oh ternyata ini saya butuh orang ini pembimbing untuk membuat koreografinya itu siapa? Alhamdulillah kita punya dosen yang
1: masternya seni.
0: Memanfaatkan SDM-SDM yang ada di Unipma. Enggak perlu import begitu.
2: Iya. Terus mahasiswanya, oh ini juga ada tanda potensinya. Itu Bu Linda itu yang tukang nyari-nyari sampai keliling-keliling kelas per kelas itu.
1: Iya, nyari talent ya, kemudian diolah lah. Kreativitas kemudian itunya dari Kak Sesa. Konsepnya begitu.
0: Well, aku sekarang mau ke Kak Linda begitu ya. Karena sudah dipetakan begitu ya menurut Mas Alis tadi. Ini ada apa ya namanya, unit kegiatan mahasiswa ya.
1: Betul, UKM.
0: Kemudian tidak semuanya bisa ditampilkan itu tadi begitu ya. Sebetulnya siapa-siapa yang akhirnya terlibat di situ? Ada berapa banyak sih yang terlibat di kontingen Unipma waktu itu, Mbak Linda?
1: Iya.
0: Total ya, untuk penampil dan juga official.
1: Official kita sekitar ada 10-15. Okay. Kemudian dari tim promosi itu ada 10, dan juga dari tim talent itu 50 orang. Jadi yang perform itu ada 50 orang. Memang banyak UKM, terutama UKM seni di bawah bimbingan Kak Sesa ya, yang kita tampilkan begitu. Nah Kak Sesa ini tugasnya adalah merangkum semua talent itu dalam sebuah tema yang itu bisa menjadi pertunjukan yang luar biasa. Yang kemarin kita beri judul apa Kak Sesa?
3: Swarga Katulistiwa.
1: Nah, Swarga Katulistiwa itu isinya apa nanti Kak Sesa nih yang bakal cerita begitu.
0: Oke. Kemudian dari 50 itu dari UKM-UKM akhirnya diserahkan ke Kak Sesa, atau sebetulnya memang ya namanya kita sudah mahasiswa ya begitu ya. Menangani mahasiswa pasti mereka ada inisiatif begitu ya. Ini sistem rekrutmennya gimana, Mbak? Maksudnya apakah dari setiap UKM itu diserahkan ke mereka, udah siapa yang mau kalian libatkan begitu ya? Atau tetap ada semacam kayak audisi atau kontrol dari pihak tim kreatif?
1: Silakan Kak Sesa.
3: Oke, terima kasih. Jadi untuk seleksi sebenarnya kita kan sudah punya UKM tari, reok, kemudian krawitan gitu. Untuk tidak ada seleksi terlalu ketat sih Kak. Jadi langsung aja ditawarkan ke anak-anak siapa yang ingin mengikuti ini, kemudian lihat basicnya di apa, misalnya dia di tari modern atau di tradisi begitu. Tapi banyak juga yang anak-anak di basicnya modern juga ternyata ikut dan ternyata juga antusias dengan itu.
0: Oh begitu. Jadi sebetulnya terserah aja kalian mau ikut, silahkan ikut begitu ya. Itu ada semacam harus kuota berapa begitu nggak sih dari penyelenggara?
1: Enggak juga ya sebenarnya, cuma minimal 50 ya kan?
3: Sekitar 50 lah ya.
2: Itu mau ditampilkan semua bisa panjang nanti.
1: Iya, betul. Kampus ya.
0: Yang kita tahu itu satu kontingen aja lama betul, begitu ya. Oh, jadi sebetulnya minimal 50 tetapi tidak membatasi begitu ya. Siapapun yang ingin apa bergabung join di tim Karnival.
3: Iya, betul.
0: Oke, dan semuanya memang diserahkan kepada UKM-UKM tersebut.
3: Iya.
0: Yang menarik adalah temanya Swarga Khatulistiwa.
3: Iya.
0: Swarga itu surga. Iya enggak sih? Khatulistiwa ya, surga yang ada di Khatulistiwa.
3: Iya.
0: Bisa di gambarkan detail enggak sih Mbak Sesa begitu ya? Surga Khatulistiwa yang seperti apa dan konsepnya seperti apa?
3: Jadi di sini adalah temanya Swarga Khatulistiwa, yaitu semaraknya Unima dalam harmoni budaya, yaitu perayaan keberagaman budaya tradisi di Indonesia. Jadi konsep utamanya adalah perayaan keberagaman budaya tradisi.
0: Begitu. Terus penampilannya ada.
3: Kemudian karena kita ada kata Khatulistiwa, jadi ya kita ambil dari berbagai daerah ya, ada Minang, ada kemudian Kalimantan, kemudian ada Jawa. Jawa pun ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Ponorogo. Karena kebetulan kita punya reok, ya, jadi sudah masuk gitu. Gitu. Jadi awalnya konsepnya itu dulu. Jadi konsepnya itu dulu, kemudian anak-anak mulai saya ceritakan ini nanti konsepnya begini-begini. Kemudian langsung aja kita latihan koreonya begitu.
0: Oke. Biasanya dalam penampilan ada core begitu ya, atau memang salah satu cerita inti atau apa begitu ya. Kemarin di Undipma membawakan apa? Atau apakah semacam kayak teatrikal?
3: Tidak.
0: Atau parade tari-tarian medley begitu?
3: Iya, bentuknya tari lepas medley sih Kak. Jadi pertama itu ada tari tradisi yang basicnya adalah Jawa, Jawa-Jawa, ada sentuhan modern-modernnya gitu. Yang ini loh Khatulistiwa gitu, keberagaman budaya tradisi Indonesia, baru di plot-plot berikutnya baru ke medley tadi.
0: Oke.
3: Ya, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua dan seterusnya.
0: Itu semua konsep konsepnya dari Mbak Sesa, konsepternya Mbak Sesa, atau sebetulnya dari mahasiswa sendiri begitu ya, tiap-tiap UKM itu juga berkontribusi. Karena kan pasti selain koreografinya juga musiknya. Nah, ini gimana nih?
3: Ya, jadi ceritanya begini. kalau konsep ya dari saya. Cuma waktu latihan itu saya tidak menutup apa ya, kebebasan anak-anak untuk ikut
1: berkreasi
3: ya, betul. Jadi ini gerakannya gini aja Bu, gini aja Bu gitu. Jadi saya juga ikut menyusun koreo. Anak-anak juga yang sudah mungkin sudah punya basic dan talent dalam tari yang sudah ibaratnya sudah bagus, itu juga ikut membantu membuat koreonya begitu.
0: Oke. Boleh lah ya, mereka mengeksplorasi begitu
3: boleh,
0: ya.
3: Boleh, sangat boleh.
0: Lalu gimana dengan iringannya, dengan musiknya? Yang bikin anak-anak apa?
3: Kalau musik dari saya sih Kak.
0: Ya.
3: Terus ada lagi Kak, ini. Jadi yang paling saya tekankan itu begini, kalau kita karnaval itu kan sebenarnya kita jalan aja bisa ya, jalan sambil lambe-lambe tangan atau jalan sambil apalah ya, sambil muter-muter atau bagaimana. Tetapi karena kita ada UKM, kita punya potensi, anak-anak yang punya potensi tarinya itu luar biasa ya. Ya, karena banyak anak-anak dari Ponorogo, dari Pacitan, dari Madiun sini, dari Ngawi, dan itu semua sudah bakat tarinya sudah bagus-bagus banget gitu. Jadi sayang sekali jika kita hanya jalan aja. Ya. Jadi lebih baik ya kapain kita tidak bikin koreo yang wow gitu. Jadi sekalian ya kita jalan juga, kita sambil menampilkan koreo yang terbaik untuk mengisi sajian Swarga Khatulistiwa ini.
0: Wah, dan itu sepanjang jalan ada koreonya walaupun simpel begitu.
1: Terus ya, ya terus ya.
2: Selama
1: ya.
2: Musiknya jalan, mereka tidak mau berhenti.
0: Iya. Berarti yang bikin lama nih kayaknya kontingen Unipma deh.
1: Jadi ya.
3: Jadi kita punya dua macam plot Kak.
0: Okay.
3: Yang pertama itu perform untuk yang di panggung kehormatan. Kemudian yang kedua itu perform untuk ketika jalan.
0: Oh.
3: Itu.
0: sambil jalan tetap ada sisi keindahan gerak estetiknya, pasti begitu ya.
3: Iya.
0: Gak cuma ya jalan aja. Kadang apa ya, ya namanya juga manusia ya, lelah ya wes lah ya. Apalagi kalau jeda dari barisan depan atau belakangnya, udah ada yang sambil lari. Tidak, berarti terkonsep, benar-benar sepanjangnya terkonsep.
3: Betul.
1: Bahkan kan aku juga kasihan ya, kadang sama mas ini kecapean nih. Saya bilang, "Dek, ini jalan biasa aja sambil istirahat." Mereka bilang, "Oh, nggak bisa Bu Linda, kami dengar musik itu langsung perform, langsung perform."
0: Kayaknya itu deh yang bikin totalitas detail-detail seperti itu yang bikin menang juga. Tapi by the way, ada nggak sih bocoran begitu ya dari panitia yang sebetulnya yang membuat Unipma ini akhirnya menjadi juara satu? Selain dari konsepnya, mungkin apakah detail-detailnya juga atau apa gitu, ada bocoran nggak sih?
1: Kalau bocoran nggak ada ya kak. Tapi kita kalau kita analisis
2: kita
1: gitu mungkin
2: ikuti aja,
1: betul. Mungkin dari kreativitas ya yang utama ya. Jadi memang konsepnya itu detail banget, mulai dari perform, jalan, terus di kerumunan, bagaimana cara kita menyapa masyarakat itu juga kami perhatikan.
2: Ya kita harus interaktif juga dengan
1: betul. Kemarin bestsellernya Reok sama boneka.
2: Maskot
1: ya. Ada maskot boneka besar, namanya Pima ya, boneka. Universitas PGRI Madiun ya.
0: Yang ada di dalamnya bukan Mas Elis ya.
1: Bukan.
0: Pak Ketua ternyata jadi maskot. Tidak.
1: Pak Ketua gitu yang menyamar ya.
0: Betul. Oke, jadi itu yang menyedot perhatian publik kan.
1: Betul.
0: Kadang memang harus ada something begitu ya. Pakai sonora enggak sih waktu itu?
1: Gimana?
0: Pakai sonora.
1: Gimana kak, saya itu horor belum sih? Sedikit horor.
0: Iya, benar kak. Karena memang apa ya, audio juga sangat mendukung begitu ya. Tapi kalau terlalu berlebihan juga
1: bisa
0: kayak
1: mengganggu.
0: Gak bisa dinikmati.
3: Jadi kita butuh balance ya. Jadi gak terlalu keras yang horor banget gitu, enggak. Tapi tetap bisa dinikmati.
0: Nah
3: gitu.
0: Sekarang kita ngomong tentang persiapan begitu ya. Untuk dari tadi sudah dijelaskan gitu ya, dapat undangan untuk menuju sampai ke hari H itu sebetulnya cukup waktu atau sebetulnya ini mepet banget begitu? Karena biasanya tuh undangan-undangan begitu mendadak dangdut begitu ya. Hamin berapa baru kirim gitu ya. Menurut penyelenggara kayaknya cukup deh apa?
2: Itu ada cerita yang menarik dari Bunda itu.
0: Gimana?
1: Jadi dinamikanya tuh luar biasa ya. Saya sama Kak Sesa itu. Jadi antar TM ke TM itu kan beda-beda ya informasinya. Jadi kami harus adaptif. Pertama tuh kami sebenarnya tuh agak pesimis karena kami dapat urutan ke-19 Kak.
2: Enggak, awalnya 4.
1: Iya, awalnya 4, kemudian ketika TM itu berubah menjadi 19. Nah, ini cukup mengejutkan. Artinya
0: udah apakah hampir selesai itu ya?
1: 19 itu jam berapa kita perform kan begitu. Tapi ternyata setelah kita analisis sih itu justru jam-jam ramai, Kak.
0: Oke,
1: jadi di titik-titik kerumunan tertentu ya di PSC, kemudian di Sleko itu jam-jam itu adalah ketika full banget. Jadi it's okay lah,
0: prime time-nya lah ya, orang-orang nonton gitu.
1: Prime time-nya. Akhirnya ya udah kita lanjut aja walaupun awalnya kita tetap galau ya, Kak Elis ya. Kalau ini berangkat nggak ya, berangkat nggak ya, betul. Jadi nggak nyangka buat juara ya, bahkan saat itu. Yang penting kita tampilkan yang terbaik, kita mewadahi mahasiswa untuk bisa perform itu aja
2: sampai
1: sih.
2: Sampai polling juga dari
1: mahasiswa. Iya, kita polling, kita jadi nggak.
2: Tinggal
1: dari
2: pesertanya itu mau
1: 4 ke 19 ya kak.
0: Iya.
3: Nah itu yang
0: kadang pertimbangan kan orang udah lelah ya.
3: Betul.
0: Orang antusias di awal-awal begitu ya. Udah belakang-belakang jangan-jangan nanti penontonnya udah kocar-kacir gitu.
1: Betul. Dan itu ada 32-an ya kak Sisa ya. Pesertanya yang 19 jadi 32-an.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan
0: udah separuh ke belakang begitu ya. Tapi bisa menang berarti kan memang penontonnya memang masih bertahan gitu ya. Kayaknya selesai tengah malam enggak sih untuk yang terakhir finish? Iya enggak?
3: Iya. Kita aja finish jam 12 tepat.
1: Iya, betul.
0: Oke. So jadi persiapannya butuh berapa hari ini?
3: Kalau latihan ya kurang lebih 1 minggu ya.
1: Betul.
3: Kita 1 minggu full itu latihan. Mulai dari bikin koreonya dulu, kemudian pemantapan dengan musik, kemudian bikin pola lantai waktu jalan, dan waktu perform di panggung kehormatan. Jadi yang saya tekankan kepada anak-anak atau mahasiswa itu teknis kak, soal teknis. Jadi yang namanya perform itu teknis penataan atau persiapan teknis itu sangat penting. Karena biar ketika on di stage ya atau di tempat
0: venue,
3: di tempat pentas itu tidak ada miss apapun gitu. Jadi kapan, bagaimana posisi kalian masuk ke dalam panggung, bagaimana posisi perpindahan kalian, bagaimana posisi reok itu maju biar nggak tabrakan. Nah itu semua adalah teknis.
0: Harus detail.
3: Betul. Itu yang paling saya tekankan.
0: Karena
3: dalam event apapun.
0: Kadang kalau sudah ada di venue, mm-hmm. semuanya bisa buyar. Kalau menurut Mbak Sesa, anak-anak itu lumayan sangat, masih sangat disiplin, teratur gitu ya? Atau memang ya namanya juga kadang kan atmosfer ya, adrenalin dan lain sebagainya itu ya agak lah ada beberapa yang miss. Tapi kalau menurut Mbak Sesa sendiri ketika perform,
3: lancar.
0: Berapa persen? Masih benar-benar ketika seperti ya, ketika latihan?
3: Ketika latihan lancar, okay. Bahkan ini, bahkan waktu, jadi awalnya kami mengira itu panggungnya menghadap ke barat.
0: Nah, ini itu selesai nih kalau
3: jadi
0: kan 180 harus
3: iya betul kan? Kak, jadi itu pun kita uh-huh. sudah memikirkan teknisnya. Jadi setelah selesai siapa yang paling keluar barisan dari pola lantai terakhir, siapa yang berdiri paling ujung sebelah selatan, gitu udah difikirkan. Nah, ketika berubah menghadap ke timur, nah itu kita langsung koordinasi mendadak gitu di situ. Sebelum masuk ke, sebelum kita jalan ya Kak.
0: Betul.
3: Rinda, ya.
2: Koordinasi lagi ya.
0: Ya. Kan karena pasti akan berubah ya, yang tadinya betul. Ada di selatan,
1: kanan kiri.
0: Iya.
3: Betul, betul. Tapi saya cukup bangga dengan adik-adik mahasiswa karena mereka sama sekali ternyata tidak merasa gimana
1: bingung,
3: ya Bu,
1: galau,
3: gimana ya Bu.
1: Gitu ya.
3: Nanti kalau salah gimana, tidak. Tetapi ternyata mereka itu langsung apa ya,
1: menikmati ya mereka.
3: Iya, langsung tek gitu. Jadi langsung wah langsung, oh ternyata mereka bisa menyesuaikan secepat itu, wah, luar biasa. Karena emang skill di tarinya udah keren.
1: Bahkan itu ya, kemarin itu kan kami mengiranya kan start jalannya masih tanggal 19 gitu ya, masih jauh gitu ya. Tapi ternyata karena waktu startnya itu juga dimulai duluan begitu ya. Jadi kami turun dari kendaraan itu selang 5 menit kita udah jalan, Kak. Jadi kita enggak terlalu banyak nunggu itu enggak. Nah, jadi itu juga menjadikan masa tuh adaptif banget ya. Kita jalan okay, ayo lah. Jadi kita enak sih koordinasinya.
0: Soalnya kalau nunggunya kelamaan juga energinya habis buat nunggu. Gitu ya. Tapi kalau untuk persiapan pas hari H itu mulai dari kapan? Ada bocorannya yang dari subuh?
3: Kalau subuh enggak ya, Kak Sesa.
1: Kita start jam 3.
0: Oh, jadi sore ya?
1: Betul. Nah, kita semuanya itu dari tim dosen dan karyawan.
0: Oh, wow.
1: Autopilot dong.
0: Pokoknya memanfaatkan tenaga yang ada di dalam ya, orang dalam paling dalam tuh berarti ya. Terus gimana? Ilmuannya dari dalam, kostum dan lain sebagainya gimana?
1: Aku juga bingung ya nih, Kak Sesa ini multi talent banget ya. Dia juga MUA, koreo, semua di handle oleh Kak Sesa.
3: Iya, karena emang basic saya kan seni tari ya Kak ya. Jadi emang harus bisa rias, bisa penataan kostum,
1: ya.
3: Perform gitu.
0: Keren sekali. Yang kayak begini-begini harus dilestarikan ya.
3: Dan ini apa, mahasiswa juga tidak kalah keren. Jadi mereka juga ternyata apa ya,
1: gampang ya.
3: Iya, gampang banget. Gampang menyesuaikan.
0: Karena memang mereka sudah punya basic gitu. Kali.
3: Betul.
0: Beda kalau yang benar-benar harus mulai dari nol begitu ya. Jadi semuanya memang bisa dipelajari, tapi ketika punya basic insting itu jalan gitu ya.
3: Anak-anak UKM itu juga gitu. Ketika make up mereka udah bisa apa, pakai foundation sendiri, pakai eyeliner sendiri. Jadi kita tinggal nambahin gitu ya. Tinggal nambahin, tinggal mungkin hairdo-nya atau pakein kostumnya gitu.
0: Karena jujur drama persiapan untuk tampil itu benar. Kalau aku bilang ada yang dari subuh ya. Itu kemarin aku ketemu dengan ya salah satu yang performer begitu ya, performer dari yang lain begitu ya, jam 9 pagi udah mulai makeup. Tampil jam berapa? Aku mikir apa mungkin aku siang salah baca info start, mungkin sore, enggak malam. Terus jam 9 beneran, jam 9 berangkat untuk makeup, habis itu pulang lagi. Mikir harus menunggu sebegitu lamanya begitu ya. Mungkin karena ini ya bergantung dengan satu MUA dan lain sebagainya. Tapi karena tim Unipma yaudah semuanya ada basic skill semua.
1: Masa ya. Udah bisa ya dia make up standar itu bisa ya Kak Sesa ya. Jadi kita enggak terlalu banyak ini juga.
0: Jadi
1: sih sebenarnya
0: enggak harus yang karakter kayak gimana-gimana.
1: Betul, enggak usah berlebihan juga ya Kak ya. Nah, tapi cukup kita konsep kreativitas tuh menjadi number one gitu ya bagi kami.
0: Oke. Keren nih teman Pro 2 ya. Tapi kita sekarang ke naik karnivalnya. Ini pastinya bukan pertama kali Unipma
1: Jangan salah kak, ini kita first time loh kak.
0: First time?
1: Iya, setelah terakhir itu 2019.
0: Sebelum COVID.
1: Betul, 2019.
0: Oke. Okay. Ini adalah comebacknya bisa dibilang begitu ya.
1: Comebacknya kita di luar ekspektasi ya.
0: Iya. Tapi kalau untuk memaknai sendiri yang akhirnya tadi sempat polling ikut enggak begitu ya. Akhirnya ada kerentak untuk yaudah ikut, pasti lebih dari sekedar memberikan hiburan buat masyarakat dan lebih dari sekedar promosi. Kalau promosi kayaknya di mana-mana bisa deh begitu ya, kan
1: betul.
0: Ya. Dan ini akhirnya bonusnya juga menjadi juara. Apa sih sebetulnya yang membuat memotivasi kakak-kakak tim kreatif? Dan yang pasti kalau timnya ini kuat dulu, semua yang terlibat pasti juga ibaratnya nggak melempang dong semangatnya gitu. Apa sih yang sebetulnya yang mendasari ya udahlah wes ikut aja walaupun nomor 19 atau mungkin nomor terakhir sekalipun gitu, pasti ada dong motivasi ini gitu.
1: Ini ya kak ya, jadi kita semangat mahasiswa ya. Betul. Pertama kalau kita dari unsur pimpinan sih intinya apapun keputusan akan disupport ya. Ikut support enggak juga enggak apa-apa. Tapi akhirnya kami kembalikan ke mahasiswa nih. Adik-adik mahasiswa mau tampil enggak? Ini mau perform enggak? Dengan resiko jam 11, jam 12 ini. Nah mereka siap Bu, mau. Nah dari situ kami tuh dapat apa istilahnya insight atau vibes-nya ya, bahwa kita tuh yowes demi mahasiswa, demi mereka perform, kita harus lanjut. Selain itu juga tim dari perlengkapan ya, sound-nya juga ready, kemudian lighting semua sudah on nih, kita tinggal berangkat aja nih lah. Karena sudah semua sudah oke, konsep sudah Kak Sesa ready, mahasiswa semangat banget untuk berangkat gitu ya. Kira itu yang menjadi trigger kami untuk tetap lanjut di Madiun Night Carnival.
0: By the way kan, tapi semua itu pasti butuh biaya.
1: Oh pasti ya kan.
0: Rupiah gitu ya. Sebetulnya kalau nggak berangkat juga nggak apa-apa, kita bisa save sebegitunya.
1: Nah,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi dari beberapa tadi, kalau untuk perform dan lain sebagainya ada Mbak Sesa yang akhirnya ya banyak mendukung lah ya. Kalau misalnya mau cari kostum, ada kenalan cari yang bisa. Iya gitu. Tapi kan untuk yang di luar-luar itu gimana? Juga memaksimalkan begitu ya potensi yang ada di Unipma, atau sebetulnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa dihandle di dalam begitu ya.
1: Kalau teknis kita it's okay ya Kak Elis ya. Jadi sound kemudian lighting itu kita ada sih talent dari karyawan yang memang expertise-nya di situ.
0: Kalau
1: perlu nih Kak Elis nyopir sendiri nih ya.
0: Berarti besok ibaratnya kalau Unipa bikin ini sekalian jadi IO-nya.
1: Betul, bisa aja. Biar tuh budget ya Kak ya.
0: Iya. Oke, jadi memang semuanya memanfaatkan potensi
1: internal. Ya, betul.
2: Kalau internal bisa kita, kalau nggak bisa ya kita.
0: Karena ini era efisiensi, kita harus benar-benar realistis.
1: Betul ya. Cuma ada beberapa part yang mungkin kita nggak punya kayak genset dan lain sebagainya, kita terpaksa ya harus sewa. Tapi next kalau memang ini menjadi kegiatan rutin begitu ya, untuk support Pemkot, untuk support Kota Madiun, ya nggak apa-apa
0: ya.
1: Boleh.
0: Iya, asik ya. Pesan yang pengen disampaikan lah sekarang ya, baik itu dari apa? Konten yang dibawakan sendiri dan juga dari kemenangan yang diraih.
1: Okay, aku dulu ya. Siap. Kak Sesa sama Kak Elis. Teman Pro 2 dimanapun berada, jadi apapun yang dihasilkan Unipma ya, juara 1 di Madiun Night Carnival ini adalah persembahan kami untuk masyarakat luas, untuk alumni dan juga untuk Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Jadi begitu banyak hal yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat, sehingga harapannya nanti masyarakat akan semakin meningkat kepercayaan publik kepada Unipma, dan Unipma menjadi partner pendidikan utama bagi masyarakat Madiun dan sekitarnya.
0: Oke, Mbak Sesa, monggo.
3: Ya, kalau dari saya ini sebagai bentuk informasi juga bahwa Unipa itu selain unggul di bidang sains teknologi, ternyata juga tidak kalah di bidang seni dan budaya itu. Jadi itu adalah bentuk untuk mengikat hati masyarakat
1: dalam bidang seni ya.
0: Hidup tidak monoton, tidak hanya seputar ilmu pengetahuan saja begitu ya, tapi bisa menyentuh hati-hati masyarakat lewat seninya. Iya. Monggo Mas Elis.
2: Kalau saya, kalau dunia tidak kita hanya di kelas aja lah. Di luar pun juga bisa. Kita bisa menunjukkan potensi-potensi kita. Mereka bisa berkreasi dimanapun tempat berada. Tidak hanya di kelas saja. Biasanya hanya di kelas ini. Coba kita ekspor di luar.
0: Dan buktinya berhasil memikat banyak masyarakat juga nih ya. Enggak menang kalau enggak banyak yang terpikat begitu ya. Terima kasih buat ini tim kreatif ya dari Madiun Natngar Rival, kayaknya habis ini jadi pemacu semangat setiap tahun nanti bakal ada gebrakan-gebrakan lagi nih ya.
1: Amin. Semoga ya Kak ya.
0: Iya. Kayaknya juga tahun-tahun berikutnya enggak perlu disuratin udah pasti.
1: Iya, ketagihan ya kita ya, ketagihan ikut event.
0: Jadi harus deh ya. Okay. Iya dong, juaranya siapa tahu nanti jadi juara bertahan beberapa periode.
1: Amin.
0: Jadi juara umum kayak gitu ya. Well, terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah simak. Semoga ini bisa memotivasi, menginspirasi juga. Keren sih, karena yang kita tahu kalau dunia akademis itu penuh dengan aduh, kebisingan, praktek, teori, ilmu-ilmu eksak dan lain sebagainya. Ternyata di luar sana juga bisa menampilkan sesuatu keindahan lewat seni, tradisi budaya juga lewat keterlibatannya ya di Madiun Night Carnival. Semoga kedepannya bisa menampilkan yang lebih keren lagi. Terima kasih untuk tim kreatif ya, juara satu Madiun Night Carnival dari Unipma. Ada Mas Elis, Mbak Lina dan juga Mbak Sesa ya, teman Pro 2. Sampai jumpa lagi di obrolan sore ceria selanjutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: rri.co.id, sumber

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,22 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pro 2. Ya, senang banget kita bisa ketemu lagi ya di petang hari ini, yang mana nanti Bagas gantian akan temani kalian semuanya ya, dari petang ini hingga dengan tengah malam nanti nih teman Pro 2. Nanti buat kamu yang mungkin aja nih lagi persiapan mau weekendan ya, kira-kira udah mau planningin mau kemana gitu ya, ataupun juga mungkin yang malas karena akhir-akhir ini yang namanya angin tuh begitu. Jadi kalau kalian jalan keluar gitu kayak harus berpikir untuk ini angin gede aman gak ya, kayak gitu ya. Yang pasti aman lah ya kalau misalnya kamu tetap hati-hati dan tetap lihat seputar sekitar kita gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kamu masih akan nikmatin single-single yang udah kita siapin buat kalian semuanya yang akan hadir hingga dengan tengah malam nanti pastinya. Ntar juga ada program curhat, ada Q&A yang bakal membuat hari ini lebih seru dan lebih ceria ya. Stay tune terus bersama dengan Pro 2.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, selain harus waspada yang namanya angin ya teman-teman Pro 2, nah ini juga kalian harus wajib memantau yang namanya gelombang tinggi ya teman-teman Pro 2, terutama buat yang berada di daerah selatan nih. Yang mana di sini barusan dikeluarin oleh BMKG nih teman-teman Pro 2 dari Pusat Maritim Tanjung Perak Surabaya, ini mengeluarkan jika ada peringatan dini gelombang laut ya untuk wilayah Jawa Timur yang berlaku mulai kemarin hingga tanggal 26 lusa ya. Nah, dalam periode tersebut perairan selatan Jawa ini diperkirakan mengalami gelombang sedang hingga tinggi dengan ketinggian mencapai lebih dari 2,5 meter ya di sejumlah wilayah. Nah, di sini berdasarkan perkiraan BMKG, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter ini bisa berpotensi terjadi di perairan Lumajang ya, Malang, Blitar, Tulungagung, Jember, Banyuwangi, Pacitan, Trenggalek. Jadi ini wilayah selatan nih teman-teman Pro 2. Oke, dan ini yang juga harus kita waspadai adalah kondisi ini dipengaruhi angin dominan ya yang bertiup dari arah timur hingga tenggara nih ya. Oke, dan diperkirakan puncak tertinggi nanti pada tanggal 26 Juli ya teman-teman Pro 2, yang mana di Pacitan dan Trenggalek tinggi gelombang ini berpotensi mencapai 2,38 hingga 2,62 meter nih teman Pro 2. Sementara di Tulungagung ini mencapai 2,38 hingga 2,61 meter. Ya. Oke, okay, harus tetap kita pantau ya teman Pro 2. Kalian bisa follow akun dari BMKG dan juga pokoknya hati-hati aja, apalagi angin-angin yang lumayan kenceng. Jauhin yang namanya baliho nih teman Pro 2 yang gede. Terus hindarin juga yang namanya pohon-pohon yang agak gede gitu ya, ataupun yang rantingnya udah kering. Itu benar-benar harus kamu waspadain.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Okay, teman Pro 2, seperti biasa nih, sesaat lagi kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat, yang mana di petang hari ini kita akan bertemu dengan duo Antonia yang masih asing. Kira-kira siapa sih duo Antonia? Teman Pro 2 akan hadir sesaat lagi ya.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lab malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Don.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk project mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya
0: gitu,
1: betul.
0: Wah seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia tuh dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah saat ini jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
1: aduh,
0: pikirannya, waduh, kayaknya udah gimana,
1: udah mikir, udah deh, gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua, gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali, dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Uh-uh, kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: apapun
1: suka. Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi iya. Banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-mm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya.
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Gak ada pakem tertentu gitu ya. Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya. Mm-hmm. Gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya, tolong dibuat yang soulful. Mm-hmm. Sampai saya oke okay, gitu.
0: Oke okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang tuh lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik. Kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi buta beneran.
0: Nah ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: sih.
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya konsep, dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Okay. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai nanti.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp.
0: Bener.
1: Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih
1: gitu.
0: Kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Oh
0: ya
1: sih. Iya,
0: fotonya
1: iya,
0: foto
1: iya.
0: Entah cuman
1: apa,
0: cuman
1: jembatan gitu ya,
0: gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan Denganku kan.
1: Iya,
0: nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Ih boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Caranya
1: pokoknya
0: gimana?
1: Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi.
1: Link kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyiin lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2 lagi surprise. Ya. Nanti
0: oh, sebenarnya udah dibikin cuma belum di-upload.
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke, jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Yeah. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
1: enggak
0: seminggu
1: gitu
0: berapa
1: sih
0: lagu atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam proyek ya. Kalau ongoingnya proyek biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, gitaris itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oke. pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada gak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun gak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
1: Mm.
0: Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah? Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi. Dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif. Mm. Terus kata-katanya mudah dipahami. Mm. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Oke, setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempet kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Uh-huh. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren,
0: tuh.
1: Keren ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita aminin. Kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak, gak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi dengerin.
0: Soalnya lagi dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian.
0: Mm-hmm.
1: Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar.
0: Ya. Oke, makasih banget Dona udah mau ngobrol.
1: Iya, makasih juga ini. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin.
0: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman Pro 2. Kita balik lagi ke Madiun ya, dan program Q&A kita bakal hadir untuk kalian semuanya. Nanti bakal hadir ada little info buat kalian semuanya ya. Kalau biasanya kita bakal hadirkan ada musisi yang kita hubungin. Karena lagi kosong nih teman Pro 2, jadi bakal akan hibur kalian dengan informasi yang udah kita siapkan buat kalian semuanya. Apa aja? Ntar deh kita bakal kasih tau buat kalian sambil menikmati suasana malam Sabtu ya. Weekend untuk kalian semuanya. Stay tuned.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

yang mungkin masih belum bisa move on dari Piala Dunia nih teman-teman berdua. Piala Dunia udah usai, buat kalian yang masih pengen nonton euforia bola, nah ini masih ada lagi nih teman-teman berdua, dan kebetulan melibatkan Indonesia di dalamnya. Nah, seru sekali pastinya ya. Ya betul sekali, hari ini udah resmi dibuka ya AFF 2026 Asian Championship, yang mana ini seperti kepingan yang memang harus kita dapetin ya teman-teman berdua, karena kita udah bertahun-tahun ya cuman jadi runner up doang gitu ya, dan kita hanya bisa melihat Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia jadi juara. Kita masih belum, rekornya itu rekor runner up nih teman Pro 2 ya. Ya, Asian Championship nih teman Pro 2 ya. Yang mana di opening ataupun pertandingan pertama ini melibatkan Kamboja sebagai tuan rumah melawan Singapura. Dan sekarang ini skornya 1-1, yang mana seperti yang udah rame diobrolin di media sosial, kalau di Asian Championship ini juga bisa kalian tonton di YouTube nih, oleh YouTube-nya si siapa tuh namanya? Selain di TV juga di YouTube ya teman Pro 2. Silakan kalian cek aja deh. Miliknya Reza Arab nih. Iya, YouTube-nya Reza Arab ya. Jadi silakan kalian lihat di sana. Dan kita ini pertandingan ini satu grup loh ya, dengan Indonesia, Kamboja, Singapura, Indonesia sama Vietnam. Hoi. Kita baru akan bermain tanggal 27 hari Senin nanti teman-teman. Sekarang ini skornya masih 1-1. Jadi babak pertama Bagas lihat sebentar, skornya 1-0 buat Singapura. Nah sekarang tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan ya. Oke, kita dukung timnas kita ya teman-teman berdua di Asian Championship Cup 2026.

0: day. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

sangat tertarik dengan ini ya teman Broadway, informasi dari Google yang mana Google ini bakal menghadirkan opsi masuk ke akun login menggunakan video swafoto alias selfie sebagai metode baru untuk memverifikasi identitas pengguna. Wah, ini lebih ketat lagi ya teman Broadway. Nah, ini bagas kutip dari TechCrunch ya. Nah, Google ini mengatakan kalau opsi itu menjadi one of alternative bagi pengguna yang gak dapat mengakses perangkat utama alias terkunci dari akun mereka ya. Nah, untuk mengaktifkan opsi login ini, pengguna diminta merekam video swafoto dengan mengikuti sejumlah instruksi ya, seperti menggerakkan kepala ke kanan, kiri, atau mengangguk agar sistem dapat merekam wajah dari berbagai sudut ya. Nah, apabila pengguna ini mengalami kesulitan ya masuk ke akun di kemudian hari, mereka dapat merekam video tersebut. Nah, Google juga kemudian membandingkan ya rekaman terbaru dengan video yang tersimpan saat pendaftaran untuk memastikan keaslian identitas dari penggunanya. Nah, Google juga menyatakan ya fitur itu dirancang tidak hanya untuk mengenali wajah, tapi juga mastiin bahwa orang di depan kamera itu merupakan manusia asli. Loh, terus apa dong kalau bukan manusia asli? Ya siapa tahu kucing gitu ya, atau siapa tahu mungkin makhluk lain. Tapi ya gitulah yang namanya robot ya teman-teman berdua. Jadi ya siapapun mereka pasti ingin mendeteksi kalau itu manusia gitu. Mereka juga gak peduli gitu siapa yang ada di depan mereka gitu ya. Jadi mastiin aja kalau yang di depan mereka itu manusia. Nah gitu teman-teman berdua. Jadi ya kita lihat aja ya. Yang mana Google juga menyatakan video tersebut disimpan dengan aman menggunakan enkripsi end-to-end dan privasinya tetap terlindungi nih teman berdua, dan pengguna pun juga dapat menghapus video itu dari Google kapan aja. Wah, semakin ketat dong ya teman berdua. Oke deh, kita tungguin aja itu kapan buat dipakainya. Kita masih nunggu konfirmasi juga nih teman berdua, dan mekanismenya seperti apa nanti juga pasti ada untuk cara-caranya ya.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, pasti yang gak tahu sama Tom Holland ya teman berdua. Ini ada satu kabar yang terbaru yang mana dia ngungkapin bahwa dia bakal ini hadir lagi ya teman berdua dalam genre biografi Fred Astaire. Ini bacanya Astaire atau Astaire ya teman berdua. Ya, dia ini seorang penari, koreografer, aktor ya, dan pemandu acara kelahiran Amerika Serikat yang memasuki industri hiburan pada usia 5 tahun ya. Jadi kayak semacam biografi kayak gitulah ya, kalian pasti udah bisa bayangin. Ya, dan si Tom Holland ya, yang saat ini memang sedang sibuk, dia lagi promo Spider-Man Brand New Day and the RDAC. Ini dia mengungkapkan bahwa dia akan langsung kembali ke studio tari setelah tur promosi film tersebut kelar ya. Ya, dia mau latihan karena biografinya itu erat kaitannya dengan gerak-gerakan tarian tuh. Ya, dan kalian juga perlu tahu kalau Tom Holland ini juga punya latar belakang tari loh, teman-teman berdua, dan meraih kesuksesan besar sebagai bintang pertunjukan panggung Billy Elliot ya. Yang mana dia juga bakal berambisi untuk melakukan banyak adegan tari tanpa pemeran pengganti. Garis bawain tuh, tanpa pemeran pengganti dalam biopik Fred Astaire nanti. Ya, jadi dia benar-benar ingin bisa sendiri. Oke, dan saat ini serial biografi tersebut dalam tahapan pra-produksi ya teman-teman berdua. Dan menurutnya film itu akan disutradarai oleh Paul King yang sebelumnya juga menggarap film Paddington dan Wonka, yang mana Astaire ini dianggap sebagai salah satu bintang besar ya pada zaman keemasan Hollywood dengan penari-penari hebatnya di kala itu. Well, kita tungguin aja deh Tom Holland nari ya teman-teman berdua di biografi yang masih dalam proses pra-produksi ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, teman berdua. Nah, ini lagi dingin banget ya cuacanya. Banyak yang nyetatus di bawah 20 derajat gitu ya. Okay, pokoknya tetap hati-hati ya teman berdua dan pakai jaket yang tebal. Jam segini ini udah cengkring-cengkring gitu rasanya. Alright, kita lanjut lagi dan habis ini ada program curhat ya. Kita bakal ngebahas sesuatu yang seru dan menarik di Jaga Malam sesi curhat ya. Untuk sesi berikutnya.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: New truck, big

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, entah kalian memiliki banyak harta atau enggak ya, tapi sulit untuk menyangkal kalau pengaruh yang dimilikin oleh uang, ya, edukasi, pekerjaan, atau bisa jadi hingga partner hidup dan kesehatan kamu, semuanya bisa berpengaruh, teman Pro 2. Jadi gak heran apabila para psikolog ini menemukan bahwa uang secara dramatis ini bisa mengubah cara pandang seseorang dalam melihat dunia. Apakah benar begitu, teman Pro 2? Ya. Oke, mari kita bahas itu semuanya ya, teman Pro 2. Bagas bakal ngambil satu hal yang simpel aja. Apakah benar duit atau uang itu bisa mengubah sifat dan cara pandang seseorang, meskipun Bagas yakin ada di antara kalian yang ya ada dua sisi ya. Sisi memang benar tapi kalian nutup-nutupin, atau juga mungkin kalian jujur ya emang benar gitu. Karena Bagas yakin masih banyak orang yang jaim ya, teman-teman Brodo jaim. Malah enggak, uang itu bukan segalanya gitu kan. Pasti kadang-kadang ada orang bilang gitu, tapi ya apalah gitu kalau kita hidup di dunia ini tanpa uang, teman-teman Brodo. Kayak gitu enggak sih? Mari kita bakal bahas di malam hari ini ya. Di Jaga Malam untuk sesi curhat

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Kita balik lagi ya teman berdua. Okay. Selama beberapa dekade ini ya teman berdua, penelitian soal dampak uang terhadap kepribadian seseorang ini gak banyak dilakukan ya. Tapi semenjak reses ekonomi di Amerika Serikat tahun 2008, kalian pasti masih ingat, semakin banyak penelitian di bidang ini. Ini bakal ingat kata dari Michael Kraus ya, seorang profesor di Yale School of Management. Orang peduli tentang dampak uang terhadap masyarakat dan dampak ke harta dan status terhadap individu. Yang mana dia juga mengatakan kekayaan itu menciptakan konteks sosial yang kamu hidupi sepanjang usia. Ya. Nah, memiliki uang ini memberi kemampuan agar orang tuh gak perlu meminta bantuan orang lain dan punya kendali bagi hidupnya. Mereka yang kaya cenderung lebih narsistik dan berpikir ya, mereka lebih mampu dan berkemampuan dibandingkan orang biasa. Jadi mungkin gak heran ya bahwa kekayaan itu dapat membuat seseorang itu egois dan gak etis. Nah, mereka yang kerap membenarkan upaya mengejar kekayaan sebagai hal yang baik dan menciptakan naratif kaya akibat hasil dari payah usaha, biarpun mereka sesungguhnya lahir dari privilege ya. Nah, gitu yang dikatakan oleh Michael Kraus, teman berdua. Jadi dia mengatakan kalau memang betul kalau orang itu cenderung akan berubah gitu ya, karena adanya dorongan ataupun ya dari uang itu tadi. Ya, bagi mereka yang kaya, mereka memandang orang yang gak kaya itu kekurangan ya, atau ya sulit untuk termotivasi buat sukses. Sulit untuk tidak melihat ini dalam konteks politik, tapi Kraus mengatakan bahwa kedua hal ini sesungguhnya tidak berhubungan secara langsung. Biarpun banyak politisi ataupun orang-orang yang punya banyak uang yang kerap mendukung hukum yang semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi. Nah, terus penelitian lain juga melaporkan bahwa orang yang kaya itu lebih sensitif dalam membaca emosi orang lain. Biarpun mereka tidak akan mengakui hal ini pastinya ya. Apakah uang membuat kamu menjadi pribadi yang buruk juga, teman berdua? Nah, ini juga belum tentu ya. Ya itu tadi, bahkan juga sempat menyinggung kalau ada dua mata sisi gitu ya. Kalian pasti akan mengatakan enggak juga, padahal pada dasarnya yang namanya uang itu juga benar-benar bisa merubah segalanya nih, teman berdua. Nah, gimana kalau menurut kalian? Bisa enggak merubah hidup gara-gara uang itu?

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita balik lagi teman berdua ya. Oke, okay. Dan ada juga yang bilang kalau nggak akan merubah karakter ya ataupun sifat nih teman berdua ya. Tapi hanya beberapa aja. Nah di sini Bagas juga ngebuka nih, benarkah uang bisa mengubah sifat dan cara pandang seorang? Kalau ini dari Raina, ini bisa ngebantu jawab nih teman berdua. Sebagian kalau aku sih memang bisa secara real dan logika, memang uang bisa ngubah segalanya. Thank you ya. Terus juga nih dari siapa nih? Ya dari Kak Jamil. Kalau jawabanku ya bisa, tepat sekali. Tapi seperti kebanyakan hal dalam hidup ya, yang pasti meskipun agak egois juga, tapi ya gimana lagi ya, pada kenyataannya uang itu sangat diperlukan. Oke, thank you. Oke, terus juga dari Sen ya, benar. Jangankan ngubah sifat dan cara pandang seorang, harga diri pun juga bisa dibeli. Woy, gila. Bukan mau sombong, tapi apalah ya, uang itu memang hanya sekedar alat, tapi fungsi dan kegunaannya banyak sekali. Salah satunya yaitu bisa membeli sifat dan cara pandang seseorang. Makasih ya Sen ya. Baik, segitunya ya teman berdua. Tapi memang ya, ya seperti itulah teman berdua. Kita mau kemana-mana berhenti dikit, pakai duit ya, beli itu pakai duit, apapun pakai duit lah pokoknya.
1: Rekorder ID, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Hai hai dari Queen. Kalau menurut aku sih betul kak, itu bisa merubah ya. Dan real. Karena kalau dibilang enggak, ya pastinya di belakang semuanya apapun pakai uang. Ya gak sih? Ya. Ya ini dari ada opini dari Gun ya. Bukannya uangnya sih, tapi yang pegang uangnya. Uang itu benda mati yang gak bisa melakukan apapun. Manusianya yang menentukan uang itu mau diapain. Ya, aku gak terikat dengan duit. Jadi orang gak ragu ninggalin aku dengan uang. Apa nih maksudnya? Beda kasus kalau ada yang ngasih terus disuruh menghabisin, beda lagi. Kok gitu sih? Ya, tapi dia menyoroti bukan uangnya sih, tapi manusianya. Ya sama aja dong ya. Oke. Cuman dibolak-balik aja nih kata-katanya ya. Oke deh, teman-teman pro 2. Ya, ini memang realitas ya. Kalau apa namanya, yang namanya uang itu, kalau bisa dikatakan merubah segala sesuatunya, ya, ya, ya emang ya teman-teman pro 2. Karena hidup itu penuh dengan transaksi gitu ya. Jadi balik lagi ke manusianya, yang pasti tinggal kalian bijak aja dalam memanfaatkan uang itu sendiri teman-teman pro 2. Jangan sampai uang itu dipakai untuk hal-hal yang gak baik. Baiklah dengan cara yang bijak, hal-hal yang positif, hal-hal yang ya pokoknya sesuai ini aja sih. Makan, beli, pakai uang gitu kan. Terus buat bayar sekolah, bayar kuliah, terus juga buat kepentingan sehari-hari. Jangan dipakai untuk hal-hal yang kurang baik, kayak bermain game online yang gak penting gitulah ya, yang ada transaksinya, nah itu jangan lah ya. Terus ya pokoknya hal-hal yang gak baik deh, itu jangan kalian libatkan yang namanya uang di dalamnya. Oke? Pakailah dengan bijak gitu, ya. Thank you. Kita bakal hadir next ya teman-teman produk. Sorry banget ini Mas Andi ada di luar kota ya. Jadi tadi kita udah ngubungin Mas Andi, dan Mas Andi bilang minta maaf nih ya ke teman produk karena gak bisa bergabung kemarin sama hari ini sih harusnya ya. Tapi karena ada kegiatan di luar, jadi gak bisa gabung untuk beberapa waktu ini. Oke, okay? Thank you. Masih lanjut lagi ya di sesi berikutnya.

0: Inside your apartment, you used to come down.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa masyarakat dapat mendaftar sebagai pangkalan atau subpangkalan LPG resmi dari Pertamina Patraniaga dengan membayar

0: pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
1: Katanya, mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama, desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
0: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
2: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
3: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
2: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
3: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
4: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
5: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
0: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
6: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
0: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
6: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
2: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
7: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
2: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
6: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
8: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Tugas kita bukan melawan mereka yang keras, tapi melembutkan hatinya.
6: Tapi kalau mereka tetap menolak,
8: kita tunjukkan dengan akhlak, bukan marah. Kalau hati sudah sejuk,

0: Tenangkan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin

0: ingin memecah belah. Doa kami sederhana, semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa, bukan di tanah, tapi di hati.
1: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali, diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
0: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
0: Iya, Pak.
5: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
6: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
0: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
1: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
7: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
5: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
5: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
1: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
1: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
5: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
1: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
5: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
1: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
5: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
7: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
7: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
1: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya nggak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
7: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
1: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
1: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
1: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
5: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
6: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
3: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih, cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju, asal semua tetap saling menghormati.
7: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
6: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
3: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
7: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
1: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
7: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
1: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
7: Ya, Nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
5: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
1: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, Nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
5: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
6: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
3: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
1: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
5: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
1: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
7: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
6: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
3: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
5: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
1: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
3: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: 1, 2, 3, 4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: day.
1: I've learned that people will forget what said, people will forget what you did, but people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang udah hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai bertemu lagi untuk hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodua, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Perodua RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari ini nanti kita akan bahas seputar Hari Kuliner Teman Pro 2 di obrolan Spada ya. Dan yang pasti beragam informasi terhangat yang hits yang terbaru bakal aku bagi buat kamu dengan single-single pilihan dari musik director kita. Sampai nanti kebersamaan kita ya di Santai Siang untuk sesi yang pertama jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ada Hit List Weekend. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

0: 3 hal penting. Ada 3 hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak dan atau rendah serat seperti pisang, kentang rebus, putih telur dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Prodo Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami mengatakan perundungan daring atau cyberbullying dan kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu, paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan ekstremisme turut meningkatkan risiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Menurut Andri, literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama. Informasi lain, teman Pro 2, Badan Gizi Nasional BGN akan menutup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi standar. Penindakan tegas dilakukan demi menjaga mutu program makan bergizi gratis MBG bagi seluruh penerima manfaat. Lembaga tersebut mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mematuhi standar keamanan pangan nasional. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan aspek kebersihan serta tata kelola dijalankan dengan benar. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan peringatan keras tersebut saat melakukan inspeksi mendadak di wilayah Bogor. Tokoh yang akrab disapa Mas Dar tersebut menghimbau seluruh pihak agar mengutamakan kesehatan masyarakat. Dia menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan amanah negara yang wajib dijalankan sebaik-baiknya. Informasi lain kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Produ. Selamat berakhir pekan di hari Sabtu. Aku merasa kayaknya baru kemarin Sabtu, enggak ya? Kayaknya baru beberapa hari deh teman Produ. Ya, aku siaran pagi ini udah pagi lagi ya. Ya. Semoga deh di

20 derajat Celcius gitu ya. Ih, kamu kedinginan. Aku dong. Sebelum subuh udah mandi pakai air dingin. Oh, dan melek ya. Dan memang ternyata benar nih teman Pro 2 ya, aku pernah baca artikel kenapa kalau mandi pagi disarankan pakai air yang relatif dingin, bukan yang dingin banget begitu ya. Karena itu bisa menstimulasi saraf-saraf kita biar lebih fresh ya, biar melek, gak ngantuk lagi, dan kita bisa fokus seharian teman Pro 2 ya. Ya walaupun pas diguyur rasanya tapi terbukti ya, melek banget nih aku sekarang ya. Semoga deh buat kamu yang kayaknya masih ngantuk-ngantuk gitu ya, bukan balik tarik selimut, tapi ya paling enggak cuci muka dulu teman Pro 2 ya. Sambil dengerin single-single yang kita play, sarapan-sarapan kecil, sarapan kecil, habis itu olahraga, terus sarapan besar, iya. Kayak aku banget teman Pro 2 ya. Nikmati akhir pekan kamu, beragam informasi terbaru nanti bakal aku sampaikan. Biar kamu gak terlalu repot-repot juga banyak effort, teman Pro 2 cukup dengarkan Pro 2. Kamu bisa simak single-single yang enak, single-single favorit kamu, sambil terus update informasinya. By the way, teman Pro 2, ini ada kabar seputar gitu ya, sisa kuota internet teman Pro 2 ya, yang bahkan ini sampai ke MK. Informasinya, Mahkamah Konstitusi ini mewajibkan operator untuk menyediakan pilihan agar sisa kuota internet tidak hangus. Nah, kamu termasuk yang setiap kali beli kuota itu selalu sisa gitu ya. Jadi masih ada sisa kuota di akhir masa apa ya itu namanya, masa aktif, atau bahkan kehabisan kuota sebelum masa aktifnya. Boleh komen. Nanti informasi selengkapnya aku bakal bagi buat kamu, dan juga informasi-informasi update lainnya pasti.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, kamu termasuk kalau yang beli paket data atau kuota internet itu nyisa sampai di masa apa sih namanya, akhir masa berlaku begitu ya, masa aktif, atau termasuk yang bahkan nggak pernah ngisi kuota internet karena selalu pakai wifi. Walau begitu tetap diisi teman Pro 2 ya, karena bisa hangus itu nomornya. Katanya sih begitu, begitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa pakai wifi, kita tetap ngisi kuota internet, terkadang kuotanya masih nyisa nih ya, di akhir-akhir masa aktif atau masa berlaku paket kuota tersebut. Nah, mubadir dong ya. Soalnya aku kadang begitu, walaupun nyisanya gak banyak sih teman Pro 2, tapi lumayan ya. Kadang 1 GB gitu ya, atau lebih. Kalau 2 enggak sih. Aku selalu cek begitu ya, beli paketannya yang murah banget begitu ya, yang bisa dapat banyak. Karena untuk kepentingan ketika kita nggak sedang ada di tempat yang ada wifi-nya teman Pro 2, jadi komunikasi bisa tetap bisa berjalan lancar begitu ya. Cuman ya itu, kadang nyisa kuota, sayang. Nah, ini ada kabar, mungkin angin segar ya, kabar-kabar baik teman Pro 2 buat kamu yang sering punya sisa kuota dan harus hangus begitu ya di akhir masa berlaku paketannya. Ini Mahkamah Konstitusi, bayangin sampai ke MK teman Pro 2, itu mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan bisa digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafiz menyebut baik dan menghormati putusan MK tersebut teman Pro 2 dengan menegaskan bahwa Kemkomdigi akan mempelajari putusan tersebut secara komprehensif sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Jadi MK baru saja memutus gugatan terkait kuota internet yang hangus dalam uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang teman Pro 2 ya. Dan undang-undang tersebut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Panjang benar ya penjelasannya. Tapi yang pasti melalui keputusan tersebut, MK mengabulkan sebagian gugatan dan mengatakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan sampai habis. MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Menurut Mahkamah Konstitusi, perlindungan terhadap konsumen dapat diwujudkan melalui berbagai skema ya, diantaranya akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, maupun bentuk perlindungan lain yang proporsional. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah ini termasuk kabar yang menggembirakan sesegar angin pagi ini, atau kamu gak ngefek karena ya itu tadi ya, gak pernah punya sisa kuota?

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, ada yang pernah ikut program magang nasional atau mungkin kenalan kamu, teman kamu, saudara kamu pernah ikut program ini, Teman Pro 2. Ini ada kabar terbaru, jadi pemerintah ini terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran ya melalui program magang nasional atau PMN atau Magang Hub yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengatakan program magang nasional menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik hingga Februari 2026, angka pengangguran tercatat sekitar 7,24 juta orang, Teman Pro 2. Nah, pemerintah ini terus memperluas cakupan program magang nasional tersebut, Teman Pro 2 ya. Setelah menyediakan kuota 100 ribu peserta pada angkatan pertama, kuota program magang nasional angkatan kedua tahun 2026 ditingkatkan menjadi 150 ribu peserta. Penambahan kuota 50 ribu peserta, Teman Pro 2. Jadi lumayan bisa dimanfaatkan begitu ya. Menurut Afriansa, perluasan kuota juga diiringi pemerataan akses sehingga peserta tidak hanya berasal dari Pulau Jawa tetapi dari berbagai daerah di Indonesia. Langkah itu diharapkan bisa membuka peluang lebih besar bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Program magang nasional tidak hanya memberikan pengalaman kerja, Teman Pro 2 ya, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia usaha. Selama mengikuti program, peserta memperoleh uang saku setara upah minimum provinsi atau UMP, lumayan, atau bahkan upah minimum kabupaten kota, Teman Pro 2, kemudian perlindungan BPJS ketenagakerjaan serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk next misalnya ada lowongan pekerjaan, kamu bisa mencantumkan sertifikat kompetensi ini ya. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan angkatan pertama, sekitar 30% peserta berhasil direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang. Dan capaian tersebut dinilai menunjukkan efektivitas program dalam mempercepat transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Gimana Teman Pro 2, mau coba?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Gimana-gimana pengen kurus, makan mulu, tapi gak pernah olahraga, teman Pro 2. Kayak siapa? Kayak aku. Atau gini, tapi udah lumayan nih sekarang ya. Adalah sedikit workout teman Pro 2 ya. Ya gak nge-gym ya, gak nge-gym. Ya adalah workout dikit-dikit begitu ya. Tapi sangat diimbangi dengan porsi makan yang kayaknya aku pikir-pikir jadi lebih dari yang biasanya teman Pro 2 ya. Tapi well, ya masih namanya masih usaha gitu ya. Daripada tidak sama sekali teman Pro 2 ya. Gimana? Kamu juga mengimbangi pola makan kamu yang wow itu dengan pola hidup gerak aktif teman Pro 2, semoga ya. Jadi memang investasi kesehatan itu dimulai dari sejak muda. Jadi ini lagi ngumpulin semangat, kalau perlu ngumpulin teman juga untuk sama-sama gerak, sama-sama olahraga teman Pro 2. Ngomongin tentang olahraga, bridgingnya panjang banget nih gara-gara lagunya Psychology teman Pro 2 ya. Tim Nasional Soft Tennis Indonesia mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Para atlet juga terus memperkuat mental bertanding guna menghadapi persaingan ketat di negara Jepang nanti. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia, Buyung Wijaya, mengapresiasi perkembangan para atlet teman Pro 2, dan pihak pengurus persatuan tersebut juga merilis laporan resmi begitu ya mengenai persiapan tim. Di mana setiap proses menuju ajang besar Asian Games tentu punya tantangan, tapi yang paling membanggakan adalah semangat para atlet ini tidak pernah surut teman Pro 2. Sebelum menjalani latihan intensif di Jakarta, tim nasional telah menyelesaikan rangkaian uji coba internasional ya. Di mana uji coba tersebut berlangsung di negara Korea Selatan pada pertengahan hingga akhir Juni 2026 kemarin. Seluruh atlet bertanding dalam dua turnamen bergengsi yang dilaksanakan di wilayah Incheon serta Suncheong, di mana delegasi Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perunggu setelah bersaing melawan berbagai tim kuat Asia. Pelatih kepala sektor putri tim nasional Gularso Mulyadi menilai hasil uji coba tersebut sangat positif. Latihan sektor putra dipimpin oleh Prima Simpatiaji, sedangkan Robi Sudrajat bertanggung jawab atas kebugaran fisik teman Pro 2. Dan evaluasi menyeluruh dari hasil uji coba internasional tersebut langsung diterapkan dalam program latihan harian. Tim Nasional Soft Tennis Indonesia berharap bisa meraih prestasi terbaik saat berlaga di Nagoya nanti.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Turnamen Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 membuka peluang atlet muda untuk mengumpulkan poin nasional. Jalur ini membuka peluang untuk Seleknas dan Pelatnas PBSI. Sekretaris Jenderal PBSI Ricky Subakja menyebut Kapolri Cup 2026 memiliki persaingan sangat ketat ya. Turnamen diikuti pemain 32 besar nasional, kelompok umur pemula, remaja, dan taruna. Kapolri Cup 2026 akan berlangsung 27 Juli hingga 1 Agustus di Jakarta, Teman Pro 2. Ajang ini mempertandingkan 5 sektor kategori umur dan dipastikan bakal ketat banget begitu ya. Tahun ini Piala Kapolri atau Kapolri Cup 2026 menghadirkan kategori Polri dan para bulu tangkis sebanyak 70 atlet disabilitas dari 10 provinsi berpartisipasi. Sekretaris Jenderal Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia, Ukun Rukendi, menyebut kejuaraan ini menjadi kesempatan mereka untuk memantau pembinaan atlet daerah. Perkembangan potensi atlet terus diperhatikan.

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.